0: juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
2: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
2: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
5: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita.
0: kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
4: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
6: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
4: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
1: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
7: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
8: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
9: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
8: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
10: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
8: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Meletus Saat melaporkan.
1: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
12: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
11: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
13: Walaupun kita jauh, beginilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
11: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
14: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
11: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlanggar hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbul.
1: Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten.

0: makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktif.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3, kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini, seperti biasa, kami akan hadirkan ya, sambil menunggu untuk kita bisa tersambung dengan rekan yang bertugas di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Akan ada banyak informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami ya, berbagi kabar misalnya. Saat ini mungkin Anda tengah berada di Car Free Day, ada event atau geliat masyarakat yang Anda datangi begitu. Anda bisa berkirim kabar dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 534-5474. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan satu persatu kabar-kabar atau informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Bambang Edi Prayitno bin Gito, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo Pertanian 1, nomor 4A, RT 5, RW 2, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2915, PDD.G, 2026, PA.SBY. Antara Ima Setiawati binti Sukedi sebagai penggugat dan Bambang Edi Prayitno bin Gito sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan yang bertugas di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya. Nanti untuk perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-22 akan dipimpin langsung oleh Romo Erdi Budi Hermanto. Nanti kami akan hadirkan bagaimana jalannya perayaan Ekaristi hari Minggu biasa di edisi hari ini 30 Agustus 2026, langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Pagi ini. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu bernuansa rohani untuk Anda sambil menunggu untuk bisa tersambung untuk mengikuti bagaimana jalannya perayaan Ekaristi hari Minggu biasa 30 Agustus 2026 langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Kalau tadi ada lagu dari Citra Skolastika dengan Pertolonganmu, kali ini saya akan bingkiskan komposisi rohani untuk Anda dari Maria Sandi dengan Sentuh Hatiku.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Nur Afia binti Jainuri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulau Sari 3D nomor 14 RT2 RW2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukupakis, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2952 /PDT.G/2026/PA.SBY antara Heri Sucipto bin Hadi Sutrisno sebagai penggugat dan Nur Afia binti Jainuri sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Pendengar, sebelum kami bergabung bersama dengan rekan-rekan yang berada di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, saya punya informasi untuk Anda. Siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2020.

26. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id, ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia, dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayuarta 0896-300-893-0, SP Tuban, Witra 0896-1604-5745, SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Mendingan kita tinggalkan sebuah komposisi dari Putri Siagian dengan Mukjizat Itu Nyata. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Kita akan ikuti bersama bagaimana jalannya perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-22 bersama dengan Romo RD Budi Hermanto. Selamat mengikuti.
1: Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 dan Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM, serta radio digital. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-22. Ya, pada hari ini iman yang bertugas yang akan memimpin kita dalam perayaan misa adalah Romo Justinus Budi Hermanto, dan juga diiringi lagu paduan suara dari Bonaventura. Marilah kita umat sekalian, kita menyiapkan hati dan juga batin untuk bersama-sama berdoa di hari Minggu ini yang akan ditemani saya, Ikesi, sebagai host hari ini. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan juga sikap kita untuk berdoa bersama-sama. Ya, walaupun Bapak Ibu atau teman-teman semua yang saat ini lagi berada di jalan, ada di rumah, atau dimanapun berada sambil mendengar radio ini, kiranya ini dapat membawa berkat bagi kita di hari ini.

Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, kita masuk di Minggu Biasa yang ke-22. Hari ini kita diajak oleh Kristus supaya kita belajar memanggul salib. Tuhan Yesus, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Begitu juga seperti dalam bacaan pertama, Yeremia dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan tentang kebenaran, namun banyak umatnya yang menolak. Begitu juga dalam bacaan yang kedua, kita diajak oleh Rasul Paulus supaya kita belajar mempersembahkan hidup kita, persembahan hidup yang kudus. Marilah kita sekarang ini cenak kita menyesali kurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan putramu, Engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan yang sejati itu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang ke dalam kemuliaan Bapanya, diringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya."

0: Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ada suatu kisah, yaitu kisah tentang yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada seorang bernama Pak Anton, adalah seorang kepala bagian sebuah perusahaan konstruksi. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur dan teguh pada prinsip. Kejujurannya bukan hanya dikenal di tempat kerja, tetapi juga di lingkungan keluarganya. Suatu hari, atasan Pak Anton memanggilnya dan mengajukan sebuah usulan untuk yang menggiurkan menggunakan material bangunan yang lebih murah untuk membangun suatu gedung dan yang tidak memenuhi standar keamanan. Dia lebih menguntungkan Pak, bujukan atasan itu. Kita bisa dapat untung lebih besar. Lagi pula kan tidak ada orang yang tahu. Semuanya adalah semua orang juga melakukan tindakan memanipulasi barang-barang yang tidak sesuai dengan standar. Apa yang terjadi? Pak Anton merasa terdiam, kebingungan, hatinya berdebar keras. Maka ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah jika aku menolak usulan atasan saya akan kehilangan pekerjaan dan penghidupan keluarga saya. Di sisi lain, jika aku menyetujui, ia harus mengorbankan hati nuraniku dan membahayakan nyawa para pekerja serta penghuni bangunan yang akan datang. Maka dalam pergulatan yang sulit itulah Pak Anton teringat pesan istrinya. Setiap dia berangkat kerja, istrinya selalu pesan, "Pak, kita bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk manusia." Maka kata yang sederhana itulah menjadi pengingat bahwa hidupnya memiliki dimensi yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar urusan manusiawi. Maka dengan gemetar dan mantap Pak Anton mengatakan kepada atasannya, "Maaf Pak, saya tidak bisa melakukan hal itu. Material ini berbahaya bagi para pekerja dan penghuni gedung ini nanti kalau sudah jadi. Saya lebih kehilangan pekerjaan daripada kehilangan hati nurani." Pemikiran ini tidak mudah, karena seringkali kita pada umumnya tergiur oleh keuntungan yang besar. Apa yang terjadi? Maka atasan Pak Anton marah besar, naik pitam. Pak Anton akhirnya dipecat dengan alasan dia pegawai yang tidak kooperatif, tidak bisa diajak untuk kompromi dan mencari keuntungan. Namun setelah 3 bulan kemudian ada kabar buruk datang. Gedung yang dibangun menggunakan material yang murah tadi akhirnya retak-retak. Dan yang membahayakan adalah akhirnya ambruk. Banyak korban jiwa yang menimpa di dalam gedung itu. Maka Pak Anton diproses hukum dan ditangkap dimasukkan penjara. Lalu akhirnya Pak Anton justru dipanggil oleh perusahaan yang baru yang menghargai integritas dan kejujurannya. Maka apa yang terjadi di dalam salib Yesus? Bapak Ibu yang terkasih, Pak Anton ini mengingatkan kita kepada Yesus yang bersabda pada hari ini dalam Injil Matius. Yesus berkata dengan tegas apa yang disabdakan, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku." Mari kita perhatikan baik-baik. Yesus tidak mengatakan, "Jika kamu mau mengikuti aku, semuanya akan aman dan mudah, bahkan hidup nyaman." Tidak, Yesus tidak mengatakan itu. Justru Yesus berbicara penyangkalan diri dan memikul salib. Ini adalah jalan yang berat. Inilah jalan yang tidak populer. Dan inilah jalan yang sering membuat orang tidak mau mengikuti Yesus. Lebih ribet, lebih berat, karena harus memanggul salib. Melihat kenyataan inilah bagaimana Petrus yang dikatakan murid yang dekat dengan Yesus. Ternyata murid yang dekat Yesus adalah Petrus, malah juga dia justru keberatan mendengar apa yang dikatakan Yesus. Petrus membawa Yesus ke samping dan menegurnya, apa yang dikatakan Tuhan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jadi Yesus bersabda, anak manusia akan menderita, disalib, ditolak oleh tua-tua Yahudi, dan akhirnya disalibkan mati, dan tiga hari bangkit. Maka Petrus tidak bisa menerima penderitaan, karena Petrus menginginkan Yesus yang dipercayai dan diyakini, hendaklah Yesus yang populer, yang tidak kalah dengan dunia, yang bisa mengalahkan segala-galanya, yang bisa berkuasa. Bahkan diharapkan Yesus nantinya akan menjadi raja orang-orang Israel yang bebas dari pemerintahan Roma. Itulah yang diharapkan Petrus. Petrus berpikiran dunia, bukan berpikiran tentang Allah. Namun Yesus menoleh ke belakang dan berkata, apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah iblis, engkaulah suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Maka perkataan Yesus ini dikatakan keras, bukan sekedar hanya kasar. Tetapi Yesus berkata demikian karena Petrus tidak sadar sedang mencobai menggagalkan rencana keselamatan Allah. Yesus memilih jalan salib karena jalan pengorbanan, jalan kesetiaan adalah itulah yang dikehendaki Bapanya. Meskipun harus menderita, maka Yesus tahu tanpa salib tidak ada kebangkitan. Tanpa penderitaan, maka tidak ada kemuliaan. Itulah yang dipegang Yesus. Ini suka jawab dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia, Nabi yang terbakar oleh api kebenaran. Maka bacaan pertama mendengarkan pengalaman Nabi Yeremia. Yeremia adalah Nabi yang dipanggil oleh Allah untuk mewartakan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang keras hati, keras kepala, tidak mau mendengar. Ia dipaksa untuk menyampaikan pesan-pesan yang tidak nyaman. Maka Yeremia justru membuatnya diejek. Yeremia dianiaya, bahkan diancam nyawanya untuk dibunuh. Maka dalam keputusasaan itulah Yeremia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengejek aku. Namun di tengah-tengah keputusasaan itulah Yeremia merasakan dalam hatinya ada yang berluar biasa sabda Tuhan. Maka dikatakan, dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang bernyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berusaha menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Itulah yang dialami Yeremia. Maka api kebenaran itulah tidak bisa dipadamkan. Maka api panggilan itulah terus berkobar. Meskipun Yeremia ingin berhenti, ia tidak bisa karena firman Allah begitu kuat di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari juga mengalami seperti itu. Banyak orang-orang yang mengajak korupsi, tidak senonoh, atau mungkin juga menanggapi tindakan untuk kompromi mengikuti arus. Namun hati kita juga muncul suara hati, yaitu api kecil dalam hati kita terus-menerus menyala, mengingatkan kepada kita akan kebenaran. Itulah Roh Kudus yang bergerak di dalam hati kita, yang mendorong kita untuk memilih hidup yang benar atas bimbingan Tuhan, biarpun itu mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita mengalami salib-salib kecil, biarpun kita tidak dipecat seperti Pak Anton, atau mungkin kita tidak menderita seperti Yeremia, tapi setiap hari kita mengalami salib kecil. Misalnya, di dalam kehidupan kita banyak hidup yang bergosip, baik di kantor, di lingkungan RT, di dalam lingkungan teman-teman, namun kita diharapkan tetap bertahan, tidak ikut arus membuat gosip, membuat hoax yang akhirnya meresahkan masyarakat. Di tengah-tengah kita juga di rekan kerja ada hal-hal yang seringkali menyakitkan hati karena kita dianggap diperlakukan tidak adil, karena kita seringkali dianggap tidak ikut arus. Begitu juga kita seringkali juga kita tidak berani atau kita sulit untuk mengatakan tidak, karena kita, teman-teman kita banyak melanggar iman pada tindakan yang kecurangan atau tindakan pergaulan yang merusak moral. Namun kita tetap bertahan karena ada suara hati kecil, dan itu pun juga seringkali membuat hati kita tetap merasa tidak nyaman. Namun itulah salib kecil yang harus kita alami. Maka Santo Paulus mengajak kita di dalam hidup kita. Paulus mengatakan kepada kita semua dalam jemaat di Roma, mengingatkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hati Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadikan serupa dengan dunia. Maka kita di dalam situasi sulit, persembahan kita yang berharga adalah menjaga hidup kita tetap kudus, tetap suci, bukan persembahan yang kita berikan secara manusiawi, secara dan duniawi. Tapi kita diharapkan menjaga hati kita, karena hati kita adalah bait Roh Kudus. Maka kita diharapkan menjaga hati kita tetap kudus, supaya Allah tetap membimbing kita. Maka hari ini kita diajak dengan serupa, kita menjadi serupa dengan dunia itu gampang. Kita ikut kompromi atau kita ikut arus itu gampang. Namun kita diharapkan untuk berani menahan hati. Kita berani memikul salib, berani berbeda dengan demi kebenaran. Berarti kita harus menjadikan hidup kita sebagai ibadah kita, bukan saat ini saja, tapi juga dimanapun kita berada. Maka pesan tiga penting yang bagi kita yang harus kita lakukan adalah, pertama adalah kita diharapkan jangan takut kita menjalani salib, tetapi jalan menuju kebangkitan. Sering kita memandang salib sebagai beban, sebagai hukuman, sebagai nasib buruk. Namun Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jalan salib setiap pengorbanan kita yang kecil pun kita lakukan demi iman. Setiap kesetiaan pun akan kebenaran yang kita jalani. Setiap kebaikan yang kita pilih di tengah-tengah kejahatan, semuanya itu akan berubah menjadi damai yang sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, itulah salib membawa kita kepada kebangkitan. Yang kedua adalah jangan takut kehilangan popularitas, keuntungan duniawi, seperti Pak Anton dipecat dalam perusahaannya. Namun ingat, justru menyelamatkan jiwa kita dari kehancuran yang besar. Bisa jadi kita kehilangan teman karena menolak bergosip, kehilangan kita promosi di dalam hidup kita, kehilangan muka karena kita mengakui kesalahan. Namun semuanya itu adalah tidak sebanding nurani kita dan kehilangan kekekalan. Maka inilah yang dikatakan Yesus, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Yang terakhir adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam salib, Yesus selalu membuat kita kuat seperti dalam Yeremia. Ada api yang membara di dalam hati kita, dan kita akhirnya tetap setia dalam iman. Sehingga ketiga hal ini akan membawa kita terang kepada dunia, kepada masyarakat, sehingga kita, hidup kita di dalam salib akan membawa berkat dan keselamatan bagi banyak orang. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdiri, kita berbarui iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari dia bangkit orang tua mati, yang naik ke surga, dilahirkan Bapa yang Maha Kuasa, dan yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa kita. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Nya, agar kita mampu menyertakannya dalam langkah hidup kita.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, dan pemimpin umat, semoga mereka mampu memberi teladan dan menjadi saksi bagi umatnya dalam hal menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin dan tokoh umat yang dijauhi, serta dicemooh karena mewartakan keadilan dan kebenaran. Semoga Allah menyertai mereka supaya tetap tabah, setia, dan tetap berjuang mempertahankan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang berkekurangan, miskin, dan terlantar, semoga Allah Bapa memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka dalam keadaannya sekarang ini, agar segera terbebaskan dari penderitaan dan kesulitan hidup. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita berani menyangkal diri dan memanggul salib sehari-hari, sehingga layak mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga rahmat hari ini memampukan kami memanggul beban salib tanggung jawab kami setiap hari. Berkenanlah mendengarkan permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita, serta jemaat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan ini kami kau anugerahi roh putramu, sehingga kami selalu siap sedia untuk mengubarkan demi terciptanya kebaikan bersama, sebab dialah Tuhan.

kami, karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Ia berkenan lahir dari perawan dengan menderita di salib, dan Dia

Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan berikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Sambil menahankan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah itu diimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi agar menyempurnakan dalam cinta kasih dalam satuan dengan Paus Leo yang ke-14 dan Uskup Ami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahimanmu dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihan kami semua agar kami kuterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang di sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami keperkenankan tutamu jiram liakan diko dengan perantaran Kristus Putramu. Dengan perantaran dia, bersama dia, dalam dia bagi malah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.

Inilah anak domba Allah yang mengabdi dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi berdoa saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, amin.

Umat Allah yang terkasih, saat ini dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya sedang berlangsungnya perayaan Ekaristi. Saat ini kita berada di untuk membagikan komuni suci. Saya akan memimpin untuk kita semua berdoa komuni batin. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah berlangsungnya perayaan komuni, yang mana saat ini umat-umat menuju maju untuk menerima komuni. Para suster, romo, asisten iman juga bersama-sama untuk membagikan komuni kepada umat-umat. Misa hari ini begitu cerah suasananya. Selain di lantai 1, kita juga ada di loteng yang di mana di sini ada kor

yang juga sedang menerima komuni dari para yang bertugas ya, seperti asisten imam dan suster, para romo. Di sebelah kiri saya juga saat ini sudah ada operator yang senantiasa bersama kita dari tadi juga. Ada dari Komsos Katedral Surabaya yang tadi mereka membantu juga dalam perayaan misa pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara dari Bonaventura untuk mengiringi kita dalam penerimaan komuni. Untuk itu, mari kita dengarkan lagu ini. Semoga lagu ini dapat menjadi perenungan kita bersama-sama dalam beberapa jam ke depan, beberapa menit ke depan juga, untuk sebagai tanda kita mengimani. Mari kita dengarkan lagu dari Bonaventura, lagu Saat Indah.

0: Umat Allah yang terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita doakan doa Radasar Keuskupan Surabaya tahun 2026. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Umat Allah yang terkasih, misa hari Minggu biasa ke-22 dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Semoga hari Minggu ini dapat membawa berkat bagi kita semua dan juga untuk teman-teman, kakak-kakak, bapak, mama, oma, opa yang sedang mendengar. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam dari kami yang bertugas, saya Casey sebagai host hari ini, dan hari ini kita juga bersama operator, ada Silo, ada Afif, ada Pras, ada JJ, Tere, dan juga Reki. Untuk itu, terima kasih sudah mendengar radio kita. Selamat hari Minggu. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Casey dan juga rekan-rekan yang berada di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Pendengar, baru saja kita simak bersama bagaimana perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-22 yang dipimpin langsung oleh Romo RD Budi Hermanto langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya. Pendengar, sesaat lagi Anda bisa menyimak bagaimana program Idola Anak RRI dari adik-adik kelompok Kerembangan Surabaya tepat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kami hadirkan bagaimana Idola Anak RRI, kami akan suguhkan bagaimana program Cek Fakta yang sudah kami rangkum untuk Anda di kesempatan kali ini edisi 30 Agustus 2026.

0: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan yang menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta, sedangkan pekerja dengan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Saatnya kami hadirkan Idola Anak RRI bersama dengan adik-adik dari kelompok Krembangan Surabaya. Selamat mengikuti.

0: dan bunda yang ada di studio. Apa kabar dan adik-adik di rumah? Salam hangat, semoga selalu sehat dan semangat. Bahagia sekali Kak Amel dan Bunda Misty berjumpa kembali di FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Tentunya di acara Taman Gembira. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Minggu ini Kak Amel dan Bunda Misty kedatangan adik-adik TK yang keren-keren dan gemoy-gemoy. Juga ada bintang tamu kita Kak Haris bersama boneka Ayisnya. Dan kita akan seru-seruan selama 2 jam ke depan. Tentunya sudah gak sabar dan penasaran kan? Oke, kita sapa mereka Bunda Misty.
1: Iya, selamat pagi adik-adik. Halo. Iya, selamat pagi juga untuk pencinta Taman Gembira dimanapun berada. Iya. Oke, pagi ini dari kelompok Rembangan telah siap akan menghibur adik-adik sekalian yang ada di rumah. Juga adik-adik yang dari studio akan menampilkan berbagai macam acara, berbagai macam atraksi ya. Untuk menunjukkan keberaniannya, kebolehannya di Taman Gembira ini. Baik, pada pagi hari ini telah hadir dari kelompok Rembangan. Di antaranya Taman Kanak-kanak Masa Putra Bakti. Dan
0: TK Al-Ikhlas.
1: Iya, Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari 3 juga turut hadir.
0: TK Ikan Kerapu.
1: Iya, baik. Nah, ada berapa macam TK yang hadir di studio pada pagi hari ini? Nah, kita awali saja Kak Amelia untuk mengawali jumpa pada pagi hari ini. Yaitu dari Taman Kanak-kanak Masa Putra Bakti. Mereka rupanya setiap pagi tidak lupa selalu
0: bangun tidur.
1: Diasuh oleh Bu Mima dan Bu Ani.

0: namanya siapa?
1: Biar.
0: Kamu namanya siapa?
2: Siapa namanya?
1: Abi.
3: Cinta.
4: Anas.
5: Namanya Kelin.
6: Namanya?
7: Win.
8: Iya, itulah Taman Kanak-Kanak Mata Putra Bakti. Berikut Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Aswan Ibu Ida dan Bu Iva akan menampilkan sebuah lagu bahwa mereka paling senang dan paling indah masa di
9: Taman Kanak-Kanak.

0: Pastumbuhanah hijau yang sejuk ya. Kita kenalan dulu Kak Amel.
1: Halo, namanya siapa?
2: Aura Kak.
3: Nina Kak.
4: Rizky Kak.
5: Namanya
6: Abibi. Bibi Kak.
7: Aslah Kak.
0: Iya.
8: Ini Kak.
0: Bagus. Baik Kak Amel, kita lanjutkan ya. Berikut Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 3. Mereka diasuh oleh siapa ya?
9: Bu Nur
0: dan Sunar. Iya, Bu Nur dan Bu Sunar. Kali ini mereka akan bawakan lagu nasional yang berjudul
9: Garuda Pancasila.

0: kita kenalan dulu yang menyanyikan Garuda Pancasila.
1: Halo, namanya siapa?
2: Narendra.
3: Cici.
4: Amira.
5: Fania.
6: Cici.
7: Oh. Raihan, Kak.
8: Namanya siapa namanya?
9: Saras, Kak.
10: Salah, Kak.
11: Untuk aja, Kak.
12: Itu, Kak.
0: Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah 3 buah lagu ya, Kak Amel ya. Berikut, Taman Kanak-Kanak Ikan Kerapu yang diasuh oleh Bu Ima dan Bu Rodia. Mereka akan bacakan apa ya?
13: Akan membacakan ayat kursi.
0: Ayat kursi. Yuk, kita dengarkan sama-sama ya. 1, 2, 3.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bagus sekali ya, luar biasa. Kita kenalan dulu Kak Amel.
1: Halo, namanya siapa?
2: Alif. Alif.
3: Fajar.
4: Bisma.
5: Alia.
6: Satrio.
0: Iya, masih dengan Taman Gembira di Pro 1 RR Surabaya. Berikut Taman Kanak-kanak kembali dengan Masa Putra Bakti. Mereka Aswan Bu Mima dan Bu Ani akan bawakan sebuah lagu.
7: Pagi-pagi saya bangun.

0: Ya, kita kenalan dulu ya Kak Amel.
1: Halo, namanya siapa?
2: Afi.
3: Salman.
2: Aula.
4: Ya anak cuti, ya anak cuti.
1: Namanya siapa?
2: Hafa.
1: Hafa.
2: Hamza. Dan alu di sebelah
3: Kenzi
1: Abdillah Batam Azam Buterian.
0: Baik, kalau tadi sudah sebuah lagu kita dengarkan bersama, berikut sebuah syair yang akan dipersembahkan oleh
5: TK Al-Ikhlas.
0: Mereka akan bersyair apa ya Kak Amel?
5: Syair ikan.
0: Ikan. Yuk. Satu, dua, tiga.
6: Ikan.

0: Ikannya tepuk tangannya sayang. Ikannya berenang-berenang di air yang tenang katanya. Matanya bersinar seperti bintang. Ya kita kenalan dulu ya.
1: Halo, namanya siapa? Aura kak. Rizky kak.
2: Aura kak.
1: Alina kak.
3: Halo.
1: Habibi kak. Habibi kak. Cek.
2: Asap kak. Indi kak.
0: Baik.
1: Koko.
0: Berikut Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari ya Kak Amel. Mereka diasuh oleh Bunda dan Bu Sunar. Rupa-rupanya mereka di jalan tadi melihat beberapa
4: pemandangan
0: di Surabaya yang indah ya. Pemandangan kata

0: Kenalan dulu yang ujung ini siapa namanya Kak Amel?
1: Untuk ada apa Kak? Janis Kak. Narendra Kak. Amira Kak.
2: Ama. Toto.
3: Saras Kak. Sela Kak.
0: Baik, adik-adik, coba, ayo kita ikuti berikutnya dari Taman Kanak-Kanak Ikan Kerapu akan bacakan surat apa, Kak Amel?
4: Akan membacakan surat Al-Quraisy.
0: Al-Quraisy, 1, 2, 3.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu Kak Amel.
2: Halo, namanya siapa?
3: Zidan.
4: Robin.
5: Halo.
6: Namanya Nasa.
7: Aduh.
5: Alif.
8: Arum.
9: Wes.
10: Andara.
11: Satrio.
1: Lihat depan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi sudah bacaan surat Al-Quraisy, berikut sebuah lagu persembahan dari Taman Kanak-Kanak Masa Putra Bakti dengan judul apa ya, Kak Amel?
3: Balon.
1: Balon.

0: ini sepertinya TKA ini ya. Kita kenalan dulu Kak Amel.
1: Namanya siapa? Api.
0: Iya, bagus sekali. Balonku ada 5, sudah kita ikuti bersama. Berikut bacaan doa apa Kak Amel?
1: Doa mau makan dan sesudah makan.
0: Akan dibacakan oleh Taman Kanak-Kanak mana ya?
1: Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas.
0: Al-Ikhlas. 1, 2, 3.
2: Doa

0: udah? Oh, luar biasa, tepuk tangan dong. Aduh, bagus sekali. Kita kenalan dulu sama Kak Amel yuk.
1: Halo, namanya siapa? Aura, Kak. Kak. Alina, Kak. Asaf, Kak. Rizky, Kak.
0: Baik, kita lanjutkan kembali dengan Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari. Kali ini mereka akan persembahkan
2: lagu Tik Tik Tik Bunyi Hujan.

0: Beri tepuk tangan sayang. Oke. Coba siapa namanya Kak Amel?
1: Namanya siapa? Danis Kak.
2: Sipan Bu.
3: Oma.
4: Oma Pak.
5: Untuk siapa Kak?
6: Kuli
2: Kak.
0: Baik. Aduh. Ini dari taman kanak-kanak mana ya? Kostumnya kok cantik sekali. Dari Taman Kanak-Kanak Ikan Kerapu ya?
2: Ya.
0: Oke. Taman Kanak-Kanak Ikan Kerapu akan bacakan surat apa ya, Kak Amel?
7: Surat Al-Humazah.
0: Al-Humazah. 1, 2, 3.
8: Assalamualaikum.

0: ibadah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, kita kenalan dulu ya.
3: Halo, namanya siapa? Cang
4: Harum.
5: Ben.
6: Alia.
7: Nasa.
8: Aucha.
9: Andara.
2: Baik, adik-adik, coba bisa mundur sedikit dong. Mundur lagi ya. Terima kasih, mundur lagi ya sayang. Iya. Nah, kalau tadi kalian sudah mendengarkan dan menyaksikan penampilan teman-teman kalian, berikut adik-adik mau dengar cerita enggak? Mau dengar dongeng enggak? Coba kalau mau bisa diam enggak? Bisa. Nah, di depan sudah ada Kak Haris dan adik Ais. Ya. Nah, Kak Haris mau memberikan cerita. Coba tenang dulu. Satu, dua, tiga. Ya, coba lihat, dengarkan. Kak Haris dan adik Ais mau bercerita tentang waspada.
10: Terima kasih, Bunda. Wah, wah, wah. Rame sekali ya.
11: Diam dulu.
12: Iya.
11: Wah, di pagi hari ini, di hari Minggu ya, kita wah, luar biasa dengan anak-anak yang hebat. Tepuk tangan dulu dong.
12: Aku juga hebat, Kak.
11: Hebat apa?
12: Hebat makan.
11: Hebat makan itu apa itu? Bukan hebat makan. Wah, kamu itu susah.
12: Ya udah, aku mau hebat.
11: Hebat, iya. Nah, adik-adik semuanya, hari ini ya, masih bersama dengan Kak Haris dan
12: Ais.
11: Wih, bersama dengan Ais di sini ya. Nah, hari ini kakak mau bercerita. Wah, tentang apa ya? Pengen tahu? Tentang apa? Tentang waspada. Ya, tentang waspada. Nah, adik-adik, tahu tidak? Di sini ada binatang. Binatangnya itu apa? Kambing. Nah, kambing ini ada anaknya. Anaknya itu ada 7. Wah. Berapa anaknya? Iya, ada 7. Betinanya ada 4. Dan jantannya ada di 3. Betina itu apa ya? Perempuan. Kalau jantan, laki-laki. Nah, di sini si induknya, ya, si kambingnya, dia mau jalan-jalan. Wah, wah, wah, mau apa? Jalan-jalan, kemana coba? Kemana? Dia jalan-jalan mau ke pasar untuk jualan. Wah, wah, wah, kemana? Ke pasar. Siapa yang suka pergi ke pasar? Beli apa coba? Hah?
13: Anak-anakku, kamu jaga rumah ya. Ingat, hati-hati.
12: Iya, Ibu. Aku akan hati-hati.
11: Nah, orang tuanya, si kambing tadi, dia berpesan kepada anak-anaknya. Dia menjaga rumah harus hati-hati. Karena apa? Hah? Ada maling? Hah? Ya, ada binatang buas yang hendak mau memakan kambing. Ya, akhirnya binatang, ya, kambing pun orang tuanya, ibunya, dia meninggalkan anak-anaknya untuk apa? Pergi kemana? Ke pasar.
13: Aku mau pergi ke pasar. Hati-hati ya.
12: Iya, Ibu. Aku harus hati-hati.
13: Iya.
11: Sang ibu pun dia bergegas untuk pergi ke pasar dengan hati yang gembira. Dengan menyanyikan lagu, di sini senang, di sana senang.

0: kamu itu ya, sudah ada mic sendiri, kok berebut sama kakak sih?
1: Ah, iya.
0: Udah, diem.
1: Diem.
0: Nah, akhirnya si anak-anak kambing tadi, dia sendirian. Tanpa ada ibu, ibunya. Tiba-tiba ada yang datang.
1: Oh.
0: Apa? Serigala.
1: Oh.
0: Hari ini aku lapar. Aku akan mencari makanan.
1: Oh.
0: Akhirnya, pada saat menuju di rumah kambing, diketuk pintu kambing. Tuk, tuk, tuk, tuk.
1: Oh. Hei, anak kambing. Ayo buruan buka.
0: Si anak kambing, dia ketakutan. Si anak kambing dia ketakutan. Karena apa? Karena apa? Ada serigala.
1: Aduh, di mana ini? Aduh, bahaya, bahaya, bahaya.
0: Akhirnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Si anak kambing dia mempunyai ide.
1: Bagaimana ya? Kalau ada si serigala masuk, dia akan terjebak.
0: Apa akhirnya? Dibukalah pintu rumah dari si kambing.
1: Krik. Eh, mana? Kambing? Mana kambing?
0: Akhirnya, si anak kambing dia sembunyi di balik selimut.
1: Eh, kambing! Itu kau pasti anak kambing.
0: Akhirnya, ditangkaplah.
1: Kena lo.
0: Akhirnya dibuka selimut itu. Akhirnya disemprot sama cabe. Apa yang terjadi? Mata dari serigala, dia akhirnya jadi panas.
1: Aduh, mataku. Aduh, mataku. Ah.
0: Matanya menjadi perih, sakit. Akhirnya, serigala pun meninggalkan apa? Rumah dari kambing dan tidak akan mengulangi lagi masuk dalam rumah kambing. Akhirnya suatu malam anak orang tua dari si kambing dia datang melihat apa? Rumahnya berantakan.
1: Rumahku kok berantakan? Siapa yang masuk ini? Siapa yang masuk? Hah? Serigala yang masuk? Iya ibu, ada serigala masuk. Kau gak apa-apa anakku? Aku gak apa-apa bu.
0: Akhirnya, serigala tadi, dia telah apa? Meninggalkan rumah dari kambing dan gak akan lagi kembali lagi ke rumah kambing. Nah, adik-adik, maka dari itu kita harus waspada. Kalau ada orang yang gak kenal, kita jangan sampai ikut ya. Kita jangan sampai ikut-ikutan. Ada orang yang mencurigakan, mending kita apa? Teriak minta apa? Minta tolong. Nah, itulah tadi cerita tentang waspada. Tetap dengerin di RRI Bro 1 99,2 dalam acara Taman Gembira. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.
2: Dadah, terima kasih Ade Ais dan Kak Aris. Baik, kita lanjutkan ya adik-adik dengan Taman Gembira. Halo, senang dengar ceritanya? Senang, ya baik kita lanjutkan ya dengan Taman Gembira kembali. Dengan Taman Kanak-Kanak Masa Putra Bakti akan bawakan lagunya yang berjudul
3: Kodok Ngorek.
2: Kodok Ngorek.

0: Kita kenalan dulu, Kamel.
1: Halo, namanya siapa?
2: Safa. Ya nafsuti, ya nafsuti bibi, ya nafsuti bibi. Naula. Envi.
3: Nafiski.
4: Mantutu.
5: Abdullah Batama.
6: Sambutarianto.
7: Salman.
0: Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas. Mereka kali ini akan bermain layang-layang. Oke.

0: biasa. Ayo, kita kenalan dulu ke Amel.
1: Nah, namanya siapa, Kak?
2: Potong sama panjang.
1: Nita, Piro. Akmal. Vivi, Kak.
3: Taim, Kak.
1: Azrin, Kak. Ibra.
3: Ibrahim, Kak. Reza, Kak.
0: Baik, kita lanjutkan dengan Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 3. Mereka dengar lagunya
4: Kasih Ibu.

0: satu persatu, Kak Amel.
1: Namanya siapa? Kunto ada dua. Fania kakak. Alas kak. Sarah kak. Narendra kak. Almira kak.
0: Baik, berikut bacaan surat At-Takatsur akan dibacakan oleh taman kanak-kanak.
2: Mereka ikan kerapu.
0: Iya. Satu, dua, tiga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Coba kita kenalan dulu.
1: Halo, namanya siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Sidan.
1: Su.
2: Tanang.
1: Kak Satrio.
2: Bani.
0: Baik, kita lanjutkan dengan Taman Kanak-kanak Masa Putra Bakti. Mereka besok akan pergi
3: ke sekolah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kenalan dulu ya. Kamel.
1: Ini siapa?
2: Alvaro.
3: Siapa kak? Akila kak.
4: Oh, Babita kak.
5: Iya kak.
6: Akila kak.
7: Adri kak.
0: Aku nyanyi. Wow. Baik, adik-adikku yang ada di studio serta adikku yang ada di rumah, kita kalau tadi sudah mendengarkan dua tentang hadis, berikut kembali sebuah lagu persembahan dari Taman Kadang-Kadang Kemala Bayangkari 3 dengan judul lagunya
8: Pelangi.

0: Maria. Oke, okay, kita kenalan dulu.
1: Halo, namanya siapa?
2: Halo, Kak
1: Gibran. Apaan, Bu? Danita.
2: Danita.
1: Oma, Kak.
2: Raihan, Kak. Sano, Kak.
0: Baik, kita lanjutkan adik-adikku dengan taman kanak-kanak ikan kerapu. Akan apa ya, Kak Amel?
3: Akan membacakan surat Al-Qari'ah.
0: Ya, satu, dua, tiga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa namamu cantik?
1: Halo, kakak Wes.
2: Arum.
3: Alia.
4: Aura. Kak Nasa.
5: Kak Andara.
0: Baik, adik-adikku, berikut sebuah syair yang berjudul Rotiku, persembahan
6: dari TK Masa Putra Bakti.
0: 1, 2, 3.
7: Rotimu bersabih empat, kudu menakutkan, kudu rapat-rapat, suhut imah.
0: Tepuk tangannya, tolong. Iya, siapa namamu sayang?
8: Rafis
9: Kenza.
8: Oh, siapa nama?
9: Kenzi.
10: Safa.
11: Saula.
12: Azam.
13: Salman.
0: Iya, berikut adik-adikku yang ada di studio serta adik-adikku yang ada di rumah. Kembali dengan Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas. Mereka akan bacakan surat.
6: Surat Al-Kafirun dan surat Al-Kausar.
0: 1, 2, 3.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalan dulu Kak Amel.
1: Namanya siapa? Cadat. Anak Kak. Bapak Kak. Fani. Teka Kak. Kakila Kak. Naira Kak.
0: Baik, kita lanjutkan dengan lagu Orang Pandai, persembahan
2: dari TK Kemala Bayangkari 3.

0: Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Almira Kak. Fania Kak. Narendra Kak. Kata Hafiz.
2: Baik, kita lanjutkan dengan bacaan surat Al-Fil akan dibacakan oleh
3: Teka Ikan Kerapu.
2: Satu, dua, tiga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lu siapa ini ya?
1: Tenang, Robin.
2: Kak Zidan.
1: Alif.
2: Kak Fajar.
1: Kak Bisma.
3: Kakak Satria.
4: Kak Bani.
5: Ya, kamu gak ada emik.
0: Masa Putra Bakti, mereka akan membawakan sebuah lagu.
6: Lihat Benderaku.
0: Oh, Lihat Benderaku, bendera kita.

0: Koridor Salman. Sipa. Kenza. Kenzi.
1: Baik, kita lanjutkan dengan sebuah lagu. Mana jempol? Persembahan Taman Kanak-kanak
2: TK Al Ikhlas.

0: Amanda. Siapa?
1: Agis.
2: Iya. Baik. Kita lanjutkan kembali dengan Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 3. Mereka akan
1: naik.

0: Ibu Tuan, Kak. Raihan. Untuk aja apa, Kak? Kata Hafi. Dan Nika. Mama, Kak.
1: Isko, Kak. Tata Indra, Kak.
0: Pano, Kak.
2: Halo. Halo. Baik, kita lanjutkan dengan Taman Kanak-Kanak Ikan Kerapu. Halo. Mereka akan bacakan
3: Rahmatan,
2: Rahmatan
3: lil alamin.
2: Iya.
0: Depan kok enak. Depan enak. Baik. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, halo. Yo,
2: iya, coba adik-adik. Ayo duduk yang tenang, sayang. Bisa enggak? Oh, luar biasa ya. TK Al-Ikhlas, TK Bayangkari, TK Ikan Kerapu, Masa Putra Bakti, luar biasa.
0: Yo, I am so great. Ayo,
3: 1, 2.
0: Ada kau ratu. Halo guys, ya gambar

0: Bagus. Iya. Siapa?
1: Harum.
2: Alia.
3: Habib.
4: Iya. Alisa.
5: Kak Anda.
6: Alif.
7: Kakak Satria.
8: Kak Bisma.
9: Bani.
0: Iya. Baik, berikut Taman Kanak-Kanak Masa Putra Bakti dengan lagunya

0: namanya siapa? Helin.
1: Inta.
2: Baik, berikut lagu Kasih Ibu akan dibawakan oleh
0: TK Al Ikhlas.

0: Bagus sekali, kenalan dulu Kak Amel.
1: Namanya siapa?
0: Baik, kita lanjutkan kembali dengan sebuah lagu Awan Putih, persembahan
1: dari TK Kemala Bayangkari.

0: Asidon.
1: Kakak Satrio.
2: Satrio.
3: Iya, baik. Berikut Taman Kanak-kanak Masa Putra Bakti akan menampilkan lagu
2: Cicak-cicak di dinding.

0: coba. Ya, kita kenalan dulu.
1: Om Kenza.
2: Ana Suti.
3: Safa.
4: Aula.
5: Ada Mure.
6: Kenzi.
7: Ada Batang.
8: Salman.
0: Jalan. Baik, kalau tadi sudah cicat-cicat di dinding, berikut kembali balonku persembahan dari TK Al-Ikhlas.

0: lubang atau takut meletus ya. Oke, kenalan dulu Kak Amel.
1: Halo, namanya siapa? Akila.
0: Iya, lupa tepuk tangan.
1: Akila, Kak. Namanya siapa? Najwa. Desa. Iya. Lagi.
0: Ya, kalau tadi sudah kita dengarkan sebuah lagu Balonku,

0: sayang?
1: Namanya siapa? Ivan. Dani. Hafiz. Rara, Kak. Rara, Kak. Amira, Kak.
0: Oh, pintar.
1: Iya, Kak.
0: Bagus.
1: Itu, Kak.
0: Iya.
1: Narendra, Kak.
0: Satu lagi.
1: Aihan, Kak.
0: Baik, kalau tadi kita sudah diajak naik-naik ke puncak gunung ya Kak Amel ya. Berikut teman kanak-kanak ikan kerapu, akan apa ya?
2: Akan ke

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A, C, C, C, 1, 2, 3.
0: Butu.
1: Aluh. 1, 2, 3, 4.
2: B.
3: Maju, maju.
1: Nah. Alia.
4: Kakak.
1: Aku. Kak Andara.
0: Sana.
5: Kak Dan.
1: Bani.
5: Adik-adik. Halo. Halo. Ayo, bisa tenang enggak? Bisa tenang enggak? Ayo.
6: Teman-teman semua dan adik-adik di studio, sudah kita tampilkan semua bakat-bakat yang hebat dari adik-adik kita. Tak terasa sudah 2 jam kita bersama di acara Taman Gembira. Tapi jangan sedih, kita masih bisa jumpa lagi minggu depan. Saatnya Kak Amel dan Bunda Misty berpamitan. Dengerin terus Taman Gembira dari jam 9 sampai jam 11 di FM 99,21 RRI Surabaya. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

atas daratan Cina. Di bawah saya terbentang The Great Wall yang terkenal itu. Kabarnya, tembok Cina ini panjangnya ribuan mil. Sekarang saya berada di atas India. Saya melihat bangunan putih yang indah sekali. Namanya Taj Mahal. Konon istana ini dibangun sebagai hadiah raja untuk permaisuri yang paling dicintainya. Jadi Taj Mahal ini seperti lambang kasih.

Saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersegi.

menarik deh dari yang kita lihat di negara lain.

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani, hadir ke ruang dengar Anda edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pendengar. Anda saat ini ada di program Surabaya siang ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ya siaran langsung Idola Anak begitu ya, bersama dengan kelompok Gresik 5 pendengar, dan kami akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Dan nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Bersama saya Dini Wardani, pendengar Anda juga nanti bisa mengikuti musik kita 100% Indonesia pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda siang hari ini. Dan inilah Surabaya siang ini.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Karisma Ardiansyah bin Lazim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rejosari, RT3, RW3, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai

Azim sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudari Teti Sulitianingsih agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 2 RT 7 RW 1 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3012 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Mauludi Santoso sebagai penggugat dan Teti Sulitianingsih sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0872834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, siapkah Anda menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 kemarin ya, sampai hari ini terakhir pendengar, tanggal 30 Agustus 2026, hari ini terakhir ya, sampai nanti 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Ditunggu ya, tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat

0: Umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia. Dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-3008-930. SP Tuban Witra Adila, 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Pendengar, sesaat lagi pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Again on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's USA!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
2: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
2: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias.
4: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
2: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangis sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita menyerahkan mulai hari ini, kita fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus untuk terusan-terusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan, dan lain-lain. Kami dapat sampaikan, kita dari Chief de Mission bersiap

0: juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.

persiapan pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Kita sangat senang karena

0: Brisbane. Menurut Coach Shin, ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach Shin melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach Shin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
2: I think we played very good. It was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinand Syah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik. Walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri, kita per match itu nggak gampang menangnya. Dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua bisa masuk ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri. Dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk jaga kondisi.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
2: Untuk selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih lengkap lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tidak ada yang hebat dan kuat melebihi sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang mungkin tinggal di Madiun begitu ya, kalau kemarin lagi ada ramai-ramai malam kemarin tuh, kenapa sih kira-kira? Nah, kira-kira ada apa? Pendengar, bahwasanya kemarin itu bukan hanya sekadar menari di kawasan Madiun, karena kemarin tuh ada 5.000 warga yang hidupkan di jantung kota Madiun menari bersama. Sama-sama ya, bukan panggung megah, bukan juga gedung pertunjukan, tapi ya kemarin malam kawasan Pahlawan Street Center atau PSC Kota Madiun ini berubah menjadi panggung budaya yang dipenuhi ribuan warga. Bahkan sekitar lebih dari 5.000 warga dari berbagai elemen masyarakat bergerak bersama membawakan tari Beksan Parisuko dalam gelaran Madiun Menari 2026, dan Jalan Pahlawan dipenuhi gerakan yang serempak dalam satu irama. Ribuan peserta ini, pendengar, datang dari beragam latar belakang, mulai dari pelaku seni, komunitas tari, hingga masyarakat umum juga turut serta ambil bagian dalam perhelatan tersebut. Dan mengusung tema satu kota, satu gerak, dan satu irama, Madiun Menari menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan seni budaya lokal Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mengatakan bahwa kegiatan itu lahir dari aspirasi masyarakat dan para pelaku seni yang menginginkan adanya ruang untuk mengenalkan budaya kepada publik secara lebih luas. Gimana? Kemarin pada kejebak macet nggak di kawasan Jalan Pahlawan Madiun? Atau mungkin kemarin juga ikut nari juga? Nah, emang ya Madiun itu nggak bisa diem.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

0: Yeah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, organisasi angkat Darat atau Organda bersama dengan Dinas Perhubungan di Dishub Kota Surabaya memiliki pandangan yang sama untuk mengupayakan peralihan angkutan umum dari bahan bakar minyak konvensional menuju tenaga listrik. Pandangan itu mengemuka dalam forum Group Discussion atau FGD bertajuk menyusun peta jalan elektrifikasi transportasi Surabaya, integrasi bis dan angkutan listrik menuju zero emission di Surabaya, pendengar. Dan Ketua DPC Organda Surabaya Sun Haji Ilalhoh mengatakan bahwa Surabaya harus siap menyongsong zero emission dengan mengalihkan kendaraan umum publik ke tenaga listrik. Menurutnya, Organda Surabaya siap mengambil posisi sebagai mitra strategis, sekaligus pilar utama dalam membangun ekosistem transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok saat berkunjung ke Banyuwangi. Dan selain mengecek harga dan stok, dalam kunjungan tersebut Mendag Budi juga membeli sejumlah kebutuhan pokok dari pedagang. Di antaranya beras, gula, minyak goreng, dan daging. Barang belanjaan tersebut kemudian dibagikan kepada warga yang berada di sekitar pasar Rogo Jambi. Dari hasil pemantauan, sejumlah komoditas dijual sesuai bahkan di bawah harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga ayam ras misalnya saat ini berada di kisaran Rp38.000 per kilogram dan biasanya lebih dari Rp45.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit saat ini dijual Rp55.000 per kilogram yang biasanya mencapai Rp57 per kilogram. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lensa Olahraga Sepekan. Hari ini edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 bersama Agustin Irdiani.
1: Salam olahraga, selamat siang pendengar. Beragam informasi olahraga dalam pekan ini telah kami rangkum dalam Lensa Olahraga. Bersama saya Agustin Irdiani, inilah Lensa Olahraga selengkapnya. Menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Day Mini Tournai. Familia melaporkan.
2: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Day Mini Tournai di lapangan tenis Sumekar. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yaitu diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Rialsi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
3: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil, tapi vibes-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang dan 32 orang. Yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama kita bisa, yang pertama ya, secara umum rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali. Kita menjunjung sportivitas yang tinggi dengan semangat kemerdekaan di court ini. Kemudian secara khususnya kembali ke tadi, kekompakan.
2: LT Sumenep Dadang Dendi Iskandar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kreativitas penyelenggara dalam memasyarakatkan olahraga tenis.
4: Ini untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan mungkin kepada atlet-atlet junior untuk lebih memasyarakatkan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Sumenep. Jadi ini sangat luar biasa dan ini harus menjadi agenda rutin setiap tahun. Mungkin di 17 Agustus ini tenis bisa ikut berpartisipasi dan menyemarakkan dan meramaikan terhadap yang namanya Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
2: Menurut Dadang, melalui turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.
1: Tim Hapkido Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi dua agenda nasional, yakni kejuaraan nasional Kejurnas Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri di Sulawesi Utara. Persiapan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, jam terbang, hingga pematangan strategi menghadapi calon lawan. Pelatih Hapkido Jawa Timur Angga Gali Hermanto mengatakan tim akan dikuat oleh 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer. Mereka menjalani pemusatan latihan di Kota Malang yang dinilai memiliki fasilitas memadai sekaligus menjadi daerah asal sebagian besar atlet. Menghadapi dua agenda tersebut, tim pelatih masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Kondisi fisik dan jam terbang menjadi perhatian utama karena persaingan antar daerah dinilai semakin merata.
5: Persiapan tim Hapkido Pusnada Jatim untuk menghadapi kejurnas kali ini cukup lancar, cukup penuh dengan usaha banyak orang. Kami tim Pusnada Jatim terdiri dari 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer, di mana tempat swadaya itu sendiri terlaksana di Kota Malang. Kenapa Kota Malang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan tim Puslada? Karena di sanalah fasilitas terpenuhi. Karena kebanyakan atlet-atlet kami juga berasal dari Malang, beberapa juga dari Ngawi, Banyuwangi. Ini semua sebenarnya bukan hanya untuk kejurnas, tapi yang paling dekat adalah untuk Pekan Olahraga Bela Diri ketiga di Sulawesi Utara, Manado. Kemudian jam terbang yang harus kita siapkan juga harus lebih banyak, karena provinsi-provinsi lain sudah sangat bagus juga, tidak bisa diremehkan, dan kita adalah provinsi yang berkembang untuk menuju prestasi yang paling baik nanti.
1: Kejurnas Hapkido dijadwalkan berlangsung pada 25-27 September, sementara Pon Bela Diri di Sulawesi Utara berlangsung pada Oktober mendatang. Dari 7 atlet yang disiapkan, 4 diantaranya akan turun di nomor Daeryun atau kelas tarung, sementara 3 lainnya dipersiapkan di nomor seni, baik kategori tunggal maupun berpasangan. Pelatih Persela Lamongan mentargetkan kemenangan pada 3 laga awal kompetisi Championship 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Surajaya. Farin Regi melaporkan.
6: Persela Lamongan mendapatkan keuntungan tersendiri dalam mengawali perjalanan di Championship musim 2026-2027. Tim Laskar Skotingkir, julukan Persela, akan menjalani 3 pertandingan pertama di Stadion Surajaya Lamongan. sehingga peluang untuk mendulang poin maksimal terbuka lebar. Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis A-League, selaku operator kompetisi, Persela akan mengawali musim dengan menjamu Persis Solo pada Minggu 13 September mendatang. Pada pertandingan kedua, Persela dijadwalkan menghadapi Persiba Balikpapan Sabtu 19 September. Meski dalam jadwal Persela tercatat sebagai tim tamu, laga tersebut tetap digelar di Stadion Surajaya. Kondisi itu terjadi karena Persiba musim ini menjadikan Stadion Surajaya sebagai markas pertandingan kandangnya. Pelatih Persela Bima Sakti mengaku jadwal 3 pertandingan awal yang seluruhnya berlangsung di Lamongan menjadi keuntungan bagi timnya.
7: Yang pasti ini keuntungan buat kita ya, keuntungan buat kita, akan kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan yang pasti ini jadi target kita bersama juga bisa menangkan di 3 pertandingan.
6: Dukungan supporter diharapkan menjadi tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Bima Sakti untuk memenuhi target bersaing di papan atas championship musim ini. Varian Reki melaporkan.
1: Soekarno Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil di turnamen ini mulai mendapatkan perhatian tim-tim sepak bola profesional. Faris Yarbu melaporkan.
8: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
9: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dipilih oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
8: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
10: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Lebih bagus punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, pertarung lah, rame lah. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Jadi kemampuan juga rata.
8: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
1: Tekbal Indonesia membawa optimisme tinggi menjelang debutnya di Asian Games 2026 di Jepang. Meski baru pertama kali dipertandingkan di pesta olahraga terbesar di Asia, cabang ini dinilai memiliki peluang untuk menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia. Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia sekaligus Wakil Chief de Mission CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Hari Warga Negara, menyebut rekam jejak prestasi internasional atlet tekbal menjadi modal menghadapi persaingan di level Asia. Dari beberapa nomor yang dipertandingkan, Indonesia akan turun di 3 nomor dan target yang dipasang pun cukup tinggi, yakni membawa setidaknya 1 nomor menembus partai final dan membuka peluang meraih medali emas.
11: Bahwa tekbolnya walaupun olahraganya boleh dibilang baru lah ya, ada di Indonesia cukup mempunyai prestasi. Dan tentunya kita juga sangat optimis ya, kita bisa merasakan bagaimana persiapan pembinaan yang ada kejuaraan nasional ya, kemudian juga ikut kesempatan kejuaraan di luar negeri dan juga persiapan daripada proses pelatnas ini. Dan kita tentunya optimis bahwa di Asian Games nanti di Nagoya, walaupun kita hanya partisipasi 3 nomor dari 5 nomor, insya Allah bisa masuk final. Itu harapan dari kita.
1: Bagi Indonesia, Asian Games 2026 menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan sekaligus menguji kekuatan tekbol di panggung Asia. Meski perkembangan olahraga di tanah air masih tergolong baru, para atlet optimis mampu memberikan kejutan. Informasi tersebut menutup lensa olahraga edisi Minggu 30 Agustus 2026. Selamat siang, salam olahraga.

Selamat siang pendengar, Anda bersama kami dalam program acara Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI. Dan kali ini saya Dini Wardani akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara Senjata Tradisional Sulawesi Selatan. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan satu komposisi lagu berikut ini.

Pendengar Warisan Nusantara, kali ini membahas seputar senjata tradisional Sulawesi Selatan. Dan setiap daerah di Indonesia ini memiliki warisan budaya yang merekam jejak sejarah masyarakat. Salah satunya adalah senjata tradisionalnya. Nah, di Sulawesi Selatan, pendengar, senjata ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan saja, melainkan simbol harga diri, kehormatan, dan kedudukan sosial bagi masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Selain itu, senjata-senjata ini juga memiliki bentuk yang khas dan dibuat dengan penuh filosofis, sehingga syarat akan makna kebudayaan. Ada beberapa senjata tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah alameng. Nah, senjata tradisional Sulawesi Selatan ini sebuah pedang atau parang panjang dengan bilah lurus yang ujungnya tajam. Senjata ini, pendengar, dibungkus dengan sarung yang dihiasi dengan ukiran indah dan logam-logam mulia untuk menunjukkan status sosial pemiliknya. Selain sebagai alat perang, alameng ini juga menyimbolkan kekuasaan dan kemakmuran bagi para bangsawan atau raja. Selain itu, pendengar, ia juga digunakan sebagai perlengkapan penting dalam upacara-upacara adat kerajaan yang sakral. Kemudian yang kedua adalah badik, ya. Nah, ini merupakan senjata tradisional Sulawesi Selatan yang paling populer karena ukurannya relatif kecil. Kemudian memiliki bilah runcing dan hanya tajam pada satu sisinya. Selain itu, untuk membela diri begitu ya, badik ini juga memiliki nilai spiritual yang kuat, sehingga harus dirawat dengan penuh penghormatan. Ada beberapa varian badik berdasarkan daerahnya yang dapat ditemukan, seperti badik raja yang dipercaya dibuat oleh makhluk halus, dan badik lagencong yang dikenal memiliki racun yang mematikan.

Anda masih ada dalam program Warisan Nusantara, pendengar, dan masih membahas seputar senjata tradisional Sulawesi Selatan. Kalau tadi kita sudah membahas ya alameng dan juga badik, nah kita membahas senjata ketiga, yaitu adalah besing. Nah, adalah senjata berbentuk tombak yang memiliki gagang panjang dan di ujung bilah yang sangat tajam. Di masa lalu, pendengar, senjata ini banyak digunakan oleh para prajurit kerajaan Sulawesi Selatan untuk menghadapi pertempuran jarak jauh maupun menengah saat melindungi wilayah kedaulatannya. Umumnya, besing ini pendengar terbuat dari kayu yang sangat kuat dan ringan supaya mudah digunakan untuk dilemparkan atau menangkis serangan musuh. Kemudian empat adalah kana. Nah, sebuah tameng tradisional yang berbentuk memanjang dan terbuat dari kayu atau anyaman rotan yang dilapisi kulit. Kana seringkali dihiasi dengan motif-motif tradisional yang melambangkan keberanian dan kekuatan mistis bagi penggunanya. Fungsi dari kana adalah untuk melindungi tubuh para prajurit Bugis Makassar untuk menepis tusukan tombak dari pihak lawan.

Masih dalam program Warisan Nusantara dan masih membahas seputar senjata tradisional Sulawesi Selatan. Ada lagi yang namanya keris tapi pendengar. Ini merupakan varian keris khas Sulawesi Selatan yang khas karena tidak memiliki banyak lekukan dan sarungnya cenderung lebih ramping serta lebih kokoh. Senjata ini umumnya dimiliki oleh kalangan bangsawan sebagai atribut kebesaran dan diwariskan secara turun-temurun sebagai benda pusaka keluarga yang sangat sakral. Umumnya keris tapi ini juga digunakan sebagai salah satu atribut pakaian adat yang melambangkan martabat, wibawa, serta tanggung jawab besar pemimpin terhadap rakyatnya. Kemudian yang keenam adalah pantu. Nah, senjata tradisional Sulawesi Selatan, pantu sebuah tongkat pemukul pendek berbahan kayu atau rotan yang sangat keras dan terkadang dilapisi logam. Senjata ini digunakan untuk meluncurkan serangan tumpul yang kuat dan cepat pada titik-titik vital untuk melumpuhkan lawan. Zaman dulu mendengar, pantu ini sering digunakan oleh para penjaga keamanan atau pengawal pribadi sebagai alat perlindungan diri yang efektif tanpa harus melukai lawan secara fatal. Kemudian ada lagi ya senjata tradisional Sulawesi Selatan yang namanya pedang bara, yang merupakan salah satu jenis pedang tradisional yang memiliki bilah sedikit melengkung dan pegangannya terbuat dari ukiran kepala hewan atau motif alam. Senjata ini pendengar dirancang untuk melakukan tebasan kuat dan digunakan oleh para kesatria pedalaman dalam melindungi wilayah adat mereka dari gangguan luar. Selain itu, bilahnya yang tebal dan kuat juga bisa digunakan untuk memotong benda keras di tengah pertempuran. Nanti kita akan bahas kembali apa saja sih senjata tradisional khas dari Sulawesi Selatan sembari kita dengarkan beberapa komposisi lagu berikut ini.

Senjata tradisional Sulawesi Selatan selanjutnya adalah sepu. Nah, sepu ini pendengar adalah senjata yang menyerupai sumpit yang terbuat dari bambu atau kayu yang dilubangi secara presisi. Ia memiliki anak sumpit atau dami yang seringnya diolesi dengan racun alami yang mematikan. Maka dari itu, senjata ini digunakan pemburu atau prajurit pengintai yang memiliki teknik pernapasan dan juga ketenangan yang baik untuk menyerang lawan dari jarak jauh secara tersembunyi. Kemudian, ada lagi senjata tradisional Sulawesi Selatan adalah tado, yang merupakan senjata yang menyerupai jerat atau tali khusus yang digunakan untuk melumpuhkan gerakan lawan atau menangkap musuh hidup-hidup. Umumnya, penggunaan senjata ini pendengar harus dikombinasikan dengan keterampilan bela diri yang mumpuni agar bisa menjerat tangan atau kaki lawan dengan sangat cepat. Tak hanya berperan sebagai alat tempur, senjata tradisional di Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat Bugis Makassar, seperti simbol kehormatan dan sirik. Bagi masyarakat Bugis Makassar, senjata seperti badik ini melambangkan harga diri atau sirik, martabat, serta tanggung jawab seorang pria dari masyarakat Bugis Makassar. Selain itu ya, simbol perlengkapan upacara adat, karena banyak senjata tradisional yang digunakan dalam prosesi adat dan ritual penting karena menyimbolkan penghormatan terhadap leluhur dan tradisi. Kemudian juga merupakan alat perlindungan diri dan komunitas. Pada masa lalu, senjata ini berfungsi untuk menjaga keamanan pribadi maupun wilayah masing-masing. Dan senjata tradisional Sulawesi Selatan juga merupakan penanda status sosial. Mulai dari jenis, bahan, dan hiasan pada senjata, ini sering menunjukkan kedudukan pemiliknya. Ini disebabkan karena bangsawan biasanya memiliki senjata dengan ornamen lebih mewah. Itulah berbagai nama senjata tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, pendengar. Selain menunjukkan kecakapan bertempur, setiap senjata juga membawa nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Saya Dini Wardani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

0: Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saat ini 12:56 waktu Indonesia Barat mendengar, dan saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini masih ramai lancar aja ya. Di sejumlah titik ya, di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya ini masih ramai lancar aja mengarah kawasan Darmo, mengarah ke kawasan Wonokromo, Ahmad Yani masih ramai lancar aja ya. Kemudian kawasan Maijen HR Muhammad dan juga mengarah ke kawasan Maijen Sungkono masih ramai lancar aja. Ada kepadatan karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran. Siang hari ini masih cukup ramai lancar. Ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Kenjeran arah Kapasan masih ramai lancar. Kenjeran arah Kedung Cowek atau arah Jembatan Suramadu juga masih ramai lancar. Kawasan Jalan Banyurip ya, siang hari ini juga masih ramai lancar mendengar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, karena saat ini cuaca cukup terik ya, ada di 32 derajat Celcius. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, cuaca ini baru turun suhunya di 30 derajat Celcius. Dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, ini ada di suhu 27 derajat Celcius ya. Jadi semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah dan barokah begitu ya, utamanya bagi Anda semuanya yang saat ini tengah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Kemudian Dini mau menyapa, ada Pak Setiawan yang ada di Tuban ya. Halo Mbak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuban cuaca mendung tipis, hawanya sejuk, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Setiawan ya. Oke, terima kasih banyak untuk kiriman informasinya siang hari ini begitu ya. Dan siang ini pendengar, mungkin Anda masih di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya, tadi kenapa sih kok pagi-pagi ramai banget? Nah, pagi tadi itu ada Rupiah Run gitu ya. Kalau ada melihat karena Dini tadi pagi juga ikut gitu ya. Dini tadi juga ikut lari begitu, dan ini aja masih belum ganti baju gitu ya, langsung OTW siaran gitu ya. Dan memang pendengar, event yang digelar oleh Bank Indonesia ini pendengar, ini juga menampilkan beberapa pelari dengan kostum-kostum cantiknya. Banyak sekali pelari yang berlomba-lomba untuk mendapatkan apa ya, bisa dibilang door prize gitu ya, dan juga mendapatkan best costume. Nah, karena tadi itu ada best costume juga begitu ya. Dan hari ini pendengar, ini banyak yang mengikuti ya, warga kota Surabaya ini juga antusias untuk mengikuti Rupiah Java Run 2026 ya. Di kesempatan hari ini tadi juga ada Asistel dan Pasmar 2 Kolonel Marinir Mintarjo juga turut melepas sekaligus ikut serta dalam Rupiah Java Run 2026 ya, yang mengusung tema Rupiah Menyatukan Langkah di Tugu Pahlawan pagi tadi pendengar. Dan selain itu, dalam sambutannya pendengar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Bapak Ibrahim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, petugas medis, dan petugas keamanan yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Ia bahkan juga menjelaskan bahwa esensi Rupiah Java Run ini bukan hanya mengajak masyarakat untuk bergerak dan berlari, tapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan kreatif, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM. Selain itu, pendengar juga mengajak seluruh peserta untuk terus menghargai rupiah ya, sebagai simbol kedaulatan bangsa melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Sejalan dengan perkembangan sistem pembayaran, Bank Indonesia juga turut mendorong pemanfaatan kris sebagai metode pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Menurutnya, semangat kegiatan ini diharapkan tidak berhenti ketika peserta mencapai garis finish, tapi juga dilanjutkan dengan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus mendukung UMKM. Nah, jadi kalau tadi Anda lihat atau melintasi kawasan Tugu Pahlawan, kenapa sih kok macet banget di kawasan tersebut? Karena memang ada Rupiah Java Run.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti ya, 20 menit lagi Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda dalam program musik kita 100% Indonesia. Apa aja lagunya bebas, karena hari ini hari apa ya, hari Minggu. Jadi bebas, Anda mau pengen mendengarkan lagu apa, pengen request lagu apa.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia, karya Huraira, menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui tokoh Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, Kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Menit ke-21 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada 9 menit lagi pendengar. Kita menuju musik kita 100% Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, siapkan lagu terbaik Anda. Dan yang pastinya nanti kami akan buka sesi request begitu ya. Anda bisa request lagu favorit Anda. Karena hari ini edisi bebas.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda ada di program Musik Kita 100% Indonesia dan di muka 0315345474 dan juga di 081331499. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Pak Toto.
2: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Toto sehat, ye.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan.
2: Kalau saya request jangan menyerah dari Demasi, bisa nggak?
1: Boleh dong, Pak Toto.
2: Baik. Takutnya masuk di dalam ruang rindu.
1: Oh, enggak dong. Karena masih baru hitungannya. Baik, Pak Toto. Silakan. Mau menyapa siapa?
2: Ya, untuk semuanya merasa namanya Siti, selamat siang juga. Ada Pak Omar, Pemayanti, Bu Titi Damiati, Bu Siloro, ada Pak Mariono juga, dan lain-lain.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Dini, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Toto.
2: Sehat.
1: Amin.
2: Banyak rezeki.
1: Amin.
2: Tetap semangat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, irbal amin. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Toto. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Bahagia.

0: kabar, Oma?
1: Cerpen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
1: Allah.
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Tadi malam, Masya Allah, tabarakallah.
0: Kenapa,
1: pagi
0: Oma?
1: Ini sudah pagi-pagi tadi sudah menghadirin. Ya Allah, tolong diberikan lindungan, diberikan barokah sehat, barokah umur, keselamatan, kebahagiaan.
0: Amin.
1: Serta dilancarkan sesuatunya.
0: Amin. Amin.
1: Barokah rezekinya juga dari seluruh penjuru dengan ridho-Nya Allah tentunya. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Amin.
1: Istirahatnya kapan tidurnya, aduh aku kegigit habis. Kapan istirahatnya sayang? Ini sama aku juga tadi baru menghadirkan itu jalan sehat ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dapat next time dah.
0: Baik.
1: Aku sudah sepakat.
0: Iya,
1: aku
0: Oma.
1: Berikan ke NTB NTT. Palang Merah dapat kambing etawa loh, Masya
0: Alhamdulillah, Rabbal Alamin.
1: Kita sumbangkan ke sana melalui PMI gitu loh.
0: Baik, Oma.
1: Lagunya apa ya? Ini yang kemarin kita sudah cerita-cerita mengenai Terry itu. Kalau ini wali dari Kamu Bohong Seakan Kau Yang Luka. Judulnya Kamu Bohong.
0: Okay, baik, Oma. Ada dong. Mami apa siapa, Oma?
1: 2022.
0: Ada dong.
1: Alhamdulillah. Wah, super hebat memang ini namanya Wardani.
0: Baik, Oma. Mami apa siapa?
1: Tadi terima kasih itu. Sampai jumpa lagi Pak Toto buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati, buat Bu Titi, Bu Wati Ramli, Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Rumia, Bu
0: Nana,
1: lalu Bunda Susilowati di Sumatera Selatan, lalu buat Tete Dewi, Bro Idris itu Melana, sama Bu Utri. Masuk Bu Utri, ini ada Kakak Dini nih, Bro Idris, Bu Utri ya. Buat Bu Freddy sama Bunda Sri Suhartini, dan Bunda Tini sama Bu Musdiati Wibowo, Bu Ani Esther, Bu Mama Yu dan siapa namanya tuh, Bu Nur Fadila dan Bu Nunung. Semuanya saja. Oh ya, satu
0: baik
1: lagi ada Wendy.
0: Terima kasih, Oma. Saya selalu.
1: Sehat ya.
0: Amin. Nirmalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma. Oke, di WhatsApp ya. Ada siang hari ini Mas Hendra. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang, musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Noah yang Sali Sendiri. Salam untuk semua pendengar Prosotera di Surabaya. Mbak Dini Wardani semangat. Oke, thank you. Ada Mas Afif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia. Mbak Dini Wardani mau dengerin lagunya Rizky Febrian dan juga Adrian Khalif Alama. Lagunya khusus untuk Mbak Ani Purnama, Mbak Ririn, Mbak Siti, Mas Refka, Harki, Bang Kobar, Mas Ali dan seluruh pendengar Prosotera di Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas sampai tuntas, selamat dan juga tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Halo, selamat siang, musik kita lepas ya. Oke, kalau gitu Dini muterin dulu ya, ada The Massive, Jangan Menyerah, kemudian ada Noah Sali Sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya. Anda masih ada dalam program musik kita 100% Indonesia, masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Halo, selamat siang musik kita.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Cah Solihin.
1: Bukan Abah.
0: Oh, Abahawi, baik Abah. Silakan Abah.
1: Jamrut.
0: Jamrut yang apa tuh?
1: Ningrat.
0: Ningrat, oke. Okay. Mami apa siapa?
1: Oma Yanti, Tulang Kobar, Wajah Ramli, Siharo, Jenana, Uwira, Mas Sandi, Abah Ali Asmi, buat Tante Dini.
0: Oke, baik, terima kasih Abah Awi, sehat selalu. Oke, okay. Dini sama lagi sama siang musik kita, halo.
2: Halo juga musik kita 100% Indonesia.
0: Halo, musik kita 100% Indonesia, Bu Siti.
2: Assalamualaikum, Neng Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Siti?
2: Kabarnya panas.
0: Oh, panas ya. Kenapa tuh? Kok ketawa sih?
2: Acak guyu.
0: Oke, baik. Gak boleh ketawa. Oke, mau mendengarkan lagu apa, Bu Siti?
2: Neng Dini,
0: oh,
2: mati-matian apa Liodra Pelekno?
0: Dua-duanya, loh. Ya udah mati-matian ya, yes.
2: Mati-matian aja ya.
0: Mati-matian aku. Udah.
2: Membelamu di depan Neng Dini.
0: Oke, Bu Siti, mau nyapa siapa, Bu Siti?
2: Mati-matian di belani, nggak kiris tuwi.
0: Waduh, sana wes kombo maut.
2: Mau. Wanitiro, saya rilek turun kurangnya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Oke, okay. Mami apa siapa, Bu Siti? Okay.
2: Karena saya di jalan, salamnya buat semua aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Itu malam tak salami semua.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Buat Neng Dini, semoga sehat selalu.
0: Amin,
2: bahagia sekeluarga.
0: Siap, terima kasih banyak,
2: dan
0: Bu Siti.
2: Semuanya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak, Neng Dini.
0: Terima kasih, Bu Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, musik kita.
3: Musik kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan?
3: Bu Dewi.
0: Bu Dewi, monggo silakan.
3: Oh, itu cuci tangannya di tengah jalan.
0: Apa itu? Baik, silakan Bu Dewi.
3: Bu Siti kok di tengah jalan nih.
0: Di tengah jalan nanti hilang, Bu Siti.
3: Iya, ya?
0: Oke, okay, silakan Bu Dewi. Enggak
3: cucunya kangen.
0: Kangen sama aku juga enggak? Oke. <Okay. laughs> Mau mendengarkan lagu apa, Bu Dewi?
3: Kangen
0: loh, kangen sama
3: dari
0: aku enggak?
3: 19.
0: Oh, kirain aku dikangenin.
3: Iya dong, tapi semua dikangenin.
0: Ah, maci, baik.
3: Kalau
0: ya? Monggo.
3: Oma Yanti.
0: Aha.
3: Siti.
0: Oke.
3: Bang Kobar. Pak Idris.
0: Oke. Okay.
3: Coba lagi ya, Bu Nurmadila. Terus Bu Rika Herli.
0: Oke. Okay.
3: Mama Yu. Budi Damiati,
0: okay.
3: Dan semuanya.
0: Baik.
3: Bapak Dini Wardani.

Mariano di Tulungagung. Terima kasih banyak Pak Mariano siang selalu ya. Dini mau menyapa ada Pak Hoirul Huda yang ada di Lamongan ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Semoga kesehatan, keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita semuanya. Amin irbal amin. Mau request lagunya Nano Separuhku. Lagu ini kupersembahkan Cak Ali, Pak Mariano, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini. Oke. Lihat Mbak Gustini nafasnya kembang kempis. Cakep. Tanggal tua gini isi dompet sangat menipis. Gak bahaya ta? Baik, terima kasih banyak loh Pak Hoirul Huda. Gak bahaya ta? Enggak sih ya. Jangan bahaya-bahaya Pak Hoirul Huda. Oke, kalau gitu Dini mau muterin dulu lagu Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ya. Kemudian ada Wali, Kamu Bohong. Jangan bohong-bohong kalau sama aku.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersih.

0: bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
1: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
0: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
1: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
0: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
1: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
0: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Tepat pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini mendengar bersama dengan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan yang menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta, sedangkan pekerja dengan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
2: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Hilang. Bali, apa kabar? Musik kita.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bali. Saya hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Tanpa Kekasihku.
0: Tanpa Kekasihmu. Nah, kemana
1: itu
0: Kekasihnya?
1: Itu Munandar, Mbak Dini, ya. Itu Munandar.
0: Oh, Tito Munandar. Kekasihnya mau kemana sih emang ya?
1: Aku nggak tahu, Mbak Dini. Dewean terus sih, oh boy.
0: Dewean terus. Aduh. Wes, no comment. Oke, okay, mau punya apa siapa? Bang Ali.
1: Bu Yanti, Bu Adi, okay. Bu Mimi, Bu Misri Bawa, Bu Yani Jaya,
0: okay.
1: Bu Enterani, Pak Mariono, Pak okay. Heluda, Mas Bandi, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Bu Naram, Bu Ramli, okay. Bu Nana, Bu Adi Ramli.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh, Pak Mama Tirwan, Pak Tawi.
0: Oke. Okay.
1: Disini sama Pak Freddy dalam Bunda Uti.
0: Oke. Okay.
1: Maju. Bunda Siti Rumia.
0: Oke. Okay.
1: Budian dan semuanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Dini Warjani. Terima kasih banyak.
0: Macam thank you, Bali.
1: Semoga Dini sehat walafiat.
0: Amin, Irmal, amin.
1: Rezeki barokah melimpah.
0: Amin.
1: Dan semoga selalu dalam dengan nama Allah Taala. Oh iya, kasih solikin dulu, Mbak Dini.
0: Tuh kan, gitu tuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Terima kasih Bang Ali. Saya selalu halo sama siang musik kita.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan
2: 100% Dini Wardani.
0: Oke, okay, Bang Kobar. Silakan.
3: Menangis meratapi aku. Tak perlu kau berpikir

0: Wasik.
1: Ah,
0: Okay.
1: karena mungkin mati nih.
0: Selamat tetangga dari Republik.
1: Ya, salamnya yang ada di memoriku aja ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada yang nama Pak Ahmad Irfan, Teh Dinda, Abah Awi, Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Wati Ramli, Neng Siti, Neng Mia, Mama Yu.
0: Oke.
1: Pak Toto, Pak Wandi, Pak Mul, Pak Idris, Mas Hafid Madura, Mama Yu, Bu Nana, Bu Yeni Solotigo, Bu Yuni Solotigo, dan Bu Yari Jaya, terus Bu Utri, atau Bu Freddy, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Siti, dan Bu Elizabeth, Pak Wandi, tangan dengan Pak Wandi. Oh, Mas Bandi dan Pak Wandi.
0: Baik.
1: Lama gak gabung.
0: Oke.
1: Mbak Dino Arjani.
0: Yaps. Thank you so
1: harus
0: much.
1: Harus mengerti perasaan setiap karakter pendengar.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Bang Kobar. Oke, langsung aja di puterin ada Tiara Andini featuring Arsi Widianto ya, dari Cintanya Aku yang direkam sama Pak Mariono. Kemudian ada Kangen dari Dewa 19 yang direkam sama Bu Dewi di siang hari ini.

0: Karena di WhatsApp banyak banget yang masuk ya. Dini mau baca dulu satu-satu ya. Sabar dulu semuanya biar semuanya bisa kebagian ya. Ada Bu Hartini siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Mario Geklau, Semata Karnamu. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Bu Siti, Bu Mus, Bu Titi, Bu Istiharo, Bu Siti Rumiah, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti Queen. Untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Hartini, sehat selalu ya. Oke, Dini mau menyapa ada Ibu Musdiati Wibowo. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya dari Rosa, Wanita Yang Kau Pilih. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Ani Esther, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RR Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian ada Ibu Siti Rumiah ya, di siang hari ini yang mengirimkan voice note. Mbak Dini request lagunya Vidi Aldiano, judulnya Nuansa Bening. Lagunya Nano udah di request Pak Hoirul Huda. Oke, okay. Terima kasih ya.
1: Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Bu Siti Rumiah.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku request lagunya Nano.
0: Oke. Okay.
1: Sampai ku mati. Salamnya buat Budian, Mayan Dikini, okay. Bartini, Benana, Mustikaro, Pak Toto, Bang Koba, Mas Ali. Dan salam untuk semuanya.
0: Baik.
1: Yang lagi mendengarkan Pro 1 Surabaya.
0: Baik.
1: Buat Mbak Dininya, terima kasih banyak. Selamat bertugas.
0: Terima kasih selalu. Amin, Irwal, amin. Terima kasih. Diganti, ini ya, diganti Vidi Aldiano yang Nuansa Bening ya. Oke, kita sapa lagi sama siang musik kita. Halo.
2: Musik kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Bu Titi.
2: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Titi Damiati.
2: Iya, jangan lupa Mbak Dini makan siang.
0: Iya, Ibu.
2: Juga minum air hangat yang banyak.
0: Siap.
2: Lihatnya suaranya kok sudah capek.
0: Iya, emang capek belum istirahat. Tadi pagi habis running, Bu, 5 kilo.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Lagunya saya Armada.
0: Oke, okay, baik.
2: Pulang
0: Armada.
2: Pulang pagi, berangkat pagi.
0: Oke, okay, pulang pagi enggak pulang rindu bukan?
2: Iya.
0: Pulang pagi
2: pulang.
0: Oke.
2: Okay. Tidur di RRI aja.
0: Tidur di RRI aja, pergi pagi pulang pagi. Baik. Oke, okay. Mau punya siapa Ibu?
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina,
0: Bu
2: Biasa A, juga Pak Toto.
0: Baik.
2: Oh iya, Pak Toto kan dia number one ya.
0: Iya, number one.
2: Bu Toto.
0: Okay.
2: Bu Toto ketemu lagi ya nanti di galeri.
0: Siap.
2: Juga tidak lupa Bu Dewi, Bu Umi Yanti Queen, Bu Ati Ramli, juga Bu Selfie, Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo. Juga semuanya. Terima kasih
0: baik.
2: Mbak Dini.
0: Siap Ibu.
2: Maaf ya, banyak sekali.
0: Siap Ibu, terima kasih Bu Titi Hadiamiyati. Sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sehat selalu Ibu. Oke, kita sapa
3: 100% asli Indonesia. Please Mbak puterin lagunya Gugur Bunga. Setiap band featuring ST12 Gugur Bunga.
0: Oke.
3: Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada.
0: Oke.
3: Happiness Day. Yang siaran tetap semangat, sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih Gugur Bunga dari Setiap Band. Coba Dini cari mereka Herlin ya. Semoga ada ya. Saya kok Dini belum pernah tahu ya. Gugur Bunga. Oke, okay, ditunggu ya. Oke, okay, langsung aja Dini puterin ya. Ada Nano Separuhku dan juga ada Tanpa Kekasihku. Spesial untuk Anda di siang hari ini. Sabar ya. Karena saat ini musik kitanya full ramai.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia, dan ada masih ditemani Dini Wardani. Siang hari ini kita coba sapa, selamat siang. Musik Kita. Iya, Musik Kita.
2: Indonesia.
1: Baik.
2: Assalamualaikum Jang.
1: Waalaikumsalam Bu Ati Ramli, silakan.
2: Angel masuk ayo.
1: Oh iya dong, harus sabar. Semuanya juga pada antri Bu Ati.
2: Aku minta lagu dari BCL.
1: BCL yang apa?
2: Cinta Sejati.
1: Oke, mau mie apa siapa?
2: Salam untuk Dijanti aja.
1: Oke, baik.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ramli. Sehat selalu. Semoga rezekinya banyak dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Harus sabar karena semua juga antri ya. Oke, halo, selamat siang musik kita.
1: Selamat siang musik kita.
0: Selamat siang
1: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Fikri.
0: Mas Fikri. Cak Fikri tak ini?
2: Iya betul.
0: Suaranya kok aneh sih Cak Fikri. Masya Allah, tabarakallah.
1: Ya kenapa?
0: Kenapa? Suaranya kok agak aneh ya? Ya oke, kenapa?
1: Ya lagunya Terpesona.
0: Terpesona, lo saking terpesonanya lo sampai suaranya berbeda.
2: Iya berbeda.
0: Terpesona yang versinya siapa Cak Fikri?
2: Punyanya BCL.
0: Oh, BCL? Wah, ini BCL-nya udah direquest sama Buati Ramli, yang lain dong.
2: Di rumah tak boleh.
0: Lo tak boleh, gimana dong? Terpesona, nanti diputar jam 3 nggak apa-apa?
2: Nggak apa-apa.
0: Oke, baik, Cak Fikri.
2: Salamnya untuk semuanya aja.
0: Untuk semuanya.
2: Salam Madura.
0: Apa itu?
2: Salam manis di udara.
0: Manis di udara, oke, Cak Fikri.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Delosor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Cak Fikri, Delosor. Jangan Delosor terus, nanti hilang. Oke, nanti terpesonanya diputar di jam ini ya, jam 3 ya, nanti sama Kakak Dio ya. Oke, Dini mau muterin dulu Selimut Tetangga dari Republik dan juga ada Mario G. Klaus Semata Karnamu yang direquest sama Ibu Hartini di siang hari ini. Sabar semuanya ya, sabar. Aku tuh juga bingung sebenarnya karena musik kita nih durasinya cuma sebentar, cuma 90 menit ya. Harusnya besok kalau kapan-kapan musik kitanya bisa 3 jam gitu semuanya biar bisa ketampung kalau request.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini 14:49 waktu Indonesia Barat dan saatnya Dini Wardani pamit begitu ya dari ruang dengar Anda. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya lagu yang belum terputar di siang jelang sore hari ini. Nanti akan Dini titipkan ke Kakak Dio ya yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar.

0: yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, berusaha yang terbaik, dan selalu mendoakan yang terbaik.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari apa ini? Hari Minggu, guys. Minggu edisi 30 Agustus 2026 ya. Di kali ini kita sudah masuk di rangkaian Surabaya sore ini, menggantikan tadi rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya siang ini ya. Tentunya kami terus mengajak Anda untuk selalu menyimak program-program persembahan spesial Pro 1 Surabaya. Tadi ada beberapa lagu yang sudah diwariskan oleh kakak Dini ya. Jadi saya harus memutarkan setelah ini ya. Kemudian nanti karena tidak ada brand Asta Cita, kita isi dengan musik dan informasi yang menarik aja ya. Pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 16 kita hadirkan info prima seperti biasa atau warta berita daerah ya ke ruang dengar Anda, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur dari rekan-rekan reporter terbaik kami tentunya ya. Kemudian 16.30 akan ada kentongan. Kemudian rangkaian Surabaya sore ini kita lanjutkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita isi dengan informasi dan lagu yang menarik ya. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya kita ada pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian karena ini hari Minggu, jangan lupa nanti pukul 18 ada warta musik ya. Nah hari ini edisi siapa? Bentar, saya bukain dulu. Hari ini warta musiknya edisi siapa? Ada, buka folder dulu ya. Hari ini tanggal 30 Agustus, Titi DJ ya. Nanti sore kita akan hadirkan warta musik edisi Titi DJ ya. Ya Anda nanti bisalah tipis-tipis ya merequest lagu Titi DJ ya, spesial di Warta Musik edisi hari ini. Kemudian selepas Warta Musik pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini ya dari Indonesia, mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi untuk cuaca esok hari ya dari BMKG pusat ya. Kemudian selepas warta berita sentral 19.30 kita ajak Anda menyimak mimbar agama Konghucu. Dan nanti rangkaian Surabaya malam ini Anda akan bersama Jo Adi Yuwanda ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 dini hari nanti di Surabaya malam ini ya. Kita buka rangkaian Surabaya sore ini ya dengan tadi lagu yang diwariskan oleh kakak Dini tadi, kalau nggak salah ini Rosa, Wanita Yang Kau Pilih.

0: pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Ari Sulistiono bin Siswono Kasmin, umur 67 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bumi Harjo 35A, RT 4 RW 5 Kelurahan Sawung Galing Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3006 /PDT.G/2026/PA.SB antara Pujiani binti Jai sebagai penggugat dan Ari Sulistiono bin Siswono Kasmin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Abdul Hafid bin Haji Abdul Fatah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedurus, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3097/PDT.G/2026/PA.SBY antara Suparmi binti Kasim sebagai penggugat dan Abdul Hafid bin Haji Abdul Fatah sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita update informasi dari Kota Madiun. Ini ada sebuah gelaran event ya, yaitu event Madiun Menari 2026 yang melibatkan sekitar 5.000 penari dari berbagai unsur masyarakat. Menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Madiun untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif atau ekraf, sekaligus melestarikan budaya tari Beksan Parisuku. Kegiatan Madiun Menari 2026 lahir dari aspirasi masyarakat dan pelaku seni yang menginginkan adanya ruang bersama untuk mengenalkan budaya lokal, yakni tari Beksan Parisuku secara luas. PLT Wali Kota Bagus dalam kegiatan Madiun Menari mengatakan Pemkot Madiun hadir sebagai fasilitator agar gagasan ruang bersama untuk mengenalkan budaya lokal itu dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat, sekaligus menggerakkan sektor ekonomi kreatif daerah. Pemerintah memberikan ruang dan memfasilitasi, sementara masyarakat menjadi bagian penting dalam menggerakkan dan menjaga keberlanjutan budaya untuk kotanya. Tahun ini gelaran Madiun Menari yang baru pertama kali digelar tersebut mengusung tema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama. Adapun tari Beksan Parisuku menjadi bagian penting dalam Madiun Menari 2026 yang mencerminkan keindahan, kesuburan, rasa syukur kepada Sang Pencipta, kehalusan budi pekerti, kesopanan, serta keselarasan hidup antara manusia dengan alam dan lingkungan. Melalui Madiun Menari, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjaga dan bergerak menari secara langsung. Harapannya semangat tersebut dapat diteruskan melalui sekolah, sanggar seni, komunitas keluarga, dan berbagai ruang kreatif lainnya. Lebih lanjut, acara Madiun Menari 2026 juga menjadi penanda dimulainya Spektanaik, ruang terbuka yang rencananya digelar rutin setiap sebulan sekali sebagai wadah masyarakat dan komunitas untuk berkegiatan secara positif, kreatif, dan edukatif.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Negeri dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
3: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
4: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
3: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
4: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
3: Hah? Serius kamu, Sis?
4: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
3: Terus gimana caranya?
4: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id. Terus enter deh. Udah, mudah kan?

Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini. Kalau ini kita update informasi dari Lamongan. Kementerian Koperasi atau Kemenkop menegaskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP harus menjadi ruang bersama untuk mengonsolidasikan seluruh potensi ekonomi desa. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Komitmen itu diperkuat melalui kegiatan magang bagi pengurus KDKMP sektor serba usaha yang berlangsung selama 8 hari di Koperasi Pondok Pesantren atau Koponren Sunan Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Program tersebut resmi ditutup pada Sabtu malam 29 Agustus 2026. Sebanyak 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi mengikuti program tersebut. Para peserta mendapatkan pembelajaran langsung melalui studi kunjungan dan praktik kerja di unit-unit usaha koperasi, sehingga tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga pengalaman dalam menjalankan koperasi secara profesional. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destri Anasari, mengatakan kegiatan magang menjadi kesempatan bagi pengurus untuk membawa pulang pengalaman nyata dalam pengelolaan koperasi. Menurut Destri, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kehadiran peserta selama 8 hari. Hal itu yang lebih penting adalah adanya langkah nyata setelah para pengurus kembali ke daerah masing-masing. Selama magang, peserta mendapatkan materi mengenai regulasi, strategi kebijakan, prinsip dan penerapan tata kelola koperasi yang bijak, hingga koordinasi antara pengurus dan pengelola. Materi juga mencakup penguatan jiwa kewirausahaan, kepemimpinan, identifikasi potensi usaha, inovasi, serta pengelolaan keuangan dan strategi permodalan. Selain itu, peserta dibekali pengetahuan mengenai kolaborasi, inkubasi, pengembangan circular business, ekosistem bisnis berkelanjutan, penyusunan proposal bisnis, evaluasi, hingga mitigasi risiko. Seluruh pembelajaran dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pembekalan materi dan studi kunjungan secara serta praktik langsung atau on the job training. Destri menilai pengurus menjadi fondasi utama dalam membangun KDKMP yang sehat dan kuat. Karena itu, pengurus dituntut lebih memiliki kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta semangat kewirausahaan agar koperasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Perkoperasian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Yusuf Effendi, menyebut Lamongan menjadi daerah dengan jumlah KDKMP terbanyak yang telah terbangun secara fisik di Indonesia, yakni sekitar 317 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 unit pada tahap pertama telah mulai beroperasi. Menurut Yusuf, besarnya jumlah KDKMP di Lamongan sekaligus menjadi tantangan, terutama dalam memastikan kesiapan pengurus menjalankan operasional koperasi. Meski masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait kesiapan pengurus, respon masyarakat terhadap keberadaan KDKMP dinilai sangat positif. Hal itu terlihat dari aktivitas penjualan sejumlah koperasi yang mulai mendapatkan sambutan masyarakat.

0: Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.
2: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
3: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
2: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
3: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
2: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
3: Siap, Mas Andi.
2: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini ya. Kita buka informasi selanjutnya dari Madura Raya. Pemerintah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur membentuk tim khusus guna mengatasi masalah anak tidak sekolah di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil pendataan sementara di Bangkalan, ada sekitar 27.000 anak yang tidak sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, mengatakan tim khusus yang dibentuk untuk mengatasi anak tidak sekolah itu dari berbagai organisasi perangkat atau OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan, antara lain dari Dinas Sosial, Dinas Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Dinas Pemuda dan Olahraga, serta perwakilan dari sejumlah organisasi sosial keagamaan di Kabupaten Bangkalan. Menurut Muhaimin, persoalan itu tidak bisa dibebankan pada satu institusi. Penanganannya membutuhkan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat.

Penanganan terkait ATS ini juga membutuhkan pola terpadu dan membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu, tim khusus yang dibentuk melibatkan semua elemen yang ada di Bangkalan. Menurut Kabid Pembinaan SMP Dikdis Bung Bangkalan Mohaimin, dengan jumlah sebanyak 27.000 anak yang tidak sekolah itu, Kabupaten Bangkalan tercatat sebagai kabupaten tertinggi di Jawa Timur sebagai kabupaten dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak. Untuk menangani persoalan tersebut, Pemkab Bangkalan menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya mendorong lahirnya peraturan Bupati mengenai penanganan ATS. Selanjutnya, Distrik Bangkalan akan melakukan kunjungan dengan melibatkan pemerintah desa untuk mencari solusi agar ATS dapat kembali mengakses pendidikan. Penguatan pendampingan terhadap guru di berbagai jenjang, mulai PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA juga menjadi bagian dari strategi tersebut.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan. Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Inilah info prima selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 yang berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
3: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
4: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
2: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Program Inkubasi Bisnis Makepreneur 2026 mendorong wirausaha muda Lamongan untuk terus menghasilkan produk inovatif dan mampu membaca peluang pasar yang berkembang. Fari Regi melaporkan.
5: Program Inkubasi Bisnis Makepreneur 2026 resmi ditutup setelah melewati rangkaian tahapan pendaftaran, penjaringan, hingga sesi offline selama 3 hari. Penutupan Makepreneur 2026 dilakukan Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di halaman gedung Pemkab Lamongan. Sebanyak 319 peserta dari 184 bisnis terdaftar mengikuti proses hingga terpilih 200 peserta untuk menjalani offline session yang berlangsung sejak 26 Agustus kemarin. Berbagai ide dan inovasi bisnis dikembangkan dalam program tersebut. Bupati Yudhoyono mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Makepreneur 2026. Menurutnya, program inkubasi bisnis berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menjadi pengusaha yang tangguh dan berdaya saing.
6: Nanti akan kita bina mereka, kita dekatkan dengan pasar dan juga akses permodalan yang nanti bisa kita dapatkan baik dari perbankan maupun dari atau permodalan yang lain. Nah, ini yang kita rencanakan. Tapi yang jelas, Makepreneur ini kita harapkan dari para peserta, dari para wirausahawan ini mereka akan mendapatkan pengetahuan yang didapat dari beberapa narasumber yang kemarin dari berbagai background, dari berbagai pengalaman, dan dari itu mereka akan terus berkembang dan berkembang.
5: Anggota Komisi 6 DPR RI, Ahmad Labib, mengatakan peluang pengembangan bisnis ke depan semakin terbuka seiring bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.
7: Kita masih panjang bisnis, masa depan bisnis yang berbasis teknologi ini masih panjang. Ini peluang kita apalagi 2030 ke atas kita masuk ke puncak demografi. Nah ini alangkah baiknya itu kita tangkap peluang ini.
5: Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan karya dan inovasi peserta sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Farin Reki melaporkan.
0: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Berikut laporan Januar Fahmi.
8: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo terus dipersiapkan Pemkab. Saat ini proses memasuki tahap pengajuan peta bidang terdampak kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kepala Dinas PU BMSDA Sidoarjo Mahmud mengatakan terdapat 122 bidang tanah yang terdampak proyek. Setelah peta bidang selesai, proses dilanjutkan dengan appraisal, sosialisasi hingga pembebasan lahan.
9: Pengajuan peta bidang masing-masing pemohon atau masing-masing orang sejumlah 122 bidang yang kami bagi menjadi dua, kerjasama kami dengan notaris yang akan diajukan ke BPN. Jadi proses pengajuan sekarang ini mudah-mudahan minggu ini sudah disampaikan ke BPN untuk pengukuran peta bidang. Nah, setelah berarti 122 bidang.
8: Flyover Gedangan dirancang sepanjang 447 meter dengan lebar 18 meter. Kebutuhan lahannya sekitar 23.169 meter persegi di sisi timur dengan anggaran pembebasan lahan mencapai sekitar 450 miliar rupiah. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan perempatan Gedangan. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembangunan flyover tersebut dapat rampung pada 2027. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sebanyak 71.000 keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Sampang menjalani klarifikasi terkait dugaan aktivitas judi online. Pemerintah memastikan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Khoirul Umam melaporkan.
10: Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan keterkaitan dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan, proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat disampaikan karena proses verifikasi masih berjalan. Muhammad Hakim menjelaskan sebagian temuan ternyata tidak serta-merta menunjukkan KPM terlibat judi online. Setelah didatangi dan diklarifikasi, ditemukan akun milik KPM yang diduga disalahgunakan pihak lain, termasuk melakukan top up dompet digital.
11: Belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa, banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini, dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol, karena banyak yang sudah juga kita jumpai, perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM.
10: KPM yang merasa tidak terlibat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui pendamping PKH atau Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Khoirul Umam melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi D DPRD Ponorogo mendukung penutupan SDN Setono karena minimnya jumlah siswa. Berikut laporan Eka Wulan.
12: Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo mendukung langkah penutupan SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan karena minim siswa. Bahkan persoalan tidak dapat murid baru saat tahun ajaran baru nyaris terjadi setiap tahun. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, menilai ketika sekolah itu dipertahankan, ke depan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif. Jam mengajar guru pun juga tidak bisa maksimal.
13: Kami kan melihatnya nggak efektif begitu. Kasihan siswanya nggak maksimal. Terus guru-guru juga bisa ditempatkan ke tempat yang lain untuk pengefektifannya. Dan untuk operasionalnya, biar juga ketika muridnya sedikit itu, ya udah mendingan ditutup, terus dipindahkan ke yang lebih representatif anak-anak dalam pembelajarannya. Begitu.
12: Politisi PKS itu menyatakan sebelum SDN Setono ditutup, Dinas Pendidikan telah berdiskusi dengan DPRD. Penutupan itu tidak serta-merta dilakukan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Ribut menegaskan penutupan SD Negeri Setono itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Regrouping dan penutupan sekolah itu, kata Ribut, merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh pemerintah daerah agar proses kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan lebih optimal. Dari Ponorogo, Eka Opulan melaporkan.
0: Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Yusron Al-Fatah melaporkan.
14: Sebanyak 99 sekolah dasar SD di Kabupaten Magetan masih masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kepora Magetan berupaya mempercepat penanganan dengan mengusulkan perbaikan sekolah ke pemerintah pusat. Dian Astuti Purwandani, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, mengatakan angka 99 sekolah tersebut merupakan data terbaru setelah sekolah yang sudah memperoleh program revitalisasi dikeluarkan dari daftar kerusakan. Menurutnya, kondisi kerusakan tidak seluruhnya berada pada ruang kelas. Beberapa sekolah juga membutuhkan pembenahan fasilitas sanitasi dan toilet. Namun ruang kelas menjadi bagian bangunan sekolah yang paling banyak ditemukan mengalami kerusakan. Penanganan seluruh sekolah tersebut belum dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Dian menyebut alokasi yang diajukan Dikpora melalui APBD tahun ini mengalami penurunan sehingga ruang fiskal untuk memperbaiki sekolah menjadi terbatas. Kondisi itu membuat Dikpora perlu mencari sumber pembiayaan lain agar sekolah tidak terlalu lama menunggu perbaikan. Salah satunya dengan mengajukan data sekolah rusak kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan program revitalisasi.
15: Kendala kami di sekolah-sekolah negeri khususnya mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak. Detailnya nanti kami mintakan ke Dikdas dan sudah kami skala prioritas karena pengajuan kami di APBD 2025-26 ini kan mengalami penurunan. Sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali. Dan ini nanti ada di tahun ini, kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus revit. Alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat.
14: Dikpora juga meminta sekolah lebih aktif memperbarui data kondisi bangunan melalui data pokok pendidikan Dapodik. Pembaruan data dinilai penting karena informasi tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang berpeluang memperoleh bantuan. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama, serta pengukuhan murid tahun ajaran baru. Ayu Citra melaporkan.
16: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri sangat antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama MPLSA dan pengukuhan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pada kegiatan yang berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, Ahmad Rizik Mubarak, mengatakan ucapan selamat datang kepada para siswa baru. Pihaknya berharap mereka ini yang berhasil bergabung di lembaga sekolah dan asrama tersebut dapat segera menyesuaikan diri sehingga bisa belajar dengan baik dan menggapai cita-cita mereka pada masa mendatang.
17: Kelas 1 yang baru masuk SPMB kemarin, dengan berbagai seleksi, terus kita kukuhkan mereka. Mereka berhak mendapatkan beasiswa selama 3 tahun. Sejumlah 99.
16: Sementara itu, Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dayu Marek Ulfa menyebutkan, ia meminta kepada setiap orang tua murid untuk ikhlas merelakan dan selalu mendoakan kemajuan pendidikan bagi anak mereka di sekolah ini. Dengan begitu, maka ke depan para siswa akan tumbuh menjadi insan yang bermental tangguh dan juga berprestasi.
18: Pesannya Mas Bupati, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh, manfaatkan seluruh fasilitas dan bimbingan guru dengan maksimal, dan kami doakan anak-anak semua sehat, bisa menjalankan proses pendidikan dengan lancar dan sukses sesuai dengan cita-cita anak-anak. Untuk para Bapak Ibu dan wali murid, Panjenengan pasti bangga hari ini menyaksikan anak-anak bisa sekolah. Namun pasti ada perasaan haru, cemas, dan berat berpisah.
16: Diketahui pada agenda ini juga dilakukan sesi penyematan tanda murid baru kelas 10 SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri. Ada pula testimoni pelajar hingga penampilan spesial bertajuk Spread Our Wings dari sejumlah murid. Ayu Citra melaporkan.
0: Lulusan sarjana di Indonesia yang masih sekitar 10% saat ini diharapkan dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara. Farida Husnia melaporkan.
19: Jumlah lulusan sarjana di Indonesia saat ini masih sekitar 10%, sementara jumlah lulusan magister di tanah air hanya 0,34%. Karena itu, saat memberikan sambutan dalam wisuda kemarin, Ketua Yayasan Nusa Abdi Guna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis, Manajemen, dan Teknologi, STI IBMT Surabaya, Hasan Amirin Damarjati berharap lulusan dari kampus swasta ini dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara.
20: Hari ini, jika menggunakan angka yang sering menjadi rujukan, lulusan sarjana itu hanya sekitar 10,2% dari seluruh penduduk di Indonesia. Yang dimana itu berarti saudara-saudari sekalian itu orang yang terpilih yang berproses pada hari ini dengan perjuangan yang sangat panjang. Dan itu baru sarjana. Pasca sarjana itu hanya sekitar 0,30 sampai 0,34%, di mana ini merupakan gambaran angka yang tidak besar untuk Indonesia, yang kemudian ini menjadi titik bahwasanya wisudawan dan wisudawati pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih yang telah berjuang.
19: Sementara itu, Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana mengimbau wisudawan-wisudawati harus terus belajar.
21: Anda harus terus improvement, Anda harus terus belajar. Tidak ada waktu untuk berhenti untuk belajar. Saya melihat ada orang usia 80 tahun, masih belajar, Pak. Di antara wisudawan hari ini mungkin ada yang usianya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun bahkan. Anda sudah punya jabatan yang bagus di pekerjaan Anda. Anda sudah punya bisnis yang bagus, sudah sukses, tapi Anda masih mau belajar. Itu value-nya bagi saya luar biasa sekali.
19: Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana menambahkan, wisudawan-wisudawati untuk tidak terjebak dalam masa lalunya. Karena itu dia mengajak lulusan kampus swasta ini untuk memperbaiki diri. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Informasi yang pertama, kejuaraan nasional Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga yang berlangsung di Kabupaten Pasuruan menjadi wadah bagi para pembalap beradu kecepatan di lintasan. Emil Akbar melaporkan.
22: Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional atau Kejurnas Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga. Kejuaraan otomotif bergengsi ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai 28 hingga 30 Agustus 2026 di sirkuit Astro Joyo Kejayan dan dibuka secara resmi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto Sabtu. Dalam sambutannya, Kapolda mengatakan Kejurnas Sprint Rally 2026 menjadi catatan sejarah otomotif nasional, utamanya bagi warga Kabupaten Pasuruan maupun Jawa Timur. Ia berharap digelarnya Kejurnas Sprint Rally 2026 dapat menjadi cara untuk memberikan wadah bagi para pembalap yang beradu kecepatan di lintasan, namun juga menjadi teladan sebagai pengendara yang patuh dan disiplin saat di jalan raya.
2: tentunya kita bisa melihat bahwa masyarakat akan melihat pembalap sejati ini adalah mereka yang tangguh dan kencang di sirkuit, namun tetap patuh, santun, dan taat aturan saat berada di jalan raya. Sehingga momentum olahraga ini menjadi wujud sinergi positif antara Polri, komunitas otomotif, dan seluruh elemen masyarakat.
22: Sementara itu, salah satu peserta dari Bali, Subhana Mahaputra, sangat percaya diri bisa tampil dan keluar sebagai juara dalam Kejurnas Bhayangkara Sprint Rally putaran ketiga di Kabupaten Pasuruan. Sebab ia sudah mempersiapkan diri mulai fisik, strategi, dan kendaraan yang mumpuni.
3: Kalau kita persiapan yang jelas fisik, ya, karena ini lintasannya cukup panjang, jadi selain fisik, mobil juga sudah dipersiapkan maksimal. Tidak ada settingan yang dirubah dari sebelumnya, tapi kita hanya memaksimalkan power sama grip, itu aja.
22: Diketahui kelas yang dipertandingkan diantaranya Jeep kelas D, mobil berpenggerak roda depan dan belakang, hingga kelas RC atau Rally Car. Seluruh peserta akan menantang trek dengan lintasan yang memiliki panjang 5,2 km dan akan menjalani 4 special stage atau etape dalam satu rangkaian putaran. Emil Akbar melaporkan.
0: Memasuki musim kompetisi 2026-2027, Persebaya Surabaya membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi dengan memperkuat fondasi klub serta membantu membangun sinergi bersama bonek, partner, hingga pemerintah kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Persebaya memasuki musim kompetisi 2026-2027 dengan membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi. Hal ini disampaikan CEO Persebaya Azrul Ananda dalam launching sinergi Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Azrul Ananda menyampaikan bagaimana timnya terus memperkuat fondasi klub melalui investasi pada pemain muda, pengembangan tim kepelatihan hingga sport science, serta membangun sinergi bersama bonek, partner, dan pemerintah kota Surabaya. Persebaya memilih memperkuat fondasi klub melalui pembinaan pemain muda untuk menghadapi kompetisi. Strategi tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang. Azul mengatakan kekuatan klub tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya market value pemain. Menurutnya ada proses panjang di balik pengembangan pemain muda yang memiliki nilai penting bagi masa depan Persebaya.
23: Bahwa kita tidak mungkin jadi yang tertinggi dalam hal market value. Bukan karena tidak mampu, tapi karena cara memandangnya. Kalau diumpamakan, market value itu seperti piramid yang kelihatan hanya dari tanah sampai ujungnya. Di bawahnya tidak kelihatan fondasinya itu. Kita semua harus bangga, dan selama ini selalu bangga, bahwa Persebaya itu adalah satu-satunya tim yang sangat konsisten membina dan mengembangkan pemainnya sendiri. Ketika pemain-pemain muda ini naik ke tim utama, nilai mereka belum tercerminkan di daftar market value. Tapi investasi yang dikeluarkan untuk menaikkan mereka ke atas permukaan bisa jauh lebih besar.
4: Karena itu investasi Persebaya tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan pemain. Klub juga memperkuat tim kepelatihan, infrastruktur, sport science, sistem scouting, serta Departemen Analisis. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya Persebaya membangun tim secara berkelanjutan. Klub ingin memiliki fondasi yang kuat, tidak hanya bergantung pada kekuatan skuad dalam satu musim kompetisi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Berikut laporan Rizky Darmawan.
24: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nurrahman dalam pembahasan mengenai penguatan pembinaan atlet dan pengembangan sektor olahraga. Nurrahman menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor olahraga dan pariwisata menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Menurutnya, sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Nurrahman juga menyoroti kondisi para atlet yang saat ini lebih banyak memilih bekerja daripada mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tingkat nasional. Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing atlet dari Kota Batu.
25: Jadi harus ada kolaborasi sport and tourism-nya, tentunya dua dinas ini harus berkolaborasi terus sehingga bisa melahirkan pembinaan-pembinaan, kebijakan-kebijakan para atlet kita. Apalagi tadi diinformasikan atlet-atlet kita lebih banyak memilih bekerja daripada ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara nasional. Maka kita harus punya komitmen untuk merebut kembali ranking satu dunia dari Kota Batu.
24: Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan kejayaan olahraga para layang di Kota Batu. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pembinaan atlet, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai langkah strategis ini selanjutnya akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama KONI akan mendiskusikan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi para atlet para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
5: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin untuk waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
6: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan keluarga mereka.
7: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
5: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin untuk waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini, mau nggak? Soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib diasramakan.
7: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
5: Ini nanti ke depannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terbentur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya, bismillah aja. Nanti siapa tahu, Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
7: Di sekolah itu pula, Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana, namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur Wahidin mengatakan, percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
8: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
7: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
6: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
9: Ya, totalnya 6,6.
6: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya. Karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
7: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani, mengatakan sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
10: Cek kesehatan gratis di kaki sama-sama. Sementara ini kan rintisan dari UNESA, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
7: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Arianto bin Salikide, agama Islam, pekerjaan pelaut, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gumuk Porong nomor 9, RT 4, RW 4, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 3032 /PDT.G/2026/PA.SBY antara Eli Kasiswanto binti Bambang Edi Siswanto sebagai penggugat dan Arianto bin Salikide sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Purnomo bin Sitar umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rungkut Menanggal 4 nomor 29 RT 3 RW 2 Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 3039/PTT.G/2026/PA.SBY antara Nur Ahmada Soliha binti Muhammad Hamin alias Mohamin sebagai penggugat dan Purnomo bin Sitar sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda kembali di Rangkaian Surabaya sore ini. Kali ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi pertama, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Imam Malik melaporkan.
2: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya di Dusun Gagen, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui, puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini, warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi, Drianto Jatmiko, Antok menyampaikan, pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
3: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPBD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tetapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda. Lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Nah ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
2: Antok melanjutkan, dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Waktunya Kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas, apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.

Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya. Pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya, lidah buaya, bambu, sirih gading, sri rezeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.

0: Anda kembali dalam kentongan. Untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Emil Akbar melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Total ada 32 tandon yang sudah selesai dibangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga penerima manfaat. Eko Bagus Wicaksono selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan, puluhan tandon yang dibangun ditempatkan di 13 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Paserpan, dan Kejayan.
2: Atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati, pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan-keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau. Untuk itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyambut itu diperintahkan bekerjasama dengan BPBD, kita selesaikan pada tahun 2026 ini. Pembangunan tandon ini baru pertama kali, yang biasanya hanya pengadaan tandon. Tandon-tandon ini diperuntukkan memang dipermanenkan dalam rangka untuk ketersediaan air bersih pada waktu kekeringan atau musim kemarau.
1: Sementara itu, Kepala Desa Watu Lumbung Ahmad Ridwan mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah membangun tandon permanen. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat bukan hanya pada saat musim kemarau saja, namun juga bisa dimanfaatkan saat musim penghujan.
3: Di desa kami, Desa Watu Lumbung, ini memang rutinitas untuk masalah bencana kekeringan tiap tahun. Nah, dengan adanya bantuan air bersih dan juga tempatnya juga baru keberakan kali ini. Nah, ini kami sangat-sangat berterima kasih atas nama warga desa saya kepada dinas terkait, terutama kepada Bapak Bupati kita, Mas Rusdi.
1: Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, totalnya mencapai 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon air permanen, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Emil Abgar melaporkan.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan kaya akan flora dan fauna. Namun, tak sedikit kekayaan fauna atau hewan langka yang khas Indonesia diambang kepunahan. Komodo merupakan spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Dilansir Encyclopedia Britannica, Komodo atau disebut Varanus komodoensis terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang utan adalah salah satu satwa asli Indonesia. Dikutip National Geographic, orang utan merupakan hewan endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Saat ini hewan berordo primata ini sudah mulai langka. Bagi yang ingin melihat, dapat datang ke Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk juga dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasinya saat ini tidak lebih dari 400 ekor. Gajah Sumatera. Dikutip situs World Wide Fund for Nature, WWF, gajah Sumatera merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks. Gajah Sumatera mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 hingga 2,6 meter. Saat ini populasinya semakin menurun, seiring tingginya laju kehilangan hutan Sumatera. Badak Jawa dan Badak Sumatera termasuk juga salah satu satwa yang terancam punah. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, populasi badak hanya sekitar 300 ekor. Anoa banyak dijumpai di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk yang dikelompokkan sebagai hewan langka dan terancam punah. Dalam 11 tahun terakhir, populasi anoa mengalami penurunan dan saat ini diprediksi ada sekitar hanya 5.000 ekor. Jumlah ini terus berkurang karena anoa sering diburu untuk diambil daging, kulit, serta tanduk.

Mengawali hari dengan siraman rohani. Menambah wawasan islami bersama Mutiara Pagi. Mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini. Dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman. Ustadz dan Ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi dapat Anda dengarkan setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon 534-5474 atau kirimkan pertanyaan melalui SMS dan WA 081-3314-992. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Cek Fakta edisi Minggu 30 Agustus 2025 bersama rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan yang menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta, sedangkan pekerja dengan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Nih, kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jadi diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Tidak henti-hentinya saya bosan untuk mengumumkan ya ini atau mengajak Anda juga ya untuk mengikuti ajang Bintang Radio 2026 ya, yang kebetulan hari ini terakhir. Hari ini terakhir ya pendaftarannya ya. Nah, untuk pendengar, Anda siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat penyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya dengan Ayu Arta 0896300893 kali 0. SP Tuban Witra 0896160457 45. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Mendengar saat lagi pada pukul 17.30 kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita simak bersama-sama sebuah renungan agama Islam dengan topik pentingnya menimba ilmu. Dari Studio Persatu Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat perjalanan Nabi Muhammad saat Mi'raj, katakanlah seperti itu, sampai pada suatu alam spiritual yang tidak ada lagi makhluk, yang disebut alam arsy, di mana Nabi memperoleh tetesan gaib yang jatuh pada lidah beliau sehingga terbit keajaiban mengenai hakikat kehidupan dari awal penciptaan hingga hari pembalasan. Dan bertemulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang tidak ada lagi yang dapat diterangkan oleh akal, melainkan hanya wajib dipercayai bagi orang-orang yang beriman, terutama umat Islam. Keberimanan dalam konteks ini dan yang lainnya seperti mukjizat para nabi. Mukjizat dan irhas para nabi merupakan ilmu pengetahuan keilahian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul secara spontan dan bersifat miracle. Adikodrati atau supranatural, event yang terjadi merupakan proses suprafisika, terjadi dalam dimensi fisika yang terkait dengan benda dan energi yang secara materi, namun keluar dari hukum-hukum fisika tanpa dapat dijelaskan melalui kemampuan analisis pemikiran manusia, selain hanya seperangkat keyakinan dalam sistem keagamaan kita. Misalnya, peristiwa Mi'raj, Nabi Ibrahim tidak dapat terbakar oleh api. Nabi Yunus bisa hidup dalam perut ikan paus. Nabi Musa dapat membelah lautan. Nabi Elias pun dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mukjizat dan irhas para nabi ini tidak dapat terjadi para pendengar dan tidak dapat dilakukan selain hanya oleh para nabi yang ditunjuk khusus oleh Allah Rabbul Alamin. Namun bagi para pengikutnya yang mengikuti jejak para nabinya, terdapat kualitas yang mendekati karunia tersebut yang disebut dengan karomah yang diberikan kepada para wali atau aulia Allah. Sedangkan kaum muslimin yang juga melakukan perjalanan dan olah ruhani, olah batin, dapat pula melakukan keajaiban yang sejenis yang disebut dengan ma'unah. Mungkin ada juga orang fasik di luar orang Islam yang berkemampuan seperti ini, disebut istidraj. Dan bagi orang kafir disebut sihir. Selain mukjizat, semua ilmu pengetahuan ini tergolong karunia Allah. Sebab keluar dari hukum-hukum fisika dan tidak dapat dipelajari melalui dimensi metafisis sekalipun. Semoga kita senantiasa Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran memiliki kemampuan, memiliki energi, memiliki getaran. Masing-masing ayat itu memiliki energi dan getaran yang berbeda-beda. Satu ayat berbeda getarannya dengan satu ayat yang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengkaji ayat demi ayat Al-Qur'an sehingga kita mampu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Seorang hamba ketika mengerjakan sholat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak akan kami manggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali jangan. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini ya. Mengingatkan nanti pukul 18 ya, jangan beranjak dulu dari Pro 1 Surabaya karena jam 6 sore ini kita akan mengikuti warta musik yang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan warta musik edisi Titi DJ ya, penyanyi diva

0: Hati Mencintaiku ya, mengawali jumpa kita di Warta Musik edisi Titi DJ ya. Ini lagu Jangan Berhenti Mencintaiku ini lagi naik lagi ya, gara-gara dinyanyikan sama Tulus juga ya, kalau nggak salah ya. Ya, Tulus nyanyi Jangan Berhenti Mencintaiku, jadi naik lagi ini, padahal lagu sudah lama. Mungkin Gen Z mungkin banyak yang belum tahu ya, dan dinyanyikan oleh Tulus akhirnya ini ngetren lagi, lagunya jadi terkenal lagi, naik lagi ya. Oke, kita akan menikmati 1 jam ke depan lagunya Titi DJ ya. Ini Titi, ini DJ-nya ini bukan Dadar Jagung ya, tapi Titi Dwi Jayati ya, lebih dikenal sebagai Titi DJ atau adalah penyanyi, pencipta lagu, produser musik legendaris Indonesia ya. Lahir di Jakarta pada 27 Mei 1966. Diakui sebagai salah satu dari 3 diva Indonesia. Karirnya membentang selama lebih dari 4 dekade sejak era 1980-an ya. Nanti kita sudah siapkan beberapa komposisi ya. Tapi kalau misalnya Anda minta yang di luar komposisi saya, ya monggo. Pokoknya ketemu. Kita sapa yang di line telepon. Hilang tidak? Boleh. Saya kelamaan ngomong jadi hilang. Jangan ditutup dong. Warta Musik.
1: Jangan berhenti membenciku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mama.
1: Warta Musik. Selamat petang, Kakak D. Pratama. Loh, saya manggilnya sekarang Kakak D. Ikut-ikut Kakak Dini.
0: Ikut-ikut Mbak Dini.
1: Baik, sehat?
0: Sehat, Oma. Kabarin gimana?
1: Ya itu, maaf yang waktu langsung saya sedang on air, tiba-tiba hilang. Itu saya muludan tuh ada di Gunung Cirme, di Cirebon itu.
0: Oh, sinyalnya susah.
1: Ada petir. Bukan, ada petir. Jadi saya langsung matikan. Kan masih hujan kok di Cirebon itu, gitu loh. Maaf ya.
0: Ya gak apa-apa, Ma.
1: Saya gak berani itu balikin lagi, gak berani. Tapi sekarang sudah ada di Lembang. Aman. Wah, sekali dingin itunya 19-18 derajat. Karena kan daerahnya bukit tinggi 2000 di atas permukaan laut ya. Baik, ini yang bisa di request yang dia solo atau dia berkolaborasi dengan penyanyi yang lain.
0: Mau collab boleh juga kok.
1: Oh, boleh ya kolaborasinya ya. Ntar kok kecil ini. Mudah-mudahan enggak petir lagi nih. Baik, saya ada yang lucu, udah ada nggak situ ya? Yang lucu deh dengan Thomas Jordi itu loh, yang apa namanya 50 bertemu 5.000 detik.
0: 5.000 detik ya?
1: Ada ya.
0: Bertemu 5.000 detik, oke.
1: Okay. Bertemu 5.000 detik dengan si Jordi kan, makanya saya tanya boleh nggak kolaborasi?
0: Ya boleh. Terus, boleh.
1: Nah, tapi yang saya inginkan itu sebetulnya yang dia dengan 3 diva. Boleh ya?
0: Oke, boleh.
1: Yang Lotta Love.
0: Lotta Love. Lotta Love. Lotta Love. Oh, iya bagus ini, Mam. Bagus.
1: Iya, aku kan senang itu. Boleh itu ya?
0: Boleh.
1: Baik, dinas malamnya kapan ini, Kak?
0: Oh, sudah 2 hari yang lalu kok nggak saya.
1: Oh.
0: 3 hari yang lalu.
1: Ayo, Teteh Dewi Pasuruan on air, ikut aja nih. Enak kok lagu-lagunya. Tapi ini Kakak D yang lagu enak udah di-play duluan.
0: Baru ya, satu
1: itu
0: loh.
1: Itu namanya disenengin. Jangan berhenti membenciku. Bukan mencintaiku, membenciku. Saya sebetulnya ada beberapa ini ya. Dia juga seorang itu ya juri ya ajang pencari bakat kan di si ini apa Titi DJ ini ya. Dia pernah juga kolaborasi di samping 3 diva dengan Elva Singer ya. Dan ada Rapta kalau nggak salah itu. Nggak usah diceritain mengenai apa sejarah keluarganya lah. kasihan ya, nggak usah
0: kita karirnya aja.
1: Sudah saya suka saya senang gitu sama beliau ini. Baik itu ya. Sampai jumpa. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Dan selalu barokah sehat, barokah umur, barokah rezeki melimpah, barokah keselamatan. Rezekinya tuh dari seluruh penjuru. Oh, amin. Saya tadi dapat kambing loh. Jalan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masa, iya. Kan hari Minggu saya belum istirahat belas sama sekali. Tetapi kita sudah ada kesepakatan dapat apapun, sekecil apapun hadiah itu. Dapat air fresh sama kita sumbangkan melalui RT atau RW kita untuk saudara kita di NTT yang sedang kena musibah. Mudah-mudahan cepat tersolong. Jadi enggak dibawa pulang, langsung dibawa lagi sama RW-nya. Enggak apa-apa, namanya juga kita berbagi ya.
0: Iya.
1: Terus apa tadi jalan sehat ikut apa? Kakak Dio, Kakak D.
0: Jalan sehat, saya enggak jalan sehat.
1: Waduh. Ya, next time aja. Makasih.
0: Ya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada waktunya saya, Mas. Saya bukan kayak Kakak Dini yang bisa meluangkan waktu pagi hari untuk dirinya ini. Saya pagi hari itu kora-kora, cuci baju. Saya siapa yang di line telepon HP?
2: Para musik Indonesia.
0: Bu Dewi.
2: Halo.
0: Iya, Bu Dewi.
2: Iya, Bu Dewi.
0: Iya.
2: Datang Dio.
0: Sehat-sehat. Kabarnya gimana, Bu Dewi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau ini
2: lagunya yang mana? Oma Yanti aja.
0: Oke, siap ya. Kita dengerin bareng-bareng ya, Bu Dewi ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Bu Dewi. Oke, satu lagi ya. Halo, Warta Musik.
3: Warta Musik bersama Mas Dio Pratama.
0: Halo. Ini Pak Toto ta?
3: Betul ini.
0: Oh, masih. Suaranya kecil banget. Biasa ini semangat menggelegar.
3: Masa kecil, Mas?
0: Iya, kecil. Nih, tak mentok no ya. Nah.
3: Ini.
0: Oke. Sudah. Mau yang mana, Pak Toto?
3: Pak Toto gimana sih, Mas Dio ini?
0: Apa Wita ini?
3: Betul.
0: Oh, ya lah, makanya kok suaranya cilik. Abawi, lagunya apa? Mau apa?
3: Kita apa yang ada di playlist puter semua, Mas.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
3: Nanti malam PPH-nya saya apa?
0: Nanti malam
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Mas, bukan Mas. PPH. PPH kemarin. Ini Ruang Rindunya Indo hari ini nanti ya.
3: Bukan, maksudnya Mas Dio atau Mas
0: Jo. Oh, nanti sama Mas Jo ya.
3: Mas Jo.
0: Iya.
3: Harus nyanyi.
0: Malah enak tuh nyanyi tuh. Oke, baik, terima kasih.
3: Makasih, Mas.
0: Bye. Sehat selalu. Kita langsung dengarkan lagu Tiga Diva. Ini bagus lagunya ini, Tiga Diva. Allah la love. Ini kalau enggak salah lagu pertama enggak sih yang Tiga Diva itu? Entah ya, yang pertama kayaknya. Yang saya tahu juga ini. Allah la love dari Tiga Diva, yang salah satunya juga ada TDJJ ya. I need a lot of love. You need a lot of love. We. Everybody needs.

Barusan lagu yang saya putarkan ini judulnya Amor ya. Harusnya juga Anda sudah tidak asing ya. Salah satu tembang yang populer yang dibawakan oleh Titi DJ ya, Titi Dwi Jayati ya. Nah, kita akan sedikit membacakan ya awal karirnya ini, dan ternyata awal karirnya itu juga berawal dari sebuah kontes kecantikan ya. Bakat jalur seni sejak kecil, Titi sudah aktif bernyanyi dan menari dan kerap menjuarai festival musik tingkat daerah hingga nasional ya. Dan di tahun 1983 juga wakil Miss World ya. Sebelum namanya melejit di industri musik, Titi DJ mewakili Indonesia di ajang Miss World 1983 di London, Inggris yang membuka gerbang popularitasnya di dunia hiburan. Dan sementara untuk debut musiknya ini meluncurkan album pertama atau perdananya ini bukan hanya satu kali pada 1983. Namun eksplorasi bermusiknya makin matang saat berkolaborasi dengan Indra Lesmana lewat album Ekspresi di tahun 1988. Kemudian masa keemasannya ya, ini lewat gelar diva ya. Mahakarya seperti Bahasa Kalbu yang nanti saat lagi ya saya hadirkan kepada Anda ya, Bahasa Kalbu. Album Bahasa Kalbu 1999 menjadi puncak kejayaan karir solonya. Lagu utamanya meledak di pasaran dan menyapu bersih 5 penghargaan Anugerah Musik Indonesia ya, atau AMI Award 1999, termasuk penyanyi wanita terbaik dan album terbaik ya. Dan Sang Dewi ini melanjutkan kesuksesan ya lewat rilis hits Sang Dewi tahun 2001, ciptaannya bersama Andi Rianto. Lagu ini tidak hanya sukses secara komersil, tetapi juga mengukuhkan julukan Sang Dewi bagi dirinya hingga saat ini ya. Nanti Sang Dewi aku punya. Oh, punya saya ya. Nanti ini ya, kita putarkan ya. Kita akan putarkan Sang Dewi kayaknya terakhir aja ya. Apa Bahasa Kalbu yang terakhir ya? Bahasa Kalbu aja ya terakhir ya. Kita putar Sang Dewi dulu ya. Nanti saya lanjutkan Bintang-bintang. Nah, ini Bintang-bintang juga salah satu terbaik ya dari TDJ ya. Siap hadir ke ruang dengar Anda, Sang Dewi dari TDJ.

0: Anda masih bersama kami di Warta Musik edisi Titi DJ ya. Bintang-bintang sudah saya hadirkan kepada Anda ya. Salah satu tembang lawas dan legendaris dari seorang Titi DJ ya. Kita bacakan biografinya lagi ya. Tadi sampai 3 diva ya, 3 diva dan kiprah industri ya. Di tahun 2006 ini akhirnya dibentuk proyek 3 diva bersama Krisdayanti dan Ruth Sahanaya ya. Titi membentuk trio vokal mega bintang 3 diva di bawah tata musik Erwin Gutawa dan artistik J Subiakto yang mencetak rekor konser berskala stadion di Asia Tenggara. Kemudian sampai sekarang ya ini Titi DJ juga berkarir sebagai juri ajang pencarian bakat ya di salah satu stasiun TV ya. Ada dua ajang pencarian bakat yang berbeda ya. Bahkan ini sampai dari musim 1 ke musim 5 ini Titi DJ selalu jadi juri ya. Berperan besar melahirkan talenta-talenta musik muda Indonesia. Jadi beberapa artis-artis Gen Z sekarang ini mungkin salah satu duanya ini bentukannya juga dari seorang Titi DJ atau juga pernah dijuriin ya, pasti sudah pernah dijuriin sama Titi DJ ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp pada Mama Yu. Halo, What's Music?
1: Sorry, petang. Assalamualaikum.
0: Petang. Waalaikumsalam Mama Yu.
1: Sehat, Mas.
0: Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya?
1: Aku juga sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Ini ngomongin Titi DJ ya.
0: Ngomongin, dengerin.
1: Ngomongin. Ya.
0: Ada yang disuka lagunya?
1: Iya, tapi aku lupa judul-judulnya itu. Soalnya kan
0: Nyanyi itu, dikit.
1: Kalau lagu.
0: Nyanyi dikit boleh berarti.
1: Apa? Ya, Layar Perak, Tanjung Perak, gitu aja. Apa itu?
0: Layar Perak, Tanjung Perak. Iya.
1: Tanjung Perak apa-apa itu? Layar Perak itu loh, Mas.
0: Layar Perak, Panggung Gerak.
1: Panggung Perak. Ini
0: ekspresi. Kan ekspresikan ya, diri, ya. Itu kan.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya, nanti saya puterin ya. Itu bagus juga ya, itu ya.
1: Iya. Itu ya enak kok.
0: Ya,
1: enak lagunya. Apalagi sama Indra Lesmana itu juga enak.
0: Iya, cocok. Yang ini ya, yang
1: orangnya.
0: Oh, berarti yang ekspresi yang duet sama Indra Lesmana ya. Atau emang ekspresi itu ya. Emang duet sama Indra Lesmana? Saya enggak tahu.
1: Enggak, apa judulnya apa itu loh yang sering di request Ibu Wati Ramli itu loh. Itu kan duet. Ya.
0: Oh.
1: Tapi aku suka ini Layar Perak itu ekspresi.
0: Oh,
1: ekspresikan diri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ingat lagu-lagunya. Tapi sekarang aku kan fokusnya ke dangdut, jadi lupa yang pop-pop itu.
0: Fokus ke dangdut, nggak apa-apa. Ya baik, makasih Mama Yu, nanti kita putarkan ya.
1: Ya semoga Mas Dionya sehat selalu ya. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Kalau pulang hati-hati, yang di rumah menunggu. Terima kasih Mas Dio.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Yu. Iya, ini ekspresi ya tadi judulnya. Layar Perak, Tanjung Perak, Tanjung Priuk. Kita nanti hadirkan ekspresi ya. Nih, tapi setelah azan Isya ya nanti ya. Ini karena sebentar lagi saatnya gini ya. 18.40 kita akan mendengarkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nanti setelah azan Isya langsung saya puterin ya ekspresi tadi ya. Nanti setelah itu nanti saya lanjutin sama lagu apa lagi. Pokoknya Bahasa Kalbu saya terakhir aja ya. Beberapa sebelum ini Warta Berita Sentral ya. Oke, habis ekspresi kita hadirkan ini. Tak akan ada cinta yang lain. Emang iya, bintang-bintang sudah. Oke, ini deh, ku ingin ya, ku ingin ini. Kayaknya saya juga penasaran, ku ingin seperti apa ya. Kita dengarkan dulu kumandang azan Isya ya. Saya dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Sesaat lagi saya akan hadirkan lagu terakhir di Warta Musik edisi Titi DJ, yaitu Bahasa Kalbu ya. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 kita akan hadirkan Warta Berita Sentral ya, yang juga disiarkan oleh Pro3 Jakarta ya. Tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Fatri mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rudi Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rudi sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
7: kalau punya di dokter... Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro.
5: Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
8: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu isinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu semua. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
9: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
10: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
11: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
9: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Konghucu dengan topik tujuan hidup seorang Junsi yang akan disampaikan oleh Wensi Renaldi Wijaya. Dari Studio 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kembali lagi bersama saya dengan Tojin Wenaldi Wijaya di dalam mimbar agama Konghucu yang dilaksanakan di dalam Radio Republik Indonesia Surabaya ini. Sebelumnya, terima kembali terlebih dahulu salam peneguhan iman di dalam agama kita hanya oleh kebajikan Jian berkenan, Wei De Tong Tian, dan sungguh milikilah yang satu itu, kebajikan Xian Yue De San Zai. Sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu menaikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Huang Tian Sang Di yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kongzi, dan dengan restu segenap para Shenmi, Qin Zai, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami panjatkan saat ini kehadiran Huang Tian Sang Di yang telah berkenan merahmati dan meridhoi kami sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan mimbar agama Konghucu yang dilaksanakan di Radio Republik Indonesia ini. Kiranya apa yang akan kami dengarkan pada hari ini dapat menambah semangat kami, menambah tekad belajar kami sehingga kami semakin bertekad untuk mempelajari dan mengimani ajaran daripada Nabi Agung Kongzi ini, guru agung kami sepanjang masa, sehingga dapat kami teruskan kepada keturunan-keturunan kami, mengajarkannya kepada generasi muda sehingga mereka dapat mempelajari ajaran Nabi Agung Kongzi dengan baik dan benar tanpa kekurangan suatu apapun. Dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, Qin Zai, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadiran Huang Tian Sang Di. Dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari segala sifat keluh rudu kepada Huang Tian Sang Di, serta penyayang kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tian Sang Di senantiasa menilik, membimbing, dan menyertai atas kehidupan ini. Huang Yi Sang Di, Wei Tian Yu De, San Zai. Tema perbincangan kita pada hari ini ialah tujuan hidup. Kenapa tema perbincangan pada hari ini adalah tujuan hidup? Karena setiap manusia pasti memiliki suatu tujuan hidup. Apa yang ingin kita capai pada kehidupan kita sekarang ini? Apa cita-cita kita pada kehidupan kita sekarang ini? Apa yang ingin kita capai sekarang ini? Banyak sekali para orang yang masih belum mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa tujuan saya hidup di dunia ini, apa karya yang akan saya berikan untuk kehidupan ini. Sebelumnya akan saya bacakan renungan ayat suci yang akan terambil dari kitab Tashe atau kitab ajaran besar bab utama pasal yang kedua. Bila sudah diketahui tempat hentian, akan diperoleh ketetapan atau tujuan. Setelah diperoleh ketetapan, barulah dapat dirasakan ketenteraman. Setelah tenteram, barulah dapat dicapai kesentosaan batin. Setelah sentosa, barulah dapat berpikir benar. Dan dengan berpikir benar, barulah orang dapat berhasil. Sebelum kita memasuki perbincangan pada hari ini, saya juga memiliki sebuah cerita. Seorang anak muda meminta pendapat gurunya yang bijaksana dan sangat dipercayainya. Dia bercerita kepada gurunya bahwa ia sangat mendambakan kehidupan yang berhasil, yakni kehidupan yang benar-benar bermanfaat. Lalu gurunya bertanya, apa rencanamu? Anak muda itu menjawab, saya ingin menyelesaikan sekolah, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Guru itu bertanya lagi, setelah itu, apa rencanamu? Anak muda itu menjawab, saya ingin bekerja dan menikah. Gurunya bertanya lagi, setelah itu, apa lagi? Anak itu dengan penuh semangat menjawab lagi, saya akan bekerja keras agar keadaan ekonomi saya meningkat, lalu membangun keluarga. Sang guru bertanya lagi, anak muda itu mulai bingung karena gurunya mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Tetapi ia menjawab, saya mau menjadi orang kaya raya sehingga bisa membesarkan dan mendidik anak-anak saya. Lalu mulai memikirkan masa pensiun saya. Gurunya lagi-lagi bertanya, lalu apa lagi? Anak muda itu sudah mulai kehilangan kesabaran. Menjawab, saya akan menjadi tua lalu meninggal. Gurunya bertanya lagi, setelah itu apa lagi? Anak muda itu jadi benar-benar kebingungan dan setelah berpikir dalam-dalam, akhirnya menjawab, wah, setelah itu saya tidak tahu. Gurunya lalu berkata, anak muda, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, sebenarnya
Pertanyaan-pertanyaan lain menjadi tidaklah penting. Dari cerita di atas, para tocin bisa mendengar ataupun mendapatkan gambaran bagaimana seorang yang selalu ingin berkata tujuan hidupnya adalah bermanfaat tetapi tidak mengetahui apa yang bisa mereka lakukan. Sehingga mereka pun kalau dijawab akan menjawab hal-hal klasik seperti saya ingin melanjutkan pendidikan, saya ingin bekerja dengan baik lalu membangun keluarga, kemudian menjadi kaya raya sehingga bisa pensiun dengan tenang lalu akhirnya tua dan meninggal. Semua itu tidaklah salah. Tetapi kalau semua orang lakukan hal yang sama, maka tidak ada sesuatu yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Sehingga, apakah sebuah kehidupan manusia itu hanya dinilai dari kualitas keberadaan orang di dunia? Apakah hanya dinilai dari segi materi dan kedudukannya saja? Kalau kekayaan, uang, kedudukan, kekuasaan dianggap tujuan utama, berarti cara-cara meraih tujuan tersebut tidak terlalu sulit. Banyak orang beranggapan bahwa kehidupan hidup, kesuksesan hidup dinilai dari keberhasilan meraih kekayaan, kesenangan, kesejahteraan, kekuasaan, kehormatan, dan kemasyhuran, terutama di zaman globalisasi ini. Tawaran-tawaran tentang kesuksesan berarti keberhasilan di bidang materi. Pola hidup materialistik dan konsumeristik sudah menjadi simbol kesuksesan. Akan tetapi, tidak sedikit orang-orang yang ternama yang berkelimpangan kekayaan dan hidup glamor harus menderita bahkan meninggal dunia secara mengenaskan karena terlibat masalah-masalah alkohol atau narkoba atau obat-obat terlarang. Padahal pola hidup demikian yang dianggap modern di zaman ini. Tetapi walaupun kelimpahan harta dan kemasyhuran, hidup mereka kering dan hampa. Banyak contoh yang dapat mewakili kasus tersebut dan sering dialami oleh banyak selebritis terkenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Apakah dengan demikian, kesuksesan material merupakan sesuatu yang tidak baik? Apakah uang, kekayaan, kekuasaan, kemasyhuran merupakan sesuatu hal yang salah? Jawabannya adalah tidak, para tocin. Apabila semua itu disertai dengan tindakan-tindakan bajik atau bertindak sesuai dengan kebajikan. Memang, kekayaan, kemuliaan dapat membeli kesenangan, tetapi tidak dengan kebahagiaan. Dapat untuk membeli tempat tidur yang mewah, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Dapat untuk memperoleh kawan, tetapi bukan sahabat. Tetapi di tangan orang-orang yang berbudi luhur dan berkebajikan. Uang dan kekuasaan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat untuk kebajikan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tidaklah salah apabila seseorang mempunyai cita-cita dalam meraih kekayaan materi dan kedudukan atau kehormatan. Tetapi itu baru merupakan salah satu dari dua sisi uang logam yang saling berpasangan dari kehidupan jasmani atau kui dan kehidupan rohani atau shen. Manusia memiliki daya hidup jasmani atau kui juga memiliki daya hidup rohani. Seperti yang tertulis di dalam kitab Li Ji, jilid yang ke-24 pasal yang ke-13, Cai Wo berkata, saya mendengar akan kui, nyawa, dan shen atau roh, tetapi belum mengerti apa yang dimaksudkan dengan sebutan itu. Nabi Kongzu bersabda, qi, semangat atau spirit, itulah wujud berkembangnya shen. Po, badan atau jasad, itulah wujud berkembangnya daripada kui. Berpadu harmonisnya kui dan shen, itulah tujuan tertinggi ajaran agama. Kemudian dilanjutkan pada kitab Mengzi, jilid yang ke-7a, pasal yang ke-33. Putra Raja Ji yang bernama Tian bertanya, apakah arti meninggikan cita-cita itu? Mengzi menjawab, hanya cinta kasih dan kebenaran tujuannya. Mendiami cinta kasih, menjalani kebenaran, inilah lengkapnya usaha seorang besar. Tujuan hidup manusia adalah berpadu harmonisnya daya hidup jasmani atau kui dan daya hidup rohani atau shen, yang mana ini merupakan tujuan tertinggi daripada ajaran agama. Disambung, harus memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus pula memenuhi kebutuhan rohaninya. Namun, demikian Mengzi menegaskan prioritas utamanya adalah menegakkan firman Tian atau Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menempuh jalan suci atau Tao sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia yang tidak dapat ditawar-tawar. Mendapatkan kemuliaan pemberian manusia atau keduniawian bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan hendaknya tetap diperoleh di dalam jalan suci. Semuanya harus diraih dengan sungguh-sungguh
dengan segala daya upaya, adapun hasilnya berserah kepada dia. Seperti yang tertulis dalam kitab Bengce jilid yang ke-6a pasal yang ke-16. Bengce berkata, ada kemuliaan karunia Tuhan dan ada kemuliaan pemberian manusia. Cinta kasih, kebenaran, satya, dapat dipercaya dan gemar akan kebaikan dengan tidak merasa cemburu. Itulah kemuliaan karena Tuhan Yang Maha Esa. Kedudukan Raja Muda, Menteri, dan Pembesar, itulah kemuliaan pemberian manusia. Orang zaman dahulu membina kemuliaan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian mendapatkan kemuliaan pemberian manusia. Orang zaman sekarang membina kemuliaan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan untuk mendapatkan kemuliaan pemberian manusia. Lalu, dibuanglah kemuliaan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh tersesatlah jalan pikirannya, karena akhirnya ia akan kehilangan semuanya. Dilanjutkan pada Mengce jilid yang ke-7a pasal yang ketiga. Mengce berkata, carilah dan engkau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah mencari yang berfaedah untuk didapatkan dan carilah itu di dalam diri. Carilah dengan jalan suci, akan hasilnya berserahlah kepada firman. Inilah mencari yang tidak terlalu berfaedah untuk didapatkan dan carilah itu di luar diri. Kemudian dilanjutkan di dalam kitab Lun Yi atau Sabda Suci jilid yang ke-5 pasal yang ke-2. Mati hidup adalah firman, kaya mulia adalah pada Tuhan Yang Maha Esa. Sun Jinzi selalu bersikap sungguh-sungguh, maka tiada khilaf kepada orang lain, bersikap hormat dan selalu susila. Setiap manusia sudah selayaknya mempunyai tujuan hidup yang benar. Tentang tujuan hidup duniawi, masing-masing tentu mempunyai pilihan sendiri-sendiri. Ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi petani, ada juga mungkin yang ingin menjadi pedagang, polisi, politisi, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tujuan hidup rohani, para nabi telah menuntun kita semuanya, yaitu agar hidup benar di dalam jalan suci, apapun tujuan hidup duniawinya. Oleh karenanya, setiap manusia wajib senantiasa menggemilangkan kebajikan yang bercahaya dan menegakkan firman gemilang, serta mengasihi sesama manusia. Bagaimana di dalam kitab Tashe, bab utama pasal yang pertama. Adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar atau Tashe ini ialah menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebaikan. Di sini, manusia harus senantiasa belajar. Belajar tentang apa saja? Belajar tentang kehidupan. Kemudian, berusaha untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mencapai puncak baik. Orang yang dapat mencapai puncak baik, itulah disebut seorang jinzi, seorang susilawan, seorang yang berbudi luhur. Di dalam kitab Mengce jilid yang ke-7a, pasal yang ke-21, Mengce berkata, tanah luas dan penduduk padat itu diinginkan seorang jinzi. Tetapi, itu bukan hal yang dipandang benar-benar membahagiakan. Dapat berdiri teguh di tengah dunia dan memberi damai kepada rakyat di empat penjuru lautan. Itu membahagiakan seorang jinzi. Tetapi, itu bukan kebahagiaan tertinggi bagi watak sejatinya. Yang di

dengan tanpa kata-kata dapat mengerti sendiri. Bercita-citalah menjadi guru yang cinta, seorang petani yang cinta, yang kalau ingin menjadi konglomerat, jadilah konglomerat yang cinta. Jika ingin menjadi seorang pengacara, jadilah pengacara yang seorang cinta, yakni yang menjunjung tinggi cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, ditambah satu, yaitu sikap dan dapat dipercaya. Setelah mempunyai tujuan yang kuat, mulia, tekad yang kuat, hati yang tentram dan sentosa, serta kemampuan berpikir yang benar, haruslah dimulai dengan langkah pertama. Dengan langkah maju yang terus berkelanjut dan ketahanan uji yang tidak dapat dihandalkan, serta semangat pantang menyerah. Niscaya keberhasilan atau tujuan hidup apa yang dicita-citakan oleh para tojit, oleh para pendengar Radio Republik Indonesia ini dapat dicapai. Marilah kita mulai dengan sekarang. Karena apa? Jalan atau tujuan yang ingin kita lakukan tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba sudah berlangkah 10. Untuk mencapai 10 langkah, kita harus mulailah dengan satu langkah kecil. Para tojin, tadi sudah saya jelaskan tentang tujuan hidup seorang jinze, yaitu memuaskan daya hidup jasmani dan daya hidup rohani. Tetapi jangan lupa para tojin, daya hidup jasmani maupun rohani tidak bisa berat sebelah. Semuanya harus seimbang. Kita boleh saja berfokus kepada hal yang berbau dengan rohani atau dengan beribadah, tetapi juga harus sangat tepat, ditepaskan, jangan berlebihan, juga tidak boleh kekurangan. Tentang daya hidup jasmani juga sama. Jadi kita harus mengetahui batasan-batasan apa saja yang boleh kita lakukan. Bagaimana cara kita mendapatkan kehidupan jasmani yang kita inginkan. Misal, para toci menginginkan agar saya mendapatkan uang yang banyak. Ya, carilah dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang tidak benar ataupun menggunakan cara-cara yang kotor. Karena apa? Bila kita melakukan dengan cara yang kotor, suatu saat cara yang sama akan dipakai untuk merebut apa yang sudah kita miliki. Sehingga kita baru merasakan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga ketika para pendengar ataupun para tojin yang memiliki sebuah cita-cita, carilah dengan benar dan jangan lupa ingatlah kepada ajaran Nabi tentang watak sejati, yakni cinta kasih, kebenaran, kesusilan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya atau bisa kita bilang sebagai 5 kebajikan. Dan ingat, kita juga memiliki sebuah batasan-batasan, yakni 4 pantangan yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila janganlah dilakukan, yang tidak susila janganlah diucapkan. Itulah yang sudah menjadi pedoman kita, batasan-batasan kita, sehingga kita harus bisa mencari tahu apa saja yang boleh kita lakukan, apa saja yang umat ruh boleh lakukan. Tidak hanya umat ruh saja, tetapi umat-umat manusia, apa saja yang mereka boleh lakukan dan rasakan, itulah yang harus kita capai. Tetapi juga jika kita sudah mencapai sebuah tujuan yang baik, seperti menjadi guru yang cinta, kita mengetahui kita sudah memiliki sebuah contoh teladan seorang guru yang sangat baik. Seperti Nabi Agung Kungzi yang tidak membeda-bedakan muridnya. Beliau, siapapun yang ingin berguru kepada beliau, beliau terima. Walaupun ada yang hanya bisa membayar beliau hanya dengan seikat dendeng. Tetapi beliau tetap menerimanya sebagai murid. Sehingga bagi para guru, ajarilah muridnya dengan baik, dengan tulus, dengan cinta kasih. Tetapi juga ingat, jika ada kesalahan maka ya memang harus menerima sanksi, ya berikan sanksi. Tetapi janganlah berlebihan. Semua harus sesuai dengan tepat, tengah, tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh telah berkekurangan. Sehingga marilah kita akhiri perbincangan kita pada hari ini dengan saya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa tujuan hidup umat ruh ialah bagaimana cara mengharmoniskan kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Kehidupan jasmani dan rohani ini haruslah diseimbangkan karena itulah tujuan tertinggi dari sebuah ajaran agama. Sehingga kita jangan hanya berat sebelah, berat kepada duniawi ataupun berat dengan

kehidupan rohaninya. Karena jika kedua ini tidaklah seimbang, maka kehidupan yang ingin kita tuju tidaklah akan terjadi. Demikianlah para tojin apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Marilah kita menaikkan terlebih dahulu doa penutup sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Sembah dan sujud kehadiran Huang Tian Sangdi. Kami mengucapkan terima kasih bahwa perbincangan kita pada hari ini tentang tujuan hidup agama umat Ru atau seorang Jinzi dapat berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Kami berharap apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat menambah semangat kami, menambah tekad kami untuk belajar ajaran-ajaran Nabi, sehingga kami dapat mengembangkan benih-benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Karena kami yakin hanya di dalam kebajikan Tian berkenan, dan sungguh milikilah yang satu itu, kebajikan. Huang Yi Shang Di, Wei Tian Yu De, San Zai. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Apabila saya ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan terima terlebih dahulu sama neguhan iman di dalam agama kita. Hanya oleh kebajikan Tian berkenan. Wei De Dong Tian. Xuan Yu De, San Zai. Terima kasih.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Saya Jody Yuanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita Minggu 30 Agustus 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Iwama Aikido Busenkai. Dan nanti Anda pun juga bisa bergabung bertanya jawab dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Goresan Jarak, persembahan dari RRI Surabaya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Goresan Jarak. Mini drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Laila diperankan oleh Galuh, Aisyah diperankan oleh Hikmah, Ernisha sebagai ibu. Naskah ditulis Nafisa, sutradara Leni Maulana. Teknik dan montase Bambang Pramono. Operator Liga Tirta. Pendengar, kita ikuti kisah selengkapnya.
2: Duh, sudah jam 9 malam di Jakarta. Berarti kalau di Surabaya juga sama dong. Laila lagi apa ya? Pasti dia sekarang lagi sibuk banget.
3: Oh, punggungku rasanya mau patah, capek sekali rasanya. Ngerjain tugas sekolah, dari pagi sampai malam gak kelar-kelar juga nih tugas. Kangen banget main bareng sama Isa sambil ngegosip. Wah, kebetulan banget Isa nelpon. Panjang umur nih anak. Halo Isa, kamu gimana kabarnya di Jakarta? Kamu baik-baik aja kan di sana?
4: Halo juga Laila. Alhamdulillah, kabarku di sini baik-baik aja kok.
3: Alhamdulillah kalau kamu baik-baik aja. Aku ikut senang dengarnya. Gimana dengan sekolahmu di sana? Apakah berjalan dengan baik?
4: Sekolahku juga di sini berjalan dengan lancar. Gimana dengan kabarmu dan kelancaran sekolahmu di Surabaya? Kelihatan capek banget noh mukamu.
3: Aku di sini juga baik-baik aja. Kalau soal sekolah sih lumayan menguras tenaga. Minggu ini aku dapat tugas yang numpuk di sekolah karena mau kenaikan kelas dan aku mau ngebenerin nilaiku yang kurang bagus.
4: Wah, pantas aja akhir-akhir ini kamu gak pernah respon WhatsAppku. Ternyata bener feelingku kalau kamu lagi sibuk.
3: Iya nih, aku lagi pusing mikirin tugas dan nilai ujianku sampai lupa respon WhatsAppmu.
4: Ya udah, lanjutin aja tugasmu sambil aku temenin lewat video call.
3: Iya, ini aku lagi lanjutin sisa tugasku. Bentar lagi selesai. Makasih ya, Syah, udah nemenin aku ngerjain tugas hari ini.
4: Iya, santai aja kalau sama aku. Ada yang bisa aku bantu lagi enggak?
3: Enggak usah, Syah. Aku udah banyak ngerepotin kamu hari ini.
4: Enggak apa-apa lah. Selagi aku bisa bantu, pasti aku bantu kok.
3: Alhamdulillah, aku udah selesai ngerjain tugasku. Berkat kamu, aku jadi semangat lagi buat ngerjain tugas. Padahal, aku tadi sempat berhenti karena lelah. Makasih banyak ya, Syah.
4: Iya, sama-sama lah. Santai aja. Semangat terus ya belajarnya. Kalau butuh apa-apa, tinggal telepon aja ya. Jangan sungkan.
3: Iya, Syah. Kamu semangat juga ya belajarnya. Ntar aku telepon kamu kalau aku butuh apa-apa.
4: Oke, siaplah. Aku akan siap menunggu telepon dari kamu.
3: Ah, bisa aja kamu siap. Udah malam waktunya tidur. Takut kesiangan besok sekolahnya.
4: Ya udah, see you lah. Good night.
3: Good night tuh ya, siap.
5: Si Laila mana sih? Anak perawan kok belum bangun jam segini? Padahal sebentar lagi dia harus berangkat ke sekolah.
6: Laila, Laila, ayo bangun, bantu ibu ini loh di dapur, Laila.
3: Iya bu, ada apa sih?
6: Bangun dan cepat mandi sana. Kamu kan mau ke sekolah. Ini sudah jam berapa? Coba lihat.
3: Masih pagi banget bu.
6: Masih pagi katanya. Ini sudah jam 5. Belum mandinya, belum dandannya, belum ribetnya. Ayo cepat mandi.
3: Ibu, aku masih ngantuk.
6: Anak perawan jam segini kok belum bangun. Ayo cepat bangun, nanti rezekinya dipatok ayam loh.
3: Iya, Laila bangun.
6: Cepat mandi terus sarapan ya.
3: Iya. Bu, bolehkah Laila bertanya?
6: Kenapa? Mau tanya apa?
3: Bu, boleh nggak Laila pindah sekolah?
6: Hah? Pindah sekolah?
3: Iya, Bu. Laila ingin pindah sekolah ke Jakarta, tinggal sama nenek.
6: Kamu masih tidur ya? Kok tiba-tiba pingin pindah sekolah? Memangnya kenapa, Tonduk?
3: Malas, Bu.
6: Kok males? Kenapa males coba? Kamu ceritakan sama ibu, ada apa ini sebenarnya?
3: Teman-teman selalu ngebully aku, Bu.
6: Ngebully? Ngebully gimana maksudnya?
3: Mereka bilang aku gendut, jelek lagi, kan aku jadi malas.
6: Ya udahlah Laila, biarin aja, gak usah kamu ladenin lah.
3: Sakit hati lah Bu, pokoknya aku mau pindah ke rumah nenek aja, bisa main sama Aisyah kayak dulu.
6: Aisyah?
3: Iya, Aisyah anak Bu Tanti, yang sebelah rumah nenek.
6: Tapi kan ayahmu tugas di sini. Kalau kamu ke rumah nenek langsung gimana?
3: Ya enggak apa-apa, aku bisa mandiri kok.
6: Menurut ibu ya, dimanapun kamu berada, kalau kamu berteman dengan orang yang salah atau toksik, ya pasti kamu tetap dibully lah nak.
3: Iya sih, tapi paling tidak aku punya Aisyah yang pasti membela aku.
6: Gak bisa, kamu harus tetap di sini.
3: Gak mau, Laila pindah ya bu.
6: Kamu itu anak tunggal. Kalau kamu ke rumah nenekmu dan meninggalkan kami sebagai orang tuamu, apa kata orang nanti, Laila?
3: Pokoknya aku gak mau sekolah kalau aku gak pindah. Aku berangkat sekolah dulu.
6: Laila, ya Allah, anak zaman sekarang.
1: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Goresan Jarak, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
7: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
8: Sayang, kenapa?
7: Keluarga?
9: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
7: Misteri?
10: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
11: Anak kecil nangis?
7: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber ataupun juga mungkin komunitas ya, teman-teman dari komunitas Iwama Aikido Busenkai. Di sini sudah hadir 3 orang anggota atau member dari Imawa Aikido Busenkai, yaitu ada Bapak Fajar, ada Kwini, dan juga ada Bapak Iwan. Selamat malam semuanya, apa kabar?
1: Selamat malam, kabar baik-baik nih.
0: Kabar baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Di sebelah saya ini ada Pak Fajar, ada Kwini. Hai Kwini.
2: Hai Kak.
0: Kemudian juga ada Bapak Iwan ya.
1: Siap, hai. Siap.
0: Selamat malam. Selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Baik. Ini untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung, boleh ya, nanti langsung saja bisa bergabung bersama kami melalui line telepon on air di 031-534-5474 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 081-33-14-992. Dan acara ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming kami melalui aplikasi RRI Digital. Silakan Anda bisa download aplikasi RRI Digital secara gratis melalui gawai ataupun juga gadget Anda atau handphone Anda begitu. Baik, kita langsung saja awali obrolan kita malam hari ini bersama dengan komunitas Iwama Aikido Busenkai. Saya ke Pak Fajar terlebih dahulu karena ini yang paling dekat dengan saya ya. Pak, komunitas Aikido Busenkai ini apa sih Pak?
3: Ya ini apa, kita itu komunitas olahraga bela diri asli Jepang ya. Jadi kita apa namanya itu awalnya itu mungkin orang itu kenalnya jujitsu, kan dari aikido jujitsu terus apa jadi aikido yang dibawa apa dibawa dan dikembangkan oleh Morihei Ueshiba selaku guru besar kami. Nah habis itu setelah apa diajarkan oleh ke keluarga Saito, nah, dan dikembangkan setelah itu apa berkembang sampai ke Indonesia.
0: Kalau olahraga ini sendiri di Pak Fajar tahu nggak olahraga ini diperkenalkan di Indonesia sejak tahun berapa sih? Atau Pak Iwan mungkin ada pernah nggak ada referensi atau sejak kapan Pak Fajar mulai bergabung dalam Aikido Busenkai ini?
3: Kalau saya sih apa ya bergabungnya itu dari tahun 2023. Saya bergabung dari Aikido Busenkai.
0: Alasannya apa kok tiba-tiba bergabung? Sebelumnya atau pernah mengikuti olahraga bela diri sebelumnya atau seperti apa?
3: Sebelumnya saya aktif di Karate Kyokushin. Karate Kyokushin full kontak karate. Nah, di Aikido ini kan ada sesuatu yang baru ya. Jadi apa? Belajar untuk mengunci dan lebih ke bela diri dan ini saya sebenarnya butuh gitu dari apa? Dari pelajaran Aikido ini. Karena sebelumnya kan di karate full kontak hanya
0: full kontak apa, itu seperti apa?
3: Full kontak karate itu ini apa? Lebih ke dia boleh pukul tadi tanpa pelindung. Jadi kan apa? Saya pengen sesuatu yang baru lah ibaratnya dari
0: kalau di Aikido seperti apa?
3: Di Aikido kita belajar untuk kunci pergelangan, kunci apa namanya? Persendian. Nah, ini kan yang di Kyokushin saya belum dapat ya. Jadi saya pengen mengembangkan apa pengen untuk mempelajari di Aikido ini.
0: Itu siapa pertama kali yang memperkenalkan olahraga ini kepada Pak Fajar?
3: Saya ini sih tahu dari apa streaming. Streaming okay. Jadi saya, referensi saya di YouTube kan karena apa di Surabaya ini saya taunya apa di daerah Citralen kalau nggak salah itu, nah itu kan jauh kan, kalau yang di Antaresnya kan dekat dengan rumah.
0: Kalau di mana di Antares?
3: Ya Antares.
0: Antares itu di mana?
3: Di daerah
1: Jalan Tandes. Jalan Tandes ya Surabaya.
0: Jadi dojonya latihannya di mana? Di
3: Tandes
0: ya. Di daerah Tandes ya.
1: Di Dojo Antares.
0: Di Dojo Antares namanya. Kalau Queenie sendiri, Queenie kelas berapa sekarang, Queen?
2: Queenie kelas 9 SMP.
0: Kelas 9 SMP berarti udah kelas 3 ya.
2: Iya.
0: Ini mau lulus berarti ya. Sudah berapa lama Queenie gabung sama Aikido Busan kali ini?
2: Baru 2 bulan.
0: Baru 2 bulan. Sebelumnya olahraga apa?
2: Sebelumnya masih belum pernah nyoba sih.
0: Sama sekali?
2: Iya.
0: Oke, apa yang membuat kemudian Queenie tertarik untuk bergabung di Aikido Busan kali ini?
2: Jadi sebenarnya selama ini itu Queenie sama orang tua itu udah mulai nyari untuk kegiatan bela diri, untuk ya melindungi diri sendiri gitu ya. Terus selama ini nyari-nyari itu masih belum ada ketemu yang benar-benar menjadi minatnya Queenie sampai akhirnya ketemu Aikido ini. Karena Queenie itu lebih suka seni bela diri yang gak full body contact. Jadi lebih mengarahkan untuk cepat membela diri terus lari gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau Aikido Busan kayak ini sendiri orang tua aku ini dapatkan dari mana? Cari-cari atau pas kebetulan dekat rumah atau gimana?
2: Banyak sih kebetulan, satu dekat rumah, dua juga sering lihat di iklannya itu kebetulan lewat
0: Instagram ya. Gitu ya. Yang membuat Queenie tertarik adalah apa? Karena olahraga ini tidak full body contact gitu, atau tidak full contact gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Dan setelah 2 bulan berjalan, apa yang Queenie rasakan?
2: Ya, Queenie merasa benar-benar ada progres. Jujur juga kayak seru banget, terus pelatihannya juga benar-benar apa ya, mengajarkan untuk kita benar-benar gimana sih prakteknya itu nanti kalau tiba-tiba diserang orang gitu kita bisa melindungi diri sendiri.
0: Gitu ya. Tapi memang Queenie suka bela diri nggak sebelumnya, atau Queenie hobinya main boneka atau apa gitu?
2: Oh enggak sih, sebenarnya kayak nggak ada sebelumnya, yang awal-awal banget itu juga nggak ada pikiran mau ikut bela diri terus juga. Tapi juga enggak mainnya yang kayak boneka gitu.
0: Enggak juga sih. Gitu ya.
2: Nyantai-nyantai aja.
0: Main game gitu enggak?
2: Enggak.
0: Oh, enggak juga. Tapi setelah mengikuti olahraga bela diri, kemudian Queenie merasa nyaman. Merasa nyaman. Udah berapa jurus dikuasai?
2: Ya, lupa sih, enggak ngitung.
0: Enggak ngitung. Jumlahnya lebih dari satu ya pasti ya.
2: Iya, pastilah.
0: Oke, terima kasih Queenie. Kita ke Pak Iwan. Halo Pak Iwan.
1: Oke, ayo, ya.
0: Nah, gini. Kalau Pak Iwan sendiri tadi teman-teman kan Pak Fajar, Queenie sudah cerita tentang pengalamannya. Kalau Pak Iwan sendiri, apa yang membuat Pak Iwan tiba-tiba tertarik untuk bergabung di Aikido Busan kali ini?
1: Iya. saya sangat tertarik dengan Aikido ini. Pertama dari filosofinya ya. Filosofinya itu yang pernah saya tahu ya, bahwa dari kata Aikido. Aikido itu dibagi tiga ya. Ai, Ki, dan Do ya. Nah itu kalau diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Do itu jalan ya. Jalan, kemudian Ki itu adalah energi kehidupan. Sedangkan Ai itu berarti menyelaraskan atau mencari harmonis. Jadi kalau diartikan jalan untuk mencari keharmonisan dari energi kehidupan.
0: Mencari keharmonisan dari Betul. Energi kehidupan.
1: Betul.
0: Wah. Wow. Saya juga nggak bisa kebayang mensinergikan energi kehidupan itu seperti apa ya. Gitu ya.
1: Kebetulan saya juga mulai kecil ya itu suka sekali dengan bela diri ya. Dan sebelum saya mengenal di Aikido juga saya juga pernah mempelajari seni leluhur kita pencak silat ya. Dan itu juga sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun ya. Lah di sini saya memang seperti kayak teman saya Mas Fajar ya. Saya merasa bahwa di sini ada teknik-teknik baru yang menantang saya, yang kiranya kok wah ini unik gitu lah.
0: Seperti ya. Contohnya?
1: Ya seperti tadi ya. Jadi apa namanya? Kalau untuk di seni bela diri Aikido ya, itu kita tidak membutuhkan benturan fisik yang keras ya, seperti full body contact ya, di bela diri yang lain ya. Karena di Aikido ini cukup kita mengalirkan tenaga lawan ya, jadi kita menerima serangan lawan, kemudian kita tinggal mengalirkan entah itu dalam bentuk buangan ya, buangan itu dalam arti nanti mungkin bisa menjatuhkan lawan atau membanting lawan ya, ataupun juga bisa sekali langsung mengunci ya. mengunci dari sendi-sendi yang memang kita butuhkan untuk supaya lawan itu tidak bisa bergerak kembali.
0: Itu.
1: Iya.
0: Itu apa kekuatannya dari mana, Pak? Kalau misalnya kan kalau ada beberapa seni bela diri, dulu juga saya pernah ikut salah satu seni bela diri ya. Itu kan pada kuda-kuda nih, pada kaki, pada gerakan tangannya atau apa. Nah, kalau di Busan Gas, Aikido Busan Gas sendiri apa?
1: Ya, berarti memang basic bela diri semua ada ya untuk kuda-kudanya ya. Tapi yang saya dapat dari kesimpulan bela diri Aikido ini, saya tidak membutuhkan ekstra latihan seperti kayak bela diri lain ya, secara fisik ya, apalagi di usia saya yang sekarang sudah 57 tahun ya.
0: Wah.
1: Ya, luar biasa. Jadi saya masih tertarik untuk belajar ini, dan alhamdulillah juga dari usia siang sudah termasuk bonus, sudah agak tua ya. Tapi saya masih bisa mengikuti ya, kemudian juga semakin bugar untuk tubuh saya ya, dan apa namanya pengetahuan ilmu teknik bela dirinya semakin bertambah.
0: Sudah berapa lama Pak gabung di ini Aikido Busan?
1: Saya bergabung kurang lebih sekitar 3 tahun ya, mungkin 3 tahunan.
0: 3 tahunan ya.
1: Ya.
0: Dan yang dirasakan perbedaannya dengan sebelumnya mengikuti pencak silat misalnya apa?
1: Ya, saya masih mengikuti juga.
0: Masih mengikuti
1: ya,
0: juga.
1: Masih mengikuti ya. Jadi yang saya dapat di sini justru yaitu tadi, kalaupun nanti ini dalam seni bela diri ya, mungkin ada serangan ya, kita enggak perlu mengkonter dengan, kalau di mungkin yang saya tahu di pencak silat mungkin ada tangkisan ya, kita akan berbenturan dengan fisik ya. Lah di sini saya mempelajari hal baru, jadi saya enggak perlu harus membenturkan fisik saya, nah, tapi mengalirkan tenaga lawan
0: ya. Oh, misalnya nih, misalnya saya punya gambar, gambaran seperti apa misalnya kita diserang terus kayak mana, Pak?
1: Gini, misalnya kita katakanlah kadang-kadang dalam keseharian ya, ini kalau saya melihat dari anak-anak sekolah yang sekarang itu sering kan ada bully ya. Bully itu kadang-kadang bullying itu kadang-kadang mereka tiba-tiba disurung ya.
0: Disurung.
1: Itu sebenarnya sangat mudah.
0: Dicerokakno gitu.
1: Betul. Sebenarnya kalau di Aikido sangat mudah ya.
0: Gimana?
1: Tinggal dia menghindar, badannya disampingkan aja seperti dia apa mengelak ya. Dengan sendirinya yang menyurung itu akan jatuh sendiri gitu loh.
0: Nah,
1: tanpa ada perlawanan yang kita butuhkan ya, itu lawan sudah akan
0: jatuh. Kalau kita didorong atau disorong atau dicorong, karena kan kita juga nggak tahu, itu spontan. Kita orangnya gimana kalau ada orang yang mau menyerang kita tiba-tiba?
1: Ya, biasanya kalau di Aikido memang setiap kita latihan ya, itu selalu kita diajarkan mungkin gerakan-gerakannya sering diulang-ulang ya. Itu gunanya adalah untuk biar
0: cepat
1: memori muscle gitu, kita bekerja. Jadi daya ingatnya dari refleksi tubuh kita sendiri gitu.
0: Oke.
1: Ya, jadi saya ibaratkan saya ingat sekali ya. Pada saat saya pertama belajar itu pun juga ini kok susah banget gitu ya. Terus sensei saya mengatakan, sudah ikuti aja Pak, nanti itu menjadi muscle memory ya. Dan saya disampaikan seperti Bapak kalau mengendari sepeda motor lagi ya. Lah itu ada kopling, ada porsneling ya. Tapi kalau Bapak sudah dengan terbiasa menggunakan, nanti enggak perlu dipikir, udah jalan sendiri. Masuk gigi 1, gigi 2 pun seperti sudah lancar.
0: Iya.
1: Dan ini memang
0: sudah
1: selama 3 tahun ini ternyata proses itu memang berjalan dengan sendirinya. Ya sudah alhamdulillah.
0: Jadi sampai kepada Bapak punya udah bisa merasakan tuh butuh waktu berapa lama?
1: Tergantung ya, kalau kita memang rajin ya, aktif ya. Jadi kita sering berlatih dengan sendirinya, mungkin dalam waktu yang basic ya, untuk yang setahun aja sudah
0: bisa memahami
1: bisa,
0: ya
1: yang basicnya, yang dasar-dasarnya.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Baik Pak Fajar, terima kasih. Pak Iwan, terima kasih untuk penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung boleh tanya-tanya seputar Aikido Busenkai ini, seperti apakah latihannya, di mana, kemudian apakah ini sudah mewakili ya, ada yang sudah lanjut usia.
1: Siap,
0: 50 tahun ke atas, 57 tahun ya, bonus tadi.
1: Siap.
0: Terus ada Pak Fajar tadi, usianya masih berapa Pak Fajar? Sebentar. Berapa? 37 tahun.
3: 37 tahun.
0: Oke, masih cukup muda ya, dewasa muda.
1: Adik kita
0: Queenie ini umur berapa kamu kalau SMP? Oh, baru 14 tahun. Jadi memang coverage atau rentang usianya itu cukup beragam ya.
1: Tidak bermasalah.
0: Tidak bermasalah. Ya. Tapi untuk tingkat keamanannya bagaimana? Misalnya nih setiap olahraga bela diri itu kan selalu ada yang namanya cedera, cedera lutut, persendian, ya kan? Atau bahkan mungkin yang paling parah itu sampai patah tulang, iya kan? Karena benturan yang cukup keras. Gimana kalau Pak Fajar menjelaskan hal ini?
3: Kalau kita apa ini kan apa ada selain kuncian kan ada kayak lemparan ya, lemparan dan itu. Kita ada matras yang jelas. Yang jelas kita ada matras. Jadi sebelum anu kita itu belajar itu step by step dan tidak langsung ini. Jadi yang penting tahu dengan konsepnya untuk mengunci itu tadi. Nah, itu kan memang selama ini saya ikut bela diri emang ngunci dan anu itu paling susah. Nah, daripada kan kalau kita insting ya,
0: ngunci
3: orang itu
0: susah ya,
3: ngunci orang itu susah.
0: Oh, lebih susah. Orang itu susah.
3: Iya, lebih susah.
0: Kalau ngunci diri sendiri bisa ya. Kalau apa gitu ya.
3: Karena kan kalau pukul tendang itu kan insting ya. Kalau kalau kita bela diri di jalan itu pasti 90% itu pasti mukul dan nendang. Itu sudah pasti itu. Itu
0: dan itu pasti. Karena serangannya pasti di itu ya, kalau
3: nendang. Tapi kalau untuk ngunci persendian dan itu tuh susah memang.
0: Kunci itu kalau dalam bahasa itu Italinya tuh meeting gitu
3: lah. Iya, meeting.
0: Meeting itu ya. Oh, ya di meeting gitu orangnya ya.
3: Sendinya di meeting.
0: Sendinya di meeting. Itu yang susah ya.
3: Susah Pak itu.
0: Kalau sekarang sudah gabung dari tahun berapa tadi? 2023 sampai sekarang sudah bisa meeting orang.
3: Sudah ada progres.
0: Sudah ada progres. Bijak sekali jawabannya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga 081331 4 kali. Saya Juadi Yuanda akan terus kawal Anda dalam program Ngobras bareng komunitas.

0: Ya, baik, Anda masih bersama kami malam hari ini dalam program Ngobras, ngobrol bersama dengan Komunitas Perusatu RRI Surabaya. Dan kalau tadi kita bicara soal olahraga Imawa Aikido Busenkai, kali ini saya punya informasi terlebih dahulu yang akan saya bagi ke ruang dengar Anda. Ini untuk Anda pendengar Perusatu yang ingin menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang Anda tunggu-tunggu ya. Bintang Radio 2026 kembali hadir, sebuah ajang pencarian bakat penyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian Anda memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Ya, dan ini sepertinya sudah bisa Anda saksikan nanti hasilnya seperti apa. Kita terima telepon dulu ya. Selamat malam. Oh, terputus ya. Untuk bintang radionya, pendaftaran terakhirnya adalah tanggal 30 ya. Hari ini berarti. Jadi masih ada waktu sampai dengan pukul 24 untuk ada yang ingin bergabung ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
1: Ngobras, ngobrol santai bersama Bang Jo Adi Yuanda.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, selamat malam para suhu atau gimana saya istilahnya nih enggak tahu. Saya Oma Yanti Queen. Halo.
0: Iya, halo. Iya, saya di sini
1: ada,
0: Oma.
1: Ada senjata pakai Jo itu senjata apa ya? Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan tadi ada yang usia 75 tahun ya?
0: Bukan, tidak ada. Yang usianya adalah yang paling ini 57 tahun.
1: Oh, 57
0: tahun. Iya, namanya adalah Bapak Iwan.
2: Iya.
1: Berarti ya. Yang utama saya tanyakan, manfaat untuk kesehatan kira-kira apa saja dengan melatih diri dengan Aikido nih ya. Terus apa perbedaan Simbokuka dan Shinkokai dengan Aikido? Lalu apakah juga ada dikompetisikan atau turnamen tandingnya? Ini bagaimana? Lalu teknik utamanya tadi saya kok kurang jelas ya. Menggunakan apakah ada tambahan seperti senjata buatan gitu? Tadi yang dikatakan kata mewaza sama nagewaza itu apa? Mohon saya dijelaskan. Oh iya, yang namanya istilah boken itu apa sih? Pedang kayu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini tadi dijelaskan nagai sake tadi? Tidak ya? Dilepas saja tidak apa-apa. Dilepas saja tidak apa-apa. Ya. Silakan tadi dijelaskan nagai sake atau apa? Tidak ya? Tidak ada penjelasan seperti itu ya. Oke, nah dari apa yang ditanyakan Om Ayantiku tadi penelpon dari Jawa Barat.
2: Iya.
0: Untuk manfaat kesehatannya apa ini? Yang dirasakan khususnya untuk Pak Iwan ini ya.
2: Iya, jadi kalau untuk manfaatnya ya, yang jelas fisik saya dengan usia segini masih tetap bugar ya. Di dalam pelajaran kita ya.
0: Tadi pelajaran
2: juga,
0: apa itu?
2: Untuk seni bela diri Aikido ya.
0: Iya.
2: Jadi gerakan-gerakannya juga kalau dibilang menguras tenaga ya nggak terlalu, tapi juga akan mengeluarkan keringat. Maksudnya tetap pergerakan apa ya dari fisik kita semuanya, baik itu kaki maupun tangan ya, badan semua itu tetap kita apa bergerak semua ya.
0: Yeah.
2: Kemudian tadi sempat disinggung senjata ya mungkin.
0: Yeah, senjata ya. Apa menggunakan senjata juga atau
2: betul,
0: tidak?
2: Betul. Di seni bela diri Aikido Iwama ini khususnya memang kita agak berbeda dengan seni bela diri Aikido yang lainnya ya. Karena yang saya tahu juga ada beberapa macam Aikido ya, seperti Aikikai atau lainnya ya. Cuma di Iwama memang kita punya senjata ada 3 macam ya. Yang tadi seperti dikatakan boken itu adalah samurai yang terbuat dari kayu.
0: Iya.
2: Ya. Okay. Jadi memang sebenarnya setiap gerakan untuk taijutsu ibaratnya tangan kosong ya, itu juga berdasarkan dari gerakan cara menggunakan pedang kayu khususnya yang kita pakai seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian senjata yang kedua adalah tongkat ya, atau kita bilang jo ya. Jo ini seperti kalau di sini bila diri lain seperti kayak toya gitu ya. Ya seperti itu, bahannya juga dari kayu. Kemudian yang ketiga itu pisau dari kayu ya.
3: Apa namanya?
2: Tanto. Namanya tanto ya, pisau dari kayu ya. Dan ada
0: itu memang semuanya dari kayu ya?
2: Dari kayu ya, kalau kalau itu benda itu
0: buat latihan atau senjata namanya?
2: Buat latihan.
0: Oke.
2: Ya. Nanti mungkin di tahapan tertentu yang sudah di tingkat
0: expert lah ya.
2: Expert ya, tingkat dan ya. Itu mungkin ujiannya nanti mereka di negara asalnya Jepang dan juga mungkin diajarkan dengan samurai ya, samurai asli. Ya.
0: Asli.
2: Ya. Oke. Dan ada satu lagi senjata yang dianggap senjata rahasia ya.
0: Apa itu?
2: Itu semacam pisau lempar kecil ya. Jadi yang namanya shuriken ya. Shuriken itu pisau kecil yang memang kita pakai untuk melempar ya. Ya. Tapi di khususnya di Dojo Antares keempat senjata tadi sudah bisa kita pelajari. Ya, karena kita memang betul ada tekniknya ya. Karena di tempat kita di Jojo kita juga luas, jadi bisa untuk melakukan teknik-teknik dari keempat senjata tadi.
0: Oke, ya. Dojonya di mana sih, Pak?
2: Dojonya beralamat di Jalan Tandes. sebelahnya kantor Samsat Tandes itu. Itu di Surabaya. Di situ lokasi dojonya.
0: Oke.
2: Dojo nomor 3 ya, Jalan Tandes. Ada 3 ya.
0: Ada 3.
2: Maksudnya yang di Surabaya ini ada 3 ya. Dojo kita ada 3 ya. Di Antares ya, itu Jalan Tandes.
0: Jalan Tandes.
2: Kemudian Dojo Sadana itu di Jalan Pusparaya ya. Ya, Pusparaya dekat daerah Citralen sana. Kemudian yang ketiga Dojo Sin ya. Dojo Sin itu terletak di Manyar. Jalan Manyar, dekatnya kebun bibit gitu.
0: Jadi jadwalnya
2: itu nanti bisa disesuaikan. Yang kalau memang waktunya harus latihan malam atau latihan
0: setiap hari apa itu biasanya?
2: Untuk Dojo Antares kita khusus hari Sabtu sore jam 4 sampai jam 6. Kemudian Dojo Sadana itu hari jadwalnya hari apa? Hari Jumat ya? Atau hari Kamis?
4: Hari Jumat malam.
2: Ya. Jumat malam dimulai jam 8 sampai jam 10 ya?
4: Iya.
2: Ya. Kemudian untuk Dojo Sin, Dojo Sin kalau nggak salah hari Kamis jam 8 sampai jam 10 juga.
0: Oke, jadi memang mayoritas malam ya. Latihannya memang malam dan seminggu sekali di tiga dojo tadi atau tempat latihan tadi. Baik. Jadi ini juga ada latihan untuk senjata juga. Nah, kalau tadi pertanyaan berikutnya dari Oma Yanti itu turnamen
2: apa? Oh iya, kebetulan untuk Aikido ini tidak pernah diadakan turnamennya. Ya, karena sebenarnya basic bela diri ini termasuk budo. Budo itu ibaratnya kalau itu diadakan di turnamen itu sangat tinggi resikonya.
0: Karena dengan menggunakan senjata.
2: Iya, di samping itu untuk teknik tangan kosongnya juga kemungkinan bisa cedera fatal. Iya, karena kan ada teknik kuncian dan bantingan itu yang membuat langsung lawan mungkin resiko patah di bagian sini-sini
0: tulangnya cederanya lebih besar.
2: Tinggi,
0: ya,
2: lebih tinggi. Ya,
0: jadi itulah kenapa sampai sekarang belum ada turnamen untuk Aikido itu sendiri.
2: Iya, begitu, jadi memang kita berlatihnya juga di dojo itu sangat berhati-hati ya, dan memang dilakukan harus dengan step by step ya, tidak boleh langsung ya. Jadi teknik-teknik tadi bagaimana cara kita jatuh, kemudian bagaimana cara kalau kita memang terlempar ya, itu memang diajarkan dari dasarnya seperti itu basicnya.
0: Oke, kalau Pak Fajar untuk tingkatan level naik itu apa biasanya? Pakai tandanya apa? Ban atau sabuk atau apa?
3: Ya, kalau untuk level itu seperti pada umumnya bila di Jepang ya, sistem Q. Kita pemula Q, kita mulai dari Mukyu atau Q0. Nah, setelah Mukyu kita ikut ikut ujian langsung ke Q6.
0: Itu tandanya apa?
3: Nanti sabuk yang
0: sabuk
3: berwarna,
0: ya?
3: Sabuk warna.
0: Apa aja sabuknya?
3: Q6 dan 5 itu warna hijau. 4 dan 3 itu warna biru. 2 dan satu itu warna coklat. Jadi kalau Q dari yang tertinggi turun sampai jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nanti
0: satu itu paling rendah berarti.
3: Ya, satu paling paling tinggi.
0: Oh, paling tinggi. Ya. Nah. Warna coklat tadi ya. Ya.
3: Nah, nanti habis Q1 nanti ada ujian dan. Nah, itu dan itu kalau dan kebalikannya dari Q. Jadi dan dimulai dari 1, 2, 3. Nanti semakin tinggi angkanya semakin ini, semakin.
0: Oh, iya. Nah. Saya paham. Saya dulu pernah juga begitu. Dari Q gitu ya, naik semakin lama semakin tinggi, semakin kecil angkanya, baru dan 1 dan 2 itu semakin di atasnya Q tadi. Oke. Okay. Untuk naik level dari Q6 ke Q5 itu biasanya butuh waktu berapa lama?
3: Kita ada ujian itu sekitar 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita ujian. Nah,
0: di dojo masing-masing.
3: Nanti apa kalau ujian biasanya jadi satu. Jadi satu nanti ada sensei dari Jakarta yang menilai, yang menilai untuk kelayakan siswa ini lanjut untuk naik Q. Nanti nanti apa penguasaan teknik-teknik kalau sudah ini sudah oke, langsung dinaikkan apa
0: ketua-ketuanya, Q-nya gitu ya. Oke, nah saya mau tanya sama Queenie ini, kalau Queenie sekarang udah Q berapa?
4: Masih 0 sih, soalnya saya belum ujian.
0: Oh lo. Katanya semakin kecil semakin tinggi. Kalau 0 itu kan atasnya 1 ya, lebih tinggi berarti. Betul ya? Iya kan? Karena tadi dari 6, 5, 4, 2, 1 lah. 0 kan atasnya 1, berarti lebih tingginya lagi gitu. Oh, iya dong, piye? Iya, gimana? Belum ada Q-nya berarti. Kalau 0 belum hebat loh kabar itu. Iya. Mungkin maksudnya. Iya, iya. Jadi masih baru ya. Masih baru 2 bulan sih soalnya ya. Oke, nah Queenie, bicara soal apa namanya olahraga, terus kamu kan juga sekolah gitu. Sekolah di mana?
4: Di Petra 1.
0: Petra 1 itu
4: Patung Kuda.
0: Patung Kuda. Oh, dari Muhammad. Iya, iya, iya. Nah, latihannya di dekat situ juga di
4: enggak rumah latihannya itu di dekat rumah saya yang di Sadana.
0: Di Sadana itu oh
4: yang di Citraland.
0: Di Citraland. Di Sadana. Oke, berarti ya tidak jauh sih dari situ ya.
4: Iya.
0: Enggak jauh. Nah, gimana cara kamu bagi waktunya? Antara sekolah, latihan itu kan jam-jam belajar toh, iya kan? Atau jam istirahat mungkin.
4: Oh, biasanya saya jam-jam segitu itu mulai mulai apa ya kosong jadi kayak udah kosong. Siap-siap untuk istirahat jadi ya bagi saya oke-oke aja. Kebetulan juga sejak dipindah waktunya jadi Jumat jam 8 sampai jam 10 itu udah jam-jam kosong saya jadi kebetulan nggak ada les nggak ada apa-apa jadi saya bisa bagi waktunya dengan baik.
0: Oke, kamu bersaudara berapa orang?
4: Dua.
0: Cui ini
4: anak adik saya.
0: Oh, sama adik. Adik juga ikut juga?
4: Iya.
0: Oh iya?
4: Iya.
0: Oh, baru juga 2 bulan sama Cui ini juga?
4: Iya, kita daftarnya bareng, trialnya bareng.
0: Oh, adiknya kelas berapa?
4: Kelas 4 SD.
0: Oh, masih kecil banget. Lebih muda lagi dari Cui ini berarti ya?
4: Iya. Banyak kok murid yang kayak kecil-kecil masih muda-muda gitu.
0: Masih kecil-kecil masih muda-muda banyak. Dari situ Cui ini tertarik ikut ini karena ada teman juga yang sama gitu sama-sama kelas 9 gitu ada oke teman sekolah enggak
4: ada yang teman sekolah ada yang enggak.
0: Terus setelah belajar bela diri biasanya itu kan kalau orang punya kemampuan itu di sekolah agak mentang-mentang. Kalau gue ini gimana berani
4: ya,
0: gitu
4: enggak sih jujur gue ini juga karena masih baru ikut ya jadi juga ya pokoknya ikut aja lah terus juga mama juga sudah berkali-kali ingetin juga ini kan bela diri untuk kemampuan diri sendiri
0: untuk
4: jadi
0: melindungi
4: ya,
0: diri nggak boleh dipamer-pamerin gitu ya wah keren gitu ya karena kan kalau misalnya ikut bela diri nih biasanya yang Kak Jo tahu nih dulu ketika Kak Jo ikut bela diri SMP tuh udah bergaya lah kayak orang kayak pendekar gitu semua ya. Iya semua dijak gelut tapi kalau aku ini enggak ya
4: enggak.
0: Oke nah gitu dong soal pelajaran gimana lancar ya.
4: Lancar,
0: prestasi
4: aman,
0: tetap
4: aman.
0: Lancar ya.
4: Tetap aman.
0: Oke, baik. Nah, bicara soal dojo tadi latihannya di sini di Surabaya ada 3 tempat. Ada 3 dojo.
2: Iya, ada 3.
0: 3 dojo. Itu kalau di Indonesia sendiri seperti apa sih perkembangan dari Imawa Aikido Busan Kaidi sendiri, Pak?
2: Untuk Iwama Aikido di Indonesia ya. Itu memang masih baru ya kita berkembang di sini. Masih banyak juga orang-orang yang belum begitu mengenal apa sih itu Aikido ya. Makanya dengan kita apa juga komunitas ikut di RRI ini, harapan kita mungkin orang yang mendengar lebih banyak mengetahui, penasaran, terus mau datang ke dojo kita ya. Biar nanti mereka tahu, oh ini ternyata yang dimaksud Aikido Iwama gitu. Karena memang di Indonesia sendiri juga ada mungkin aliran Aikido yang lain yang apa yang tadi saya sampaikan ya. Jadi mereka tidak mempelajari teknik senjatanya, yang saya tahu seperti itu ya. Jadi yang khusus Iwama memang itu kita memang aliran yang memang pure murni dari dulu dari guru besar kita ya, dan itu sampai sekarang ini masih dilestarikan untuk menggunakan senjata-senjata tadi.
0: Oke. Iya. Jadi kalau dibilang tadi turnamennya enggak karena beresiko, tapi yang ikut anak-anak kecil ya.
2: Iya.
0: Diajarin main senjata, Pak.
2: Jadi
0: enggak apa-apa ya, aman ya.
2: Untuk semua kalangan bisa.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Terus juga yang pasti sih ya kalau kita di apa? Di dojo ya untuk anak-anak yang kecil-kecil ya, itu kita melatih disiplin mereka.
0: Okay.
2: Juga kita mengarahkan seperti tadi bahwa ilmu ini dipakai hanya untuk kalau dalam keadaan terdesak ya, kita untuk membela diri ya, seperti yang adik Wani tadi sampaikan. Mungkin kalau sudah jatuh musuhnya tinggal lari aja enggak masalah, yang penting kita selamat. Kita enggak perlu mencelakai mereka ya, karena memang kalau kita sudah expert ya untuk seperti itu, wah resikonya juga tentunya kan apa kasihan ya, kita sendiri juga sekarang ini di Indonesia kan juga enggak sembarangan ya, bisa nanti kena tuntut segala macam ya.
0: Jadi seseorang justru malah kuih dia, jadi ketika lawan sudah kalah lari ya.
4: Iya
0: tinggalkan dengan senyuman hehehe. Aduh, oke, gak mau menghindari masalah ya, tinggal lari, tapi bukan lari dari masalah kan. Oke. Nah, saya ingin tahu nih kira-kira bagaimana caranya agar teman-teman tadi kan Pak Iwan mengatakan dengan

0: mereka yang dekat dengan tujuh kita, karena di Surabaya kan ada tiga lokasi.
1: Ada tiga
0: tadi.
1: Lokasi.
0: Betul, betul.
1: Ya, ya, ya. Oke, jadi Instagramnya apa tadi namanya?
0: Iwama Aikido Surabaya.
1: Aikido Surabaya. Ya. Ada gabungan? Oh, tidak ada. Oke, baik, ini terakhir ya. Halo, ya. Selamat malam, Ngobras.
2: Malam, Bang Jung. Ngobras, ya. Kebetulan Bang, bukan orang Bandung, tapi ingin bergabung.
1: Ini orang Mojokerto.
2: Instagramnya mohon dibuka, apa, diberitahu, Bang.
1: Apa?
2: Itu aja pertanyaan saya tadi, bicara tersit keputus, Bang Jung.
1: Gitu. Instagramnya Aikido
0: Iwama Surabaya.
1: Iwama Surabaya.
2: Aikido ya. Iwama
1: bukan.
2: Surabaya.
1: Bukan, Iwama
2: Thank
1: Surabaya.
2: Thank you,
1: sama.
2: Ya.
1: Apa?
0: Iwama Aikido Surabaya.
1: Iwama Aikido Surabaya itu ya, aja ya. Ya. Oke. Okay.
2: Kali awak tabung
1: ya, ya.
0: Siap, saya tunggu kedatangannya Bapak. Ya. Kita ini, siap trial.
1: Ini dari Bang Kobar Mojokerto. Jadi Instagramnya Iwama Aikido Surabaya. Surabaya. Nyambung ya, Iwama Aikido Surabaya. Baik, itu tadi ya pendengar, ngobrol-ngobrol kita bersama dari teman-teman Iwama Aikido Busenkai.
0: Oh iya, yang... sorry, terbalik. Apa? Aikido Iwama Surabaya.
1: Oh, Aikido ya, Iwama ya. Surabaya.
0: Baru kecil semua.
1: Baru kecil semua. Ya. Betul begitu ya Queenie ya?
3: Iya.
1: Oke. Queenie lebih jeli loh ternyata. Gak apa-apa. Iya. Opa sudah tua. Ya. Tapi Queenie kan masih muda jadi fresh ya begini ya. Bagus. Oke, gitu ada harapan Pak, mungkin Pak Iwan satu-satu mungkin dengan harapannya.
0: Ya, ini. Saya berharap kesempatan ini, terima kasih sekali kita sudah diundang komunitas kita untuk hadir di RRI. Iya. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, sangat berharap mungkin pendengar-pendengar khususnya RRI yang ada di Surabaya, monggo lek mau melihat, mau trial ke tujuh kita ya, karena ini juga bermanfaat buat kesehatan, siap. Juga mungkin buat putra putrinya yang masih kecil-kecil. Nah ini sekarang kayaknya lebih apa, kalau saya lihat di internet sekarang kan banyak sekali bullying. Nah ini yang salah satunya perlu untuk disiapkan untuk modal mereka supaya mereka lebih percaya diri ya, bukan untuk artinya menghadapi masalah. Jadi dengan mereka punya bekal yang bela diri yang siap untuk ini.
1: Baik, ya, itu menjaga diri lah,
0: betul,
1: ya.
0: Betul,
1: bukan untuk berantem tapi untuk menjaga
0: betul,
1: diri.
0: Betul, untuk menjaga diri.
1: Lagi kalau Queen, apa harapannya Queen?
3: Ya harapannya juga sama sih, supaya semuanya bisa banyak yang join Aikido, jadi biar lebih rame juga.
1: Kalau Aikido ini sebutannya apa ya? Kalau pencak silat itu kan pendekar. Nah kalau Aikido ini apa? Sebutannya apa? Atlet atau
4: Aikidoka?
1: Siapa Pak?
0: Aikidoka.
1: Aikidoka. Ya. Oh, ya. Aikidoka adalah ya. Insan Aikido. Ya. Terima kasih Queenie.
3: Terima kasih Kak.
1: Aikidoka Queenie, ya. Keren ya. Kalau Pak Fajar sendiri harapannya apa?
5: Harapannya saya sih berharap orang-orang khususnya masyarakat Surabaya itu tahu kalau kita ada dojo Aikido dengan aliran Iwama di Surabaya.
1: Gitu.
5: Kan
1: lebih ini, banyak dikenal.
5: Iya, banyak dikenal. Ini kan kita kan juga masih baru. Masih baru ada di Surabaya kan, karena sebelumnya kan berkembangnya di Jakarta.
1: Di Jakarta. Bisa jadi di Jawa Timur masih ada di Surabaya aja ya.
0: Surabaya. Masih di Surabaya.
1: Masih di betul, Surabaya, ya. Belum ke kota-kota lain.
0: Insyaallah nanti. Ya ke depannya mungkin.
1: Ya, itu sudah disampaikan, berarti insya Allah mungkin bisa ke Sidoarjo, bisa ke Mojokerto.
0: Iya, jadi kita lagi persiapan kader-kadernya semua nih.
1: Oh, baik kalau gitu. Terima kasih semuanya, sehat selalu untuk Pak Fajar, Queenie dan juga Pak Iwan.
0: Ya, terima kasih.
1: Semoga sukses buat Aikido, nanti kalau ada informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada kami ya.
0: Siap, ya.
1: Baik, saya Johadi Wanda akan terus lanjutkan perjalanan kita malam hari ini mendengar dalam program Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersiaplah untuk ada yang mau bergabung dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu Indonesia, ya, Indonesia lawas yang juga bisa Anda nikmati sampai nanti jam 23. Ruang Rindu edisi hari Minggu, edisinya Anda bernyanyi untuk menikmati lagu Anda.

0: gitu ya. Itu lagu dari Roni Sianturi mendengar yang pernah hits juga di era-era tahun 90-an, ya 90-an begitu akhir ya. Dan malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu Indonesia, di mana Anda bisa bergabung bersama kami untuk langsung nyanyikan lagu kesukaan Anda. Jadi kalau nanti saya angkat telepon Anda, saya bilang Ruang Rindu, Anda langsung saja nyanyikan. Tidak perlu disebutkan passwordnya. Kenapa? Ya karena ini dia Ruang Rindu edisi hari Minggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bunga-bunga kini telah layu, daun-daun pun enggan berbisik.
0: Halo, sudah selesai Bu? Mau cari siapa? Kok langsung diam?
1: Sampun Bang.
0: Oh sudah. Sombong, ada sombongnya juga.
1: Iya, sombong ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu sombong sekali.
0: Sombong sekali. Ya, suaranya agak habis.
1: Diri karena lama saya berdiam diri.
0: Oh, bunga-bunga. Iya. Ini bunga-bunga lagunya siapa ini?
1: Kuncup Hati Layu Pasti.
0: Kuncup Hati.
1: Judul lagunya itu dari Dian Piscesa.
0: Kuncup Hati
1: Layu Pasti.
0: Dian Piscesa. Oke. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Oh ya, lagu ini saya persembahkan untuk Bang Jo yang
0: layu hati. Saya enggak sedang layu hati kok, tiba-tiba ya, kan buat saya.
1: Kangen-kangen sama Bang Jo ya. Enggak sebetulnya Bang Jo tuh enggak bukan
0: kira
1: okay, iya. Mawar merah.
0: Lo kok jadi waktu? Kok jebus lagu dangdut
1: ya. Pokoknya untuk Bang Jo, baik Bang Jo. Semoga Bang Jo selalu sehat.
0: Iya.
1: Tambah sayang semua pendengar, selalu ingat semua pendengar.
0: Pasti.
1: Semoga naik jabatan, naik gajinya, naik saldonya. Semoga pulang siaran tiba dengan selamat sampai masuk
0: surga. Amin. Ya.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira ya. Lah kok Isa loh tiba-tiba. Ya. Terima kasih Ibu Wira sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu ya untuk ibu sekeluarga. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo,

0: Oke. Jadi
1: Okay.
0: niru aslinya deh aku
1: Aduh ya
0: tajam.
1: bagus dong kalau gitu ya.
0: Dokter Supoli ya.
1: Simponi yang
0: indah.
1: Simponi yang indah.
0: Gara-gara once sih. Jadi langsung kepikirannya lagu itu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ya ya ya.
0: Kalau
1: ya.
0: Once kan sebuah simfoni itu cepet ya. Jadinya seperti itu. Iya. Cengkoknya.
1: Cengkoknya. Iya iya iya iya iya. Oke deh.
0: Iya.
1: Kalau kalau tadi kalau Bob Tutupali gimana kalau Bob Tutupali?
0: Alun sebuah simfoni agak slow gitu ya.
1: Kalau Once, kalau Once, kalau Once.
0: Alun sebuah simfoni.
1: Aduh.
0: Sampai ngekek lagi.
1: Alun sebuah. Oh iya iya iya.
0: Iya.
1: Iya iya iya. Oke oke.
0: Bisa naik di WA jadi semangat dia. Aku.
1: Oh gitu, amin.
0: Iya, suaranya enggak anu lain, ini beda kayak ketemu Kak Jo langsung.
1: Oh iya iya iya, lebih apa ya, lebih enak ya suaranya,
0: lebih
1: ya
0: enak.
1: Iya iya iya,
0: berasa
1: iya.
0: Aku kayak ini ya, kayak siaran sama Kak Jo.
1: Oh iya betul, lebih
0: biasanya kan kalau ada bintang tamu itu kan biasanya lewat ini ya, WA ya.
1: Betul,
0: jadinya saya berasa kayak artis malah.
1: Oh iya dong.
0: Artisnya Batu ya.
1: Betul, apalagi kalau sudah nyanyi Alun Sebuah. Nah itu enak
0: nah,
1: itu. Iya, bis.
0: Bisa ngena banget gitu ya.
1: Oke, okay, Mas Fahri, okay, silakan okay. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya untuk semuanya aja, wis. Aja ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus pokoknya salamnya satu Jatika sayang semuanya. Thank
1: gitu.
0: You, Kak Jo.
1: Sama-sama. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris dari Kota Batu ya. Alun sebuah. Ah, enak suaranya ya. Jos pokoknya, jos gandos. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Loh, mana nih suaranya? Oke, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Suaranya mana nih? Ruang Rindu. Oke. Halo, Ruang Rindu. Oke, terputus ya. Kita coba dulu yang sudah siap saja. Halo, Ruang Rindu.

0: untuk siapa aku dilahirkan. Aku pun tercipta untuk siapa, aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu, kita adalah satu.
1: Oh, sih.
0: Kata perempuannya gak ada nanti di lagu.
1: Aku cinta, aku cinta untuk you and me, lo. Yang lucu.
0: Tadi lagi perempuan dirangkep. Kan itu dua sebetulnya, Bang.
1: Aku pun tercipta untuk siapa.
0: Itu. Bingung gak, Bang Jun, jadi suara perempuan sama laki itu. Coba, Bang Jun.
1: Nah, ya, Bang Jun. Ya, gak usah. Gampang kok dipraktekan suara perempuan sama laki. Olah opo. Ya, satu suara aja gak apa. Oke, Bang Kobar, ini judul lagu siapa ini?
0: Kau tercipta dari
1: tulang. Oh, iya sih. Kau
0: dan Ade Putra.
1: Tercipta dari... Oke, ya. Soalnya buat siapa, Bang Koper?
0: Tarif ya.
1: Betul.
0: Kenapa Bu Wira kok putus langsung?
1: Iya, Bang Koper, sebentar.
0: Yang dikit Bu Wati, Ramli, Bu Istikaro, Mas Bandi, Mama Yu, yang nyanyi aja, Bu Titi, Damiati, yang nanti yang biasa nyanyi ini, ada lagi, Abah Awi ku nyanyi nanti.
1: Gitu.
0: Istikaro enggak mungkin.
1: Ya, Istikaro nyanyi biasanya nyanyi malam-malam.
0: Istikaro Bupati Ram ku acungi jempol dua walaupun seperti itu nyanyi dia berani dia.
1: Iya dong.
0: Ya enggak berani kan ning Siti Pasuruan. Terima kasih, Bang Jo.
1: Oke. Abang
0: itu masih berani.
1: Iya. Oke, makasih yo. Ya, Bang Kobar ya. Sehat selalu untuk Bang Kobar. Oke, halo Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke, Ruang Rindu.
2: Matanya lelaki, kadang-kadang menusuki hati. Walau cinta dia tak peduli, walau cara ditempuh dan dicari. Aduh, lelaki.
1: Lagunya siapa itu, Bu?
2: Angel Pop.
1: Aduh, lelaki Angel Pop. Oke. Salamnya buat
2: Om Ayanti, Bu Wiri, Bu Wira, Bu Istikara, Bu Siti, Mbak Edris, Bang Kopar, dan semuanya.
1: Ya.
2: Bang Jo, makasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo,

0: Tuhan kasih sayang, kau keringkan sudah air mataku. Halo Mas C.
1: Halo, selamat malam Mama Ayu ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya siapa Mama Ayu?
0: Lama gak gabung aku Mas C.
1: Iya. Oke, ini
0: Ini
1: lagunya
0: bilang
1: siapa tadi?
0: serius.
1: Iya, nggak apa-apa. Ini lagunya siapa tadi?
0: Lagunya dari Jayanti Mandasari.
1: Jayanti Mandasari yang judulnya
0: Judulnya iya. Detik-detik berlari.
1: Detik-detik berlari. Sebentar,
0: Iya.
1: Jayanti. Detik-detik berlari ya. Detik-detik berlari. Coba saya cari dulu nih, ada apa tidak? Detik-detik berlalu yang ada, berlari nggak ada ya. Detik-detik berlalu, kalau berlari nggak
0: Kemarin
1: punya.
0: aku minta Mas Dio berlari, yang dikasih berlalu.
1: Iya, berlari nggak ada
0: Lari
1: yang
0: aja
1: berlari.
0: diganti bisa.
1: Ya, silakan nyanyiin lagi apa?

0: Oke, cukup. Ini
1: Kayak udah lewat.
0: lagunya siapa? Della Reggar bukan?
1: Dari Mas Mito Wijoyo.
0: Mas Vito nggak
1: Mas
0: punya.
1: Mito
0: Kita
1: Wijoyo.
0: punya yang Della Reggar.
1: Oh. Oh
0: Kereta.
1: iya, nggak apa-apa.
0: Ini aja, Della Reggar.
1: Oke.
0: Oke, salamnya buat.
1: Sama tadi ada Bang Kobar, selamat malam. Titi Damiati, Oma Nyantikin, Bunda Wira,
0: Oh,
1: Pak
0: ada.
1: Setiawan, Mas Titi Kasena. Ada Mas ya?
0: Ada Mas Nito Wijoyo. Oh, ada.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya yang terkesan itu, Mas. Ada kesannya sendiri.
0: Oh iya, wes. Oke.
1: Iya.
0: Okay.
1: Oke, salamnya.
0: Halo? Ah, ya. Terputus suaranya ya. Tiba-tiba hilang aja gitu. Ya udah, kita mainkan saja lagunya kali ini. Datangnya dari Dian Piscesha, Kuncup Hati Layu Pasti. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, edisi hari Minggu, spesial melantunkan lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik. Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ya. Kita masih di malam hari ini, terima kembali atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Maya Angela, tadi sudah kita nikmati bersama dengan Mukslin Muklas Adiputra dengan Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Di kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buat tangan

0: Oke, cukup Pak Bawi. Ini judulnya adalah
1: Les
0: Ujung
1: Ujung
0: Aspal
1: Aspal
0: Pondok Gede.
1: Pondok Gede.
0: Ya. Oke, silakan Pak Bawi.
1: Salam untuk Oma Yanti, Tulang Kobar, Bu Oti Ramli, Bu Nana, Bu Isti, Mas Ali dan Mas Pandi. Buat Mas Kionya, matur nuwun.
0: Sama-sama. Ya, makasih Abawi. Matur nuwun sangat untuk Abawi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Selamat malam.

0: dan saling bertegur sapa, terlintas bahagia, bahagia kasih mesra.
1: Ya, selamat
2: Tika
1: malam
2: Bisono.
1: Tika Bisono ya, ketika senyummu hadir.
2: Iya,
1: Baik. Salamnya buat siapa, Mas?
2: Salamnya buat Wira, Mas Ali, Bang Tobar, Ab.
1: Abawi, terus siapa lagi?
2: Terima kasih, Mas Yul.
1: Sama-sama. Ya, baik. Mas Bandi, terima kasih sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Wakil rakyat seharusnya merakyat.
1: Mohon izin, ini lagunya Iwan Fales, tadi sudah ada yang request lagunya.
3: Udah boleh ya?
1: Iya toh Pak, udah boleh. Satu artis satu.
3: Ganti. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
1: Berita kepada kawan Ebit GAD ya. Salamnya buat siapa?
3: Apa yang barusan turun?
1: Yang barusan turun ada Mas Bandi.
3: Mas Bandi, selamat malam. Tahu buat juga Bang Kobar. Ada tadi lu, Abawi, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Siharo, dan semuanya saja, Mas Yul, ya. Nah, Mas Yul, terima kasih. Jaga selalu kesehatan, Mas Yul.
1: Iya.
3: Anginnya cukup lebat di Pasuruan. Mungkin Surabaya sama, ya.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Iya, Mas Yul. Iya. Agak dingin.
1: Ya.
3: Oke, terus sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angel Puff, Adu Lelaki. Kita nikmati ya lagunya tahun 87.

0: Baik, terima kasih. Nah, ini tadi judulnya adalah Kereta Senja tahun 87 Mas Nito Wijoyo. Jadi keluar ternyata lagunya ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Dan saya coba buka dulu nih yang sudah mengirimkan voice note melalui melalui WhatsApp ya. Ada Ibu Wati Ramli. Coba, halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oh, belum mau keluar. Sebentar. Saya puternya dari sini kalau gitu. Oke, Ruang Rindu.
1: Uang rindu, berbagai rindu, memori lama lagu.

0: ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಗೋಯಿನ್ ಬುದ್ಧ ದಮಿಯಾದಿ ಬುನಾನ ಬುಡವಿ ಮಾಮಾಯೋ ಅಬಾವಿ ಮಗಾಸಿ ಮಗಂದ
1: Ya,
0: ಹೇಗೋ
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati Ramli ya, Pak Mariono ya. Terima kasih. Inilah edisi bernyanyi Pak ya. Pak Setiawan Mujari, Ruang Rindu.
0: apakah salahku padamu, sayang? Kau diam, kau marah, kau benci padaku. Assalamualaikum, Bang Ju.
1: Ya, Waalaikumsalam, Pak. Monggo, silakan.
0: Apakah salahku padamu, sayang?
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Mujari ya. Terima kasih. Jadi cuman Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Mujari, sehat selalu ya. Oke, kita mainkan dulu lagunya. Kali ini ada yang sudah tidak sabar ya, menunggu salah satu lagu Berita Kepada Kawan. Disukai oleh Bapak Idris dari Pasuruan. Selamat menikmati, Pak Idris.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung Aspal Pondok Gede sudah kita nikmati dari Iwan Fals ya. Lagunya enak banget. Panjangnya sekitar berapa menit tadi? Cukup panjang, 5 menit lebih ya, 5 menit 8 detik. Wah, luar biasa. Selamat menikmati untuk kalian yang sudah bergabung, sudah request ya. Ada yang mau bergabung kembali, kita tunggu atensi-atensinya di malam hari ini 0315345474 dan juga 0813144992. Ada waduh, ini Ibu Siti Rumi. Ah, ini harus dinyanyikan, Bu, kalau diganti ya. Yang mana ini? Coba saya dengerin dulu. Ruang Rindu.

0: request lagunya Poppy Mercury Bang Jo surat undangan.
1: Siap Ibu.
0: Salamnya buat Mama Yu, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Nana, Bang Kobar, Mas Ali. Dan salam untuk semuanya. Buat Bang Jo-nya terima kasih banyak Bang Jo.
1: Sama-sama.
0: Semoga Bang Jo sehat selalu.
1: Makasih Ibu Siti Rumia dari Tuban ya. Halo, selamat malam.

0: tium serta doa ku ucapkan. Selamat jalan, selamat berjuang, Bandung Selatan tidak kulupakan.
1: Ya, Bandung, sapu tangan dari Bandung Selatan. Yang nyanyi siapa ini?
0: Chris Simon.
1: Chris Simon. Oke, soalnya buat siapa Ibu?
0: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Bu Istikaro, Mama Yu, Bu Dewi, juga Bu Esther, Bu Siti, Bang Kobar. Terima kasih Bang Jo.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Sehat selalu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.

0: gudang. Itu lagu kayaknya buat para lelaki ya. Ya, salam sehat. Semangat ya Mas Bandi, Mas Asa Aba Awi, Bang Kobar, Mas Ali Sakti, Mas Jebet Pepe, Pak Kennedy, Pak Freddy, Pak Idris, Pak Tua, dan semua ibu-ibunya semoga selalu sehat. Makasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Nana ya. Makasih Bu Nana. Nanti kita putar lagunya. Kita nikmati satu lagu dari Christine Panjaitan. Sudah Kubilang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, dari Gris Simon, sapu tangan dari Bandung Selatan, ini disuka oleh Ibu Titi Damiati ya. Ibu, semoga suka lagunya. Ada dua lagu lagi yang nanti saya akan putarkan, Tua-Tua Keladi dan Surat Undangan dari Poppy Mercury begitu. Pukul 22 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat, kita masih di program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Bapak, Ibu Yohanes Lesmana. Baik, kita coba dengarkan suara Ibu Yohanes Lesmana. Sepertinya kok ini saya baru dengar ini ada Ibu Yohanes Lesmana. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Tiada lagi, tiada.

0: Malam Om Jo, saya Elizabeth. Lagunya, judulnya Tiada Lagi Mayang Sari. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum, pulang hati-hati ya.
1: Yeah. Yeah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Elizabeth. Oh, namanya Ibu Lesmana, Ibu Yohanes Lesmana, Bu Elizabeth. Baik. Selamat malam untuk Ibu Nur Fadila, Ruang Rindu.
2: Aduh, makin tak kuasa hatiku menahan gejolak hati ini. Setiap bertemu pandang, hati ini terguncang. Akal warasku tiada lagi, yang terbayang hanyalah wajahmu. Assalamualaikum, Maju. Lagu dari Paris RM, Utali Kumuhua dan Mujiono. Judulnya Kekagumanku. Salamnya buat Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Bu Sri Hartini, Bu Musdiati Wibowo, Pak Idris, Pak Mulyono, dan semuanya. Salam sehat semuanya. Buat Mas Jo yang bertugas malam ini, terima kasih ya Mas Jo. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu Nur Fadila, terima kasih kekagumanku. Baik ya, sudah saya siapkan lagunya. Terima kasih untuk Ibu Nur Fadila. Kita nikmati dulu pendengar lagu-lagu yang sudah Anda request tadi. Dari, oh ini dia, dari Poppy Mercury dengan Surat Undangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.
2: Laporan.

Baik pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi rindu lewat lagu bersama dengan lagu-lagu yang sudah Anda request ya, dan suara-suara yang sudah Anda ekspresikan malam hari ini. Saya Juadi Yuanda pamit, terima kasih. Selamat malam, ketemu lagi besok ya dengan semangat dan juga suasana yang lebih menyenangkan. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi

kebijaksanaan sejati lahir dari kemampuan kita untuk mendengarkan lebih banyak, berpikir lebih dalam, dan berbicara hanya saat kata-kata kita membawa kebaikan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir di ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya pagi ini. Edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Pendengar, hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ustazah Hajah Haniah dengan tema Beberapa Amalan Agar Terhindar dari Musibah dan Bencana. Kemudian pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi kawan-kawan reporter dan juga redaksi dalam program Warta Pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pukul 6.30 kami akan hadirkan update informasi terkini seputar arus lalu lintas dan juga informasi cuaca di kawasan kota Surabaya. Pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk bergabung ke dalam Warta Berita Pro 3 yang akan disiarkan langsung dari Jakarta. Kemudian nanti pukul 8 pagi kami akan hadirkan dialog pagi ini, Dialog Aspirasi. Hari ini kami mengetengahkan tema terkait dengan limbah medis sembarangan mengancam keselamatan warga.

Nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Bapak Sutarjo SHMH. Beliau adalah staf ahli hukum DPW Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIB Jawa Timur. Dan jika ada Bapak Arif Baktiar, Dr. Arif Baktiar begitu ya, SPPK. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Jawa Timur. Dan pukul 9 pagi sampai 10 pagi kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI. Anda bisa melaporkan beberapa informasi terkait dengan pelayanan publik maupun informasi lainnya yang menurut Anda begitu ya, adalah informasi yang tepat untuk dibagikan secara bersama. Dari Pro 1 RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya, pendengar, inilah Surabaya pagi ini.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar pagi hari ini, Anda ada di program Mutiara Pagi RRI dan kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Ustazah Haji Haniah dengan tema beberapa amalan agar terhindar dari musibah dan bencana. Dan sebelumnya kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat Al-Mukminin, Al-Mukmin maksud kami, ayat pertama. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Masih Anda ikuti Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, Anda saat ini ada di program Mutiara Pagi, edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Hajah Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
1: Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustazah untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kami juga membuka atensi Anda di 081-3314-992. Pagi hari ini kami mengetengahkan tema beberapa amalan agar terhindar dari musibah dan bencana. Bersama dengan Ustazah Hajah Haniah, beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Baik Ustazah, silakan untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli arsalahu basyira wa nadhira wa da'yan ilallahi bi'idhnihi wasirojam muniro. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada yang sangat kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai insan yang beriman, kita sangat berharap mendapatkan kehidupan yang bahagia, selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dunia ini penuh dengan ujian. Dan musibah bisa datang kapan saja tanpa diduga. Namun, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, telah membekali kita dengan berbagai amalan dan doa agar kita senantiasa dalam penjagaannya, terhindar dari bala serta diselamatkan dari segala macam musibah dan bencana. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22 yang bacaannya

yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Saat ini saudara kita di NTT dan di pulau-pulau yang lain sedang mendapat ujian dari Allah berupa gempa, dan di pulau yang lain adalah adanya kebakaran di hutan-hutan. Lalu apa saja amalan yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari segala macam musibah dan bencana? Yang pertama yaitu selalu bersyukur, karena dengan bersyukur menjadi kunci bahagia. Dengan bersyukur, Allah berjanji akan selalu menambah nikmat dan rahmat-Nya. Ketika bersyukur dengan bahagia, insya Allah lebih sehat. Dengan sehat, insya Allah panjang umur. Maka ternyata ada di dalam Al-Quran, orang yang selalu bersyukur akan dihindarkan dari musibah dan siksa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147, pendengar bisa dibuka Qur'annya, surat nomor 4 ayat 147.

0: yang artinya mengapa Allah atau Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Adapun yang kedua, agar kita terhindar dari musibah dan bencana, yaitu perbanyak sedekah. Karena Rasulullah bersabda, "As-sadaqah itu tadfa'ul bala." Sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari bala dan musibah. Bahkan pendengar tidak hanya terhindar dari musibah, tetapi dengan sedekah rezeki semakin barokah. Karena Allah pun menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka serupa diumpamakan menanam sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir akan tumbuh membuahkan 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang digandaki, artinya melipatkan pahalanya, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun amalan yang ketiga agar terhindar dari musibah dan siksa, yaitu memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Karena dalam hal ini kita dapat menemukan penjelasan Allah di surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka. Artinya kamu di sini adalah Rasulullah. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Ayat ini pendengar dijelaskan oleh Allah di dalam kitab yang dijelaskan tafsir oleh Bapak Profesor Qurais Syihab. Jaminan perlindungan Allah dari azab di dunia bagi penduduk Mekah saat itu karena keberadaan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Yang kedua, adanya orang-orang yang selalu mohon ampun, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Para ahli tafsir pendengar menyimpulkan bahwa agar terhindar dari musibah di dalam surat yang kami sampaikan tadi, surat Al-Anfal ayat 33, agar kita terlindungi dari bencana, menurut surat ini adalah menghadirkan Rasulullah saat ini adalah dengan membaca salawat Nabi dan memperbanyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keempat, agar terhindar dari musibah dan bencana, yaitu memperbanyak zikrullah atau mengingat Allah. Karena Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, hatinya akan menjadi tenang apabila mengingat Allah. Banyak-banyaklah hati kita mengingat Allah agar jiwamu menjadi tenang. Adapun mengingat Allah itu dengan cara yang pertama melakukan sholat. Karena Allah menjelaskan di surat Thaha ayat 14, "Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Yang kedua, mengingat Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu pun kumpulan firman-firman Allah, yang mana Allah menjelaskan di surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Di sini dikro diartikan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang ketiga, mengingat Allah dengan membaca kalimat thayyibah, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Karena Rasulullah bersabda, ada empat hal atau empat kata yang dicintai Allah, yaitu tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dan takbir kalimat Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah, adapun yang kelima, agar terhindar dari musibah dan bencana, yaitu dengan memperbanyak doa. Maka salah satu doa yang diajarkan Rasulullah yang sangat populer, yaitu ketika mendapatkan artinya agar kita terlindungi dari musibah dan bencana, setiap bepergian marilah berdoa selain bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ditambah dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan atau mendatangkan mudarat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian apa yang kami sampaikan pendengar sebagai pengantar. Barangkali saat ini ada yang akan berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimah dan juga ilmunya pagi hari ini. Kita ke WhatsApp dulu Ustazah, ada yang bertanya, ada Ibu Masnah Jami pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah, saya mau menanyakan bagaimana cara doa yang terbaik menurut Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Masnah Jami. Monggo silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Hajah Masnah Jami. Karena doa itu diperintah Allah, dan dalam hal ini kita pasti ya Mbak Dini, Bu Masnah Jami, agar doa kita dikabulkan Allah. Maka kami merujuk berbagai hadis maupun Al-Quran. Yang pertama yaitu niat ikhlas. Niatnya itu harus fokus karena Allah. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu akan ditentukan oleh Allah, diterima tergantung niatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyat. Yang pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat. Ini sunah, artinya tergantung posisi kita. Mungkin kalau di kendaraan enggak harus menghadap kiblat ya Mbak Dini. Kalau itu posisinya di rumah, kita disunahkan menghadap kiblat. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Artinya namanya kita minta itu ya tangannya diangkat, karena menurut Ustaz Abdul Somad, kalau kita berdoa tanpa mengangkat tangan itu berarti mintanya kurang serius. Begitu. Baik. Ini yang ketiga. Sebetulnya banyak Ibu, karena waktunya terbatas ya Mbak.
1: Baik. Anjir,
0: termasuk menjauh karena saat ini salawat sedang maulid Nabi ya. Awali dan akhiri dengan salawat Nabi. Karena tanpa salawat pintu langit belum dibuka oleh Allah. Ya monggo.
1: Ada yang bergabung Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, monggo Pak Giman.
2: Ya, Pak Dini.
1: Monggo Pak Giman.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukur alhamdulillah kita bersuara lagi di udara ya, menimba ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi.
1: Amin.
2: Gini. Jangan mengaku beriman kalau belum dapat ujian dari Allah. Setiap manusia pasti mendapat ujian, walaupun ujian itu ringan atau berat. Apapun ujian itu, cobaan kita harus diterima dengan ikhlas, karena manusia itu penuh dengan ujian. Tapi terkadang ibadah kita itu sudah kenceng, kita selalu berdoa, beramal. Tapi kenapa ujian itu bertubi-tubi terus-terusan ujian itu menurun? Ini secara personal ya. Terus kadang-kadang orang itu setiap hari maksiat, tapi nggak pernah diuji. Nah, ini ujian awal secara personal. Ya, ini kan kesalahan diri kita sendiri ya. Mungkin ujian general. Tapi secara global, ujian secara global. Akhir-akhir Indonesia ini kan banyak bencana. Yang bencana di NTT ya, menelan korban itu banyak. Nah, itu kan ujian dan cobaan secara global. Nah, kalau ujian dari awal secara global ini, siapa yang disalahkan? Apakah para pemimpin kita telah mendolim kita? Banyaknya para pejabat dalam pilkada ketapa KPK karena korupsi. Apakah para pemimpin kita itu telah dolim, mendolim kita itu apa kesalahan? Itu karena Indonesia sekarang banyak bencana. Nah, apa itu kesalahan dari para pejabat kita yang Indonesia sekarang ini banyak-banyak ujian dan cobaan dari banyak bencana alberian Allah. Tapi kalau itu benar, kedoliman dari pemimpin kita, kenapa para pemimpin kita tidak selalu tobat ya, karena Indonesia banyak bencana ini karena kesalahan para pejabat pemimpin kita yang telah mendolimi rakyatnya secara global. Bahkan bencana alam seperti ini kan orang yang tidak bersalah kan katut akhirnya. Kan karena kesalahan para pejabat, para pemimpin kita yang dolim, akhirnya orang yang tidak bersalah akhirnya katut ya, akhirnya sampai sekarang akhirnya kasihan kalau jangan ditutupi ya. Kebawa pencarian seperti itu. Mohon pencarian Ustazah, muka-muka para pejabat, para pemimpin kita tobat agar bencana ini tidak terus-terusan menimpa orang-orang yang tidak bersalah, akhirnya kena impasnya seperti itu. Ini ujian secara global dan tolong diberikan ujian secara global dan ujian secara personal individu.
1: Oke.
2: Matur nuwun Mbak Dini.
1: Matur nuwun Pak Giman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Giman. Monggo Ustazah. Ujian ada dua begitu ya. Secara global dan secara individu. Anji monggo Ustazah.
0: Terima kasih Bapak Giman. Ini mewakili seluruh pendengar Mbak Dini ya.
1: Anji.
0: Memang saat ini Indonesia sedang diuji oleh Allah dengan adanya musibah gempa saudara kita yang ada di NTT dan bahkan banyak hutan-hutan yang kebakaran Mbak Dini ya saat ini. Maka subhanallah Bapak, memang yang pertama yang diuji yang beriman itu wonten surat Kabut ayat 2 yang bunyinya ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Bagi orang yang beriman, memang dunia ini tempat ujian. Jadi kalau kita tidak mau ada ujian, ya tidak hidup itu. Jadi selama masih hidup, selalu ada ujian. Itu juga di Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan hidup dan mati. Dan untuk apa hidup kita ini, kata Allah, untuk kami uji siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nyun sewu, Bapak Giman, perlu kami sampaikan juga bahwa selama ini kita punya anggapan bahwa ujian itu yang tidak enak dok Mbak Dini ya, Bapak Giman. Tetapi ternyata menurut Al-Quran, enak dan boten enak itu ujian. Itu di surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap manusia pasti akan mengalami mati dan kami akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Maksudnya yang sakit ujian, yang sehat ujian. Kita yang di Surabaya, di Jawa Timur aman juga ujian. Artinya dengan ujian itu, dengan ujian kebaikan, kita hendaknya selalu bersyukur. Jangan sampai malah berbuat maksiat. Lalu ada ujian yang secara individu dan global. Yang saya tahu Bapak, karena Indonesia memang sedang banyak yang diuji seperti itu, marilah kita jadikan sarana evaluasi diri. Apakah dengan ujian itu sebab-sebab dari ulah manusia, karena Al-Quran selalu menjawab Pak Dini, Bapak Giman, di surat Ar-Rum ayat 41 sakitipun perisani bahar al-fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqohum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Yang demikian itu agar manusia merasakan akibat perbuatan mereka dan mereka kepada Allah lah tempat kembali. Ini jadi ada ujian individu nasional. Kita tidak boleh saling menyalahkan apakah saat yang salah pemimpin, apa yang salah Pak. Yang jelas kita mendoakan Bapak kepada para pemimpin bangsa ini semoga tetap amanah dan semakin dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita yang terbaik aja doa seperti itu. Dapur yang monggo kita tobat secara nasional, Mbak Dini. Artinya kita juga prihatin kalau melihat banyak berita-berita kriminal di televisi ya. Ternyata itu semua karena terpisunya masalah kepepet itu ekonomi. Kita doakan saudara kita yang di NTT juga diberikan ketabahan, kesabaran, dan para pemimpin kita doakan semakin amanah, sekali lagi semakin dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian Bapak, semoga Pak Giman sehat selalu.
1: Amin ya Bapak, amin.
0: Tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik. Nah, Ustazah tadi juga sempat ditanyakan sama Pak Giman, kenapa sih ketika orang yang sering ibadah ini malah diuji terus-terusan, malah orang yang sering maksiat malah dia ini enggak dapat ujian apa-apa, malah hidupnya aman-aman aja.
0: Iya. Terima kasih. Itu yang belum terjawab ya, Mbak Dini. Artinya kalau kita nyun sewu melihat orang maksiat, tapi kok malah enak hidupnya, itu namanya istidroj. Artinya dilulu oleh Allah, Mbak Dini. Biarkan. Atau nyun sewu kalau orang-orang kafir, itu dijawab Allah di surat Al-Ma'idah 36. Nah, jadi kita jangan punya anggapan, kenapa ya orang yang enggak pernah sholat kok malah enak hidupnya. Kok malah kaya. Maka Bapak Iman bisa melihat di surat Al-Ma'idah ayat 36, sesungguhnya orang-orang kafir itu walaupun punya kekayaan sepenuh bumi, tetap tidak dapat menebus siksaan akhirat. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian di WhatsApp Ustazah ada Pak Hoirul Huda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, di antara amalan yang bisa mencegah musibah dan bencana adalah sedekah. Yang kami tanyakan, bagaimana korelasi antara bersedekah dengan musibah atau bencana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hoirul Huda. Monggo silakan.
0: Iya, terima kasih Bapak Herluda. Apa korelasinya sedekah dengan pencegahan bencana? Nah, yang pertama, ini kalau masalah kecil Mbak Dini, Bapak Herluda, kalau kita memberi orang pengemis ya Mbak ya, kalau sedikit itu dia diem. Coba pasti 5.000 atau 10.000 dia pasti alhamdulillah, semoga panjangan rezeki ini tambah kata, diselamatkan dari musibah kan tuh. Doanya orang-orang miskin itu mustajabah. Karena ada tiga hal yang doa yang tidak tertolak. Satu doa seorang pemimpin yang adil. Dua doanya orang berpuasa. Yang ketiga doa orang yang teraniaya. Jadi orang-orang yang hidupnya menderita itu insya Allah doanya makbul. Jadi bukan sedekahnya yang menyelamatkan, tetapi Allah yang menyelamatkan. Hanya saja korelasinya, orang yang kita beri itu kan senang toh Mbak. Mbak Dini ya, Pak Perhutan ya, Pak, dan seluruh pendengar. Orang yang bahagia itu lalu mendoakan, ya Allah semoga orang yang memberi saya itu tadi, Allah memberi kesehatan, panjang umur, tambah kata, diselamatkan dari musibah gitu Mbak Dini. Demikian Bapak Perhutan, semoga sehat selalu. Amin. Dan tetap istiqomah.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah. Ada juga Pak Roni pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya. Saya Roni dari Pacet. Mau bertanya, mengapa kita harus berdoa? Mohon penjelasannya, matur nuwun. Baik, matur nuwun Pak Roni. Mungkin tadi jawabannya juga sama dengan Pak Khairul Huda ya. Atau mungkin mau ditambahin, monggo silakan Ustazah.
0: Pertanyaannya kenapa kita harus berdoa?
1: Harus berdoa.
0: Bapak Roni, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, karena doa itu diperintah oleh Allah. Itu di surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya hambaku, wahai Muhammad, tentang aku Allah, jawablah aku dekat. Aku akan mengabulkan doa ketika hambaku meminta dengan syarat, yaitu memenuhi kewajiban, yakin akan terkabulnya doa. Nah, itu kan selalu dalam petunjuk Allah. Itu yang pertama karena diperintah Allah. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena kita diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang lemah. kita hanya bisa berusaha, Mbak Dini, ya, dengan Pak Tommy dan seluruh pendengar. Kita hanya bisa usaha dan doa, tetapi yang maha menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada ayatnya, Mbak Dini, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah, itu di surat An-Nisa ayat 28. Rahulikul insanu do'ifah. Begitu.
1: Baik.
0: Lalu yang ketiga ini sih, untuk melengkapi jawaban kami, orang yang tidak mau berdoa itu dianggap orang yang sombong.
1: Baik.
0: Monggo nanti dilihat di surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir, surat nomor 40 ayat 60. Demikian, semoga Bapak Roni sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, irbal amin. Ada yang bergabung pagi hari ini, assalamualaikum.
3: Penghambaan dia kepada...
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, Mutiara Pagi.
1: Iya, Ibu Utri di Merauke. Terima kasih, Ibu Utri. Baik, silakan Ibu Utri.
4: Iya, Mbak Dini, kalau saya menyapa dulu ya untuk Ustazah.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Ustazah, ini saya di luar tema, boleh?
1: Monggo, Ibu.
4: Iya. Oke, terima kasih Ustazah.
1: Baik.
4: Ini masih apa? Dalam memperingati hari ulang tahunnya Nabi Muhammad, ya, kelahirannya.
1: Iya.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini, Ustazah. Substansi tidak ada ancaman. Langsung dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat perbedaan Islam di kalangan ulama, hukumnya itu bagaimana, Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Tri. Saya selalu, Ibu Tri. Baik, monggo silakan Ustazah. Mungkin ada yang berini ya Ustazah, yang memiliki pandangan lain begitu ya, bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad ini tidak usah dirayakan karena di Arab Saudi pun juga tidak merayakan. Nah, ada pandangan-pandangan yang seperti itu begitu ya. Mungkin kemudian ada juga di kalangan ulama yang juga berpandangan bahwa biasanya kelahiran Nabi ini wajib untuk dirayakan atau diperingati begitu ya, karena Nabi Muhammad ini merupakan tauladan bagi umat Muslim. Nah, adanya perbedaan pandangan seperti apa, Ustazah? Monggo.
0: Terima kasih, Bunda Tri dari Merauke ya. Ya,
1: Ibu Utri, benar Ustazah.
0: Ibu Tri, sangat bahwa hidup ini selalu ada pro dan kontra. Yang kontra, yang tidak setuju hari ulang tahun ya, sebenarnya kita bahasanya bukan ulang tahun, memperingati hari kelahiran Rasulullah. Sebetulnya ngaten Bunda Tri bahwa Rasulullah secara tidak langsung ketika beliau Senin berpuasa, maka beliau, ya Rasulullah kenapa panjenengan kok Senin puasa? Karena itu merupakan hari kelahiranku. Jadi secara tidak langsung Rasulullah selalu mengingat hari kelahirannya. Nah, adapun yang kontra, Nyun Sewu, kita sebetulnya jangan melihat sudut negatifnya. Yang artinya dengan peringatan Maulid Nabi itu, marilah kita jadikan ungkapan ekspresi cinta kepada Rasulullah, karena dengan peringatan Maulid itu biasanya kita membaca sholawat Nabi bersama. Lalu ada tausiahnya. Nah, ya, kalau kita melihat sudut positifnya, insya Allah tidak ada hukum yang mengharamkan. Karena Rasulullah sekali lagi secara tidak langsung beliau juga selalu mengingat hari kelahirannya. Jadi yang tahu sudut positifnya apa? Ya, satu, kita ketemu tetangga loh Mbak Dini ya, kalau kumpul bersama itu tersambung silaturahim atau silaturahmi, karena yang tidak pernah bertemu jadi ketemu adanya peringatan Maulid. Sepanjang peringatan Maulid itu diselenggarakan sesuai dengan ajaran Islam, artinya jangan terlalu dibesar-besarkan, mengingat kita ada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan untuk kita bantu, seperti saat ini yang sedang mendapat musibah. Demikian Bunda Tri, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan juga bermanfaat, dan Bunda Tri selalu sehat di kesehatan oleh Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Kemudian ada Ibu Astuti di Tenggilis Mejoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Astuti mau bertanya, Ustazah, mengapa kita harus berdoa? Terima kasih. Nah, tadi sampun dijawab juga ya Ustazah, seperti pertanyaannya seperti pertanyaan Pak Roni ngaten nggih. Oke, kemudian ada Ibu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, apakah dengan bertaubat, sedekah secara sembunyi-sembunyi dengan ikhlas dan rutin dan juga berdoa bisa terhindar dari musibah dan bencana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartini. Monggo silakan Ustazah.
0: Terima kasih Bu Hartini. Apakah dengan taubat, bersedekah, lalu menjalankan ibadah begitu Mbak? Tolong yang belakang.
1: Dengan bertaubat, bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan ikhlas dan rutin begitu ya. Dan juga berdoa bisa terhindar dari musibah bencana. Terima kasih.
0: Betul sekali Bu Hartini. Karena pada hakikatnya apa yang panjenengan tanyakan ini sudah saya sampaikan dalam mukadimah pengantar tadi. Yang jelas marilah kita bertaubat, bukan hanya secara individu, maka taubat nasional ya Mbak ya. Karena nyun sewu, berita-berita yang ada di televisi itu memang terjadinya banyak musibah itu juga banyak karena perilaku akibat ya Mbak sini. Akibat perbuatan manusia. Misalnya kalau kenapa kok ditangkap polisi? Pasti ada kasus, apakah kasus pencurian, apakah kasus narkoba begitu. Nah ini jadi subhanallah kalau kita mau bertobat memang Allah berjanji akan menyelamatkan dari musibah. Sedekah juga demikian, tadi sudah saya sampaikan. Itu semua sedekah itu memang ada siri dan terang-terangan Mbak Dini, Bu Hartini. Saat terang-terangan itu yang penting tidak riya. Karena yang merusak balas sedekah itu ada tiga. Di surat Al-Baqarah 264 intinya adalah yang merusak pahala sedekah, satu karena menyebut-nyebut ya bahasa Indonesianya, mengungkit-ngungkit. Atau Jawanya tuh ngundat-ngundat itu satu. Yang kedua riya. Yang kedua riya dan yang ketiga tidak beriman pada Allah. Demikian Bu Hartini, saya selalu semoga apa yang kamu sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Bu Septia pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya masih seputar bersedekah Ustazah, bagaimana ketika kita ini bersedekah tapi niatnya itu niatnya baik, kemudian kita posting di media sosial agar ada juga orang yang mau membantu atau bersedekah yang sama, sehingga bukan bermaksud seperti pamer, tapi ini merupakan salah satu cara untuk mengajak orang bersedekah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septia. Monggo silakan Ustazah.
0: Terima kasih tadi Bu Septia, tadi saya sampaikan bahwa sedekah itu boleh dikirim di sosial media sosial ya. Itu supaya satu niatnya itu memberi contoh. Yang kedua motivasi Mbak Dini ya. Jadi satu memberi contoh yang baik itu dalam Islam itu diterangkan di surat An-Nisa 85. Barang siapa memberikan pertolongan yang baik, jadi syafaat itu pertolongan. Pertolongan itu tidak selalu berbentuk materi, tapi memberi contoh yang baik itu juga memberikan informasi positif dalam dunia media sosial begitu Mbak. Maka jangan menyebar informasi yang tidak baik. Nah itu itu dalam arti ketika sedekah itu diperlihatkan hukumnya boleh, tetapi jangan ada maksud riya. Karena manusia itu senang dipuji, Mbak Dini. Setelah dipuji, setelah dipuji kan yang tahu jadi riya, gitu. Niatnya jadi salah gitu. Jadi jangan sampai niatnya salah. Tapi yang sembunyi itu pendapat ulama ahli tafsir lebih baik ketika ibarat minyak wangi kalau ditutup itu tetap berbaharu. Bahasanya
1: sama, tidak ngabar gitu ya. Anjir, baik. Terima kasih Ustazah. Karena sampun di menit ke 51 Ustazah, monggo silakan untuk kesimpulan di pagi hari ini dan juga monggo untuk doa penutup di pagi hari ini Ustazah, silakan.
0: Terima kasih. muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada, yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin. Amin.
0: Betapa pentingnya memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai bahaya, musibah, dan bencana, karena sebagai pengakuan kita hamba Allah yang mempunyai kekuatan yang sangat terbatas. Untuk itu, pentingnya doa, perilaku agar kita dilindungi dari musibah, supaya Indonesia tetap menjadi negeri yang barokah, negeri yang aman, yang subur, makmur, baldatun, thayyibatun, warobun, wafur. Untuk itu, kami saat ini karena di akhir Agustus ya Mbak Dini.
1: Iya.
0: Nah, kita tetap sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada negeri kita Indonesia. Nah, semoga kita semua sebagai rakyat Indonesia selalu bersyukur karena sementara di negara lain sedang berperang, kita negara kita aman, mana kita bersyukur. Dan ungkapan syukur itu tidak hanya alhamdulillah, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan karya yang positif agar negara kita sekali lagi menjadi negara yang semakin sejahtera. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami selaku pimpinan dan pengasuh Mitra Arafah Panti Asuhan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan seluruh pendengar yang menyalurkan rezekinya ke Mitra Arafah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma ghfir lana wali walidina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa 'alaikal ijabah wa hadha al-fitu wa 'alaikat taklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil 'adzim.
1: Amin.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil
1: alamin. Amin.
0: Terima kasih Mbak Dini.
1: Anjir, terima kasih Ustazah.
0: Kita tetap berdoa untuk Indonesia ya, semoga Allah melindungi dari pada segala macam musibah dan bencana.
1: Baik.
0: Terima kasih pada seluruh pendengar juga yang sudah bergabung. Kami sebagai manusia yang tidak pernah sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Hajah Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Untuk ilmunya di pagi hari ini, semoga seluruh pendengar Pro Satu RRI Surabaya mendengarkan Mutiara pagi hari ini. Ini dicatat sebagai amal ibadah dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus ini juga bisa menjadi sarana untuk kita untuk bisa lebih baik dari kemarin begitu ya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang dirinya lebih baik daripada dirinya yang kemarin. Jadi berlomba-lomba terhadap dirinya sendiri begitu ya Ustazah, bukan sama orang lain.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah. Selamat memulai hari. Nggih, sehat selalu nggih Ustazah. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Pro Satu RRI Surabaya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar usia sudah Mutiara Pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Pagi. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Bagian lingkungan di Jawa Timur mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembuangan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 medis. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihaknya juga memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai prosedur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
3: Ya, jadi teman-teman, untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
4: Mereknya OneMed itu. Ya,
3: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
2: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
5: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
2: Hingga saat ini, pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di

0: di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan, limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
1: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Nah, harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
2: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
0: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Pendengar, pegiat lingkungan di Jawa Timur mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembuangan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 medis di kawasan Tambak Sumur Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
4: Pegiat lingkungan di Jawa Timur mendesak pemerintah daerah untuk mengusut tuntas penemuan kasus pembuangan limbah B3 medis di kawasan Tambak Sumur Sidoarjo. Temuan limbah medis berupa bekas jarum suntik ini dinilai bukan sekadar bentuk kelalaian, melainkan tindak kesengajaan yang mengancam ekosistem lingkungan serta kesehatan masyarakat luas. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra, menegaskan bahwa pembuangan limbah B3 di ruang publik memiliki risiko bahaya yang sangat besar. Selain berpotensi menyebarkan penyakit, pencemaran zat kimia juga mengancam kestabilan biota dan ekosistem lingkungan.
5: Makanya kemudian sampah limbah B3 ini juga kemudian harus segera disterilkan, termasuk wilayah badan sungai, untuk memastikan bahwa memang tidak ada dampak atau kemudian sisa dari limbah B3 ini. Karena ini sangat berbahaya bagi publik.
4: Sementara itu, Direktur LBH Surabaya, Habibus Solihin, menyebut temuan limbah B3 di lingkungan menjadi alarm kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban melindungi masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan temuan ini, maka pemerintah dituntut untuk memberikan tanggung jawab atas kegagalan pengawasan serta melakukan pemulihan lingkungan.
6: Dimintain pertanggungjawaban terhadap pemulihan lingkungan. Jadi konsepnya itu satu, bahwa ketika dia melakukan berarti kan ada dampak. Jadi ketika ada dampak wajib harus ada pemulihan. Nah, pemulihan ini wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang kemudian bertanggung jawab atas adanya perusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan gitu. Jadi wajib dilakukan pemulihan karena apa? Karena ada hak atas masyarakat yang harus dilindungi.
4: Lebih lanjut, pihaknya mendorong pemerintah atau warga untuk segera melakukan pelaporan pada pihak polisian untuk mengungkap tindakan tersebut.
7: Faris Yarbo melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur pada Senin 31 Agustus 2026. Kehadiran Presiden Prabowo sekaligus menjadi puncak rangkaian Muktamar NU yang telah berlangsung sejak 27 Agustus 2026 dan akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, Kyai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Razak, mengkonfirmasi kunjungan Presiden Prabowo pada penutupan Muktamar juga akan dimanfaatkan untuk penyerahan Kartu Tanda Anggota atau KTA NU secara resmi kepada Presiden untuk menindaklanjuti permintaan Presiden yang telah disampaikan sebelumnya.
10: Insya Allah, Penutupan muktamar tanggal 31 jam 10 pagi akan ditutup oleh Presiden Republik Indonesia. Lokasi di GSG. Makanya teman-teman saya sudah buat status terkonfirmasi, insya Allah Senin pagi jam 10 RI1 akan menutup kegiatan muktamar di Taman Bundaran. Insya Allah terkonfirmasi, karena tadi Mas Teddy sudah memberikan berita melalui WA. Diusahakan sebelum jam 10 sudah bisa penutupan karena Bapak mau hadir. Yang jelas beliau sangat terkesan sekali dengan penyambutan muktamar kemarin yang jumlahnya puluhan ribu dan betul-betul sangat tertib. Muktamirin begitu hormat kepada Presiden Republik Indonesia.
9: Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras telah membahas sejumlah agenda penting termasuk Bahsul Masail, laporan pertanggungjawaban PBNU periode 2021-2026 serta pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU untuk masa hikmah 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Seperti yang dilaporkan Ayu Citra berikut ini.
11: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
12: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Ya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
13: Jadi aman ya?
12: Ya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
11: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
14: Pembeli ya, makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya ketok tular. Ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya. Dan itulah yang kami harapkan. Ya, kalau sistemnya digital pakai kiris, di sini wifi, los wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
11: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, mahasiswa STI IBMT Surabaya memiliki prestasi di tingkat nasional dalam bidang akademik maupun olahraga, seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
15: Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional, Bisnis Manajemen dan Teknologi, STI IBMT Surabaya memiliki prestasi di tingkat nasional. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STI IBMT Surabaya, Isfadila, mengatakan ada 2 tim yang berhasil meraih juara 1 dan 2 dalam lomba bisnis model kanvas. Selain itu, ada 1 mahasiswi STI IBMT Surabaya yang tergabung dalam tim Angkatan Laut berhasil meraih juara 2 turnamen bola voli Piala Panglima TNI.
16: Juara 1 ajang lomba bisnis model kanvas atau BMC dari Liksora Business Society menyisihkan 110 tim dari berbagai universitas di Indonesia dengan tim peserta Samuel Nathanael, Jessia Olivia, dan Diana Putri Octavia. Juara 2 dengan kategori yang sama, yaitu dengan peserta Muhammad Rizal Maulana, M. Aril, dan Sofia Graciela. Yang kedua, yaitu juara 2 putri turnamen bola voli Piala Panglima TNI atas nama Adelia Dwi Rizki Hapsari bersama tim Angkatan Laut.
15: Sementara itu, lulusan terbaik STI IBMT Surabaya, Nimas F. Octavia, mengatakan perjalanan mencari ilmu dan pengalaman di kampus swasta ini tidak mudah.
17: Mencari ilmu, mencari pengalaman, dan membuktikan kepada orang tua bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Teman-teman, perjalanan ini ternyata tidak semudah yang saya bayangkan.
15: Jelang akhir bulan ini, STI IBMT Surabaya telah menggelar wisuda ke-27. Lulusan sarjananya mencapai 261 orang, sedangkan lulusan magister 51 orang. Farida Usnia melaporkan.
8: Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pemerintah kota Surabaya siap mendukung penuh Persebaya Surabaya untuk menghadapi kompetisi musim mendatang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
13: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pemerintah kota atau Pemkot Surabaya siap memperkuat sinergi dengan Persebaya untuk membangun klub yang sehat, modern, dan profesional. Komitmen tersebut disampaikan Eri saat menghadiri launching sinergi Persebaya di Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Eri juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden, yang menyebut keberhasilan tersebut menjadi kado istimewa bagi Kota Surabaya. Prestasi Persebaya tidak bisa dipisahkan dari dukungan masyarakat, terutama bonek dan bonita. Menurut Eri, Persebaya saat ini menunjukkan perkembangan positif dengan mengandalkan talenta, kemampuan pemain, serta semangat kekeluargaan untuk membangun sepak bola yang lebih profesional.
18: Insya Allah, kami dari pemerintah kota dan seluruh warga kota Surabaya akan terus mendukung Persebaya untuk menjadi yang terbaik, terbaik, terbaik, dan akhirnya menjadi juara di Liga musim yang akan berjalan ini. Kebersamaan kita, kekuatan kita untuk menghantarkan Persebaya dan Mas Asrul untuk menjadi yang terbaik di kota Surabaya.
13: Sementara itu, CEO Persebaya Azrul Ananda juga menyampaikan selain aspek teknis, Persebaya tetap membangun sinergi dengan bonek, partner, dan pemerintah kota Surabaya. Menurut Azrul, kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk membawa klub berkembang secara profesional.
19: Terima kasih Mas Eri, akhirnya kita bisa bikin acara di Balai Kota. Saya lega banget hari ini, Pak. Sudah lama mengimpikan acara seperti ini, menunjukkan sinergi bersama seperti ini. Dan sekarang teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner pendukung Persebaya.
13: Dengan fondasi pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, sport science, dan dukungan berbagai pihak, Persebaya berharap mampu menghadapi kompetisi musim 2026-2027 sekaligus menyiapkan kekuatan untuk masa depan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, kemenangan Persela Lamongan atas PSPS Pekanbaru dalam laga uji coba menjadi modal awal yang positif. Namun masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum kompetisi resmi dibuka. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
20: Persela Lamongan berhasil menundukkan tamunya PSPS Pekanbaru dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan tim Laskar Joko Tingkir dicetak Dendi Sulistiawan pada menit ke-33 melalui sundulan memanfaatkan skema sepak pojok yang dilepaskan Hambali Tolib. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan laga tersebut menjadi uji coba resmi pertama bagi tim setelah menjalani persiapan selama sekitar 1 bulan. Menurut Bima, sejumlah aspek masih menjadi pekerjaan rumah, terutama koordinasi pertahanan, fisik, serta chemistry antar pemain. Meski demikian, Bima mengaku cukup puas dengan kerja keras para pemain yang berusaha menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang pertandingan.
21: Fisik masih kurang, kemudian koordinasi di tengah juga masih belum padu. Berapa kali terjadi bola-bola kill pass dari pemain-pemain PSP, sehingga beberapa kali Sosa, Hambali sering miss. Ya. Jadi semuanya sih rata-rata mereka sudah menampilkan performa terbaiknya, tapi saya masih belum puas dengan hasil performa mereka, karena dari hasil latihan sebenarnya bisa lebih baik lagi.
20: Kapten Persela, Dendi Sulistiawan, menilai kemenangan atas PSPS Pekanbaru menjadi hasil positif, namun masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum kompetisi resmi dimulai.
22: Ya, kalau menurut saya masih banyak kekurangan ya, meskipun kita sesuai skor kita bisa menang, cuman banyak lini yang harus kita perbaiki untuk menata musim ini, karena target manajemen tinggi buat kita, jadi kita harus bisa memperbaiki dalam waktu yang mungkin kurang 2 minggu atau 3 minggu ini.
20: Kemenangan atas PSPS sendiri menjadi uji coba penting bagi Persela untuk mengukur kesiapan tim. Laskar Joko Tingkir masih memiliki agenda uji coba berikutnya sebelum menghadapi kompetisi resmi musim 2026-2027. Varian Raki melaporkan.
8: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan bersama feature Sejarah Perkeretaapian di Surabaya bersama dengan Oni Arianto.
0: Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di Stasiun Semut, Stasiun Gubeng, hingga Stasiun Pasar Turi menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Di balik rel-rel baja yang saat ini menjadi jalur transportasi modern, kawasan perkeretaapian Surabaya pernah menjadi urat nadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sesaat setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai dan pemuda kereta api bergerak mengambil alih stasiun, depo, bengkel, serta jaringan perkeretaapian dari tangan Jepang. Mereka menyadari kereta api merupakan objek vital yang menentukan pergerakan pasukan, distribusi logistik, komunikasi, hingga evakuasi warga di tengah situasi perang. Periset sejarah kereta api Indonesia, Adi Setiawan, mengatakan seluruh kawasan perkeretaapian di Surabaya memiliki nilai historis karena menjadi titik pertahanan para pejuang. Menurutnya, setiap stasiun menyimpan kisah heroik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.
1: Kalau untuk ke Indonesia sendiri, sebenarnya itu tetap bagian dari menjaga memori kolektif ya. Kita banyak yang ngerti perang itu seakan-akan hanya perannya pemuda-pemuda saja. Padahal di garis belakang, mereka yang memasak, mereka yang mengantarkan ke garis depan, mereka yang menyeret korban-korban dari depan ke belakang untuk diobati, ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk, karena ini sasarannya di Belanda dan menurut Belanda ya, mereka ada kesadaran dikolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka terima dan dibangun di sana.
0: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan Republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkeretaapian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan Stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
1: Sebenarnya museum itu nggak perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarnaan, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan sehingga bisa menjaga memori kolektif itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
0: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian Indonesia karena kereta api bukan sekedar moda transportasi namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.
2: Gen Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian karena kereta api bukan sekedar moda transportasi sistem, tetapi juga bagian terpenting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari jalur-jalur rel yang dibangun sejak masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
0: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer, maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api tetap hidup di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan dokumentasi Atit Sasono, serta operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pagi hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita buka dulu untuk informasi pagi hari ini di tanggal 30 Agustus ya. Ini diperingati hari apa aja sih sebenarnya? Nah, kita buka kalender dulu pendengar di hari ini hari Senin. Udah Senin lagi, udah harus semangat lagi ya. Kemarin habis weekend, habis libur dan yang pasti sekarang kembali lagi menata rutinitas di hari Senin. Hari ini pendengar, ini diperingati atau tanggal 31 Agustus ya, ini dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Malaysia, negara tetangga yang kemarin juga membantu karhutla begitu ya, pemadaman karhutla yang ada di wilayah Kalimantan pendengar. Dan seperti halnya negara lain, kemerdekaan Malaysia ini tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan perjuangan dan diplomasi ya. Dan kemerdekaan Malaysia ini juga dipimpin oleh Perdana Menteri pertamanya, yaitu Tunku Abdul Rahman yang bersama dengan sejumlah tokoh politik Malaya melakukan negosiasi dengan pemerintah Inggris guna memperoleh kemerdekaan secara damai. Dan hari ini tanggal 31 Agustus ini juga diperingati sebagai hari pengesahan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan peringatan ini merujuk pada disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus undang-undang itu menegaskan status Yogyakarta sebagai daerah dengan kekhususan dalam tata kelola pemerintah. Dan keistimewaan ini pendengar juga mencakup berbagai aspek seperti tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, hingga tata ruang. Dan hari ini ya, tanggal 31 Agustus, ini juga diperingati ya sebagai Hari Kemerdekaan Kyrgyzstan ya, atau salah satu negara dari Uni Soviet. Nah, itu tadi ya, ada beberapa agenda di tanggal 31 Agustus. Dini juga ngucapin selamat ulang tahun bagi Anda yang saat ini berulang tahun di tanggal 31 Agustus. Semoga ulang tahunnya di tahun ini menjadi ulang tahun yang berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin ya. Karena hari terakhir di bulan Agustus ya, di tahun 2026. Cepet banget perasaan baru kemarin tahun baru, ternyata sekarang udah hari terakhir aja pendengar. Kita update informasi dulu pendengar, bahwasanya hari ini ya, hari ini juga akan menjadi hari penutupan muktamar ini ya di Jombang ya pendengar, yang seperti tadi udah disampaikan oleh reporter Anu Kusuma, bahwasanya hari ini pendengar menjadi hari penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ya, atau NU pendengar. Dan sebanyak 5 nama calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan perolehan suara terbesar ini telah ditetapkan untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Rais AAM PBNU terpilih, yakni Kiai Haji Miftahul Ahyar ya. Dan 5 nama tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Rais AAM untuk dimusyawarahkan bersama seluruh anggota Ahlul Hali Wal Ahdi atau AHWA guna menentukan ketua umum PBNU periode berikutnya. Keputusan penentuan calon ketua umum ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 5 pagi ini ya, setelah sidang pleno 5 muktamar ke-35 NU diskors selama 1 jam sejak pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan hasil pengusulan dari pengurus wilayah dan pengurus cabang yang memiliki hak suara, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin memperoleh suara tertinggi dengan 472 suara. Selanjutnya, Kiai Haji Zulfa Mustafa ini mendapatkan 262 suara. Kiai Haji Abdul Salam Sohib atau Gus Salam memperoleh 261 suara. Kiai Haji Yahya Holil Stafhuk atau Gus Yahya ini meraih 258 suara. Dan Kiai Haji Nusron Wahid memperoleh 207 suara. Namun untuk Kiai Haji Nusron Wahid ini dinyatakan gugur dari persyaratan administrasi karena hingga saat ini masih menjabat sebagai menteri dan belum mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Posisi berikutnya kemudian diisi oleh Kiai Haji Yusuf Hudlori atau Gus Yusuf yang memperoleh 176 suara, tetapi juga dinyatakan tidak memenuhi syarat karena masih menjabat sebagai pengurus partai politik ya. Kemudian Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berada di posisi berikutnya dengan 174
suara. Ini juga gugur karena masih menjabat sebagai menteri ya. Dengan demikian maka posisi calon kelima digantikan oleh Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin yang memperoleh 155 suara begitu ya. Jadi tadi itu sempat diskor selama 1 jam ya, dari jam 4 sampai jam 5 akhirnya dimulai lagi karena masih ada beberapa hal yang harus dibenahi begitu ya. Dan Ketua PWNU Sumbar Profesor Haji Ganefri PhD yang menjadi pimpinan sidang pleno 5 Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama juga menjelaskan bahwa calon Ketua Umum PBNU ini juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah pernah menjadi pengurus harian PBNU, PWNU, PCNU atau lembaga otonom tingkat pusat. Selain itu mendengar, calon Ketua Umum tidak boleh sedang menempati jabatan politik ya, tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai dalam 1 tahun terakhir. Tidak pernah mendapatkan tindakan organisatoris serta harus memperoleh persetujuan tertulis dari Rais AM PBNU begitu ya. Dan sebelumnya bahwa Gus Ipul juga menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU ini dilakukan melalui usulan dari pengurus wilayah dan pengurus cabang yang memiliki hak suara. Karena setiap pengurus dapat mengusulkan minimal 1 hingga maksimal 5 calon Ketua Umum ya. Jadi hari ini juga akan menjadi salah satu hari deg-degan begitu ya, untuk menentukan siapa Ketua Umum PBNU terpilih periode selanjutnya ya. Nanti kami akan hadirkan juga informasi ke ruang dengar Anda pendengar, dan nanti kita akan bahas beberapa update informasi dari kawan-kawan redaksi ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Muhammad Saiful Arifin bin Mansur, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan cleaning service, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simolawang 5, nomor 19F, RT 1, RW 1, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2788/PDT.G/2026/PA.SBY antara Silvia Indriani binti Supian sebagai penggugat dan Muhammad Saiful Arifin bin Mansur sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ano Miratno bin Agus Sutrisno, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kampung Malang Kulon 2, nomor 5I, RT 4, RW 11, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2793/PDT.G/2026/PA.SBY antara Meta Hana Nugraheni binti Kasjo sebagai penggugat dan Ano Miratno bin Agus Sutrisno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar pagi hari ini, dan hari ini Dini dapat informasi di WhatsApp ya bahwasanya, halo Mbak Dini Wardani, selamat pagi. Hari ini tanggal 31 Agustus juga jadi hari kota saya Trenggalek ya, tapi kirap pusaka dari Karangrejo tampak kampak begitu ya, dan dari Kamulan sudah dilakukan kemarin pagi menuju Pendopo Kabupaten Trenggalek, dan puncak acara hari jadi nanti malam tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat, begitu ya. Bapak siapakah ini tidak disampaikan ya namanya Bapak atau Ibu? Oh, Ibu Pipin ya. Ibu Pipin, baik, terima kasih banyak Ibu Pipin untuk informasinya ya. Ya, untuk informasinya terima kasih banyak Ibu Pipin ya. Jadi hari ini pendengar, ini juga menjadi hari jadi Kabupaten Trenggalek ya, yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus ya. Dan di tahun 2026 ini pendengar, Kabupaten Trenggalek ini memperingati hari jadinya ke-832 ya. Dan berdasarkan sejarah begitu ya, hari jadi Kabupaten Trenggalek ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 1194. Dan tema yang diusung tahun 2026 ini adalah Trenggalek Hambeging Bumi ya, yang merefleksikan laku lampah luhur yang menyatu dengan alam. Dengan rangkaian acara, memang telah dilakukan beberapa acara ya, dengan diawali dengan tradisi jamasan pusaka seperti tombak Korowelang dan prasasti Kamulan, serta dilanjutkan dengan kirap pusaka menuju pendapa Manggala Praja Nugraha, pendengar. Nah, ini ya ada beberapa hal ya yang hari ini juga merupakan hari jadinya Kabupaten Trenggalek ya, yang ke-832. Bahkan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin ini juga melakukan jamasan pusaka Kabupaten Trenggalek begitu ya kemarin, dan proses ini juga dilakukan terhadap puluhan pusaka mulai dari peninggalan para pendahulu, pusaka pribadi bupati hingga pusaka pemberian ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sejumlah pusaka yang dijamas diantaranya tombak biring sakembaran, tombak korowelang sakembaran, songsong tunggul nogo, songsong tunggul praja, dan lain sebagainya begitu ya. Selain pusaka, jamasan ini juga dilakukan terhadap Nyi Sekanti, dua gong gamelan pendopo Trenggalek, serta prasasti Kamulan yang menjadi salah satu penanda hari jadi Trenggalek dan telah dipindahkan dari Museum Tulungagung ke Trenggalek ya. Seperti itu hari ini. Jadi selamat hari jadi untuk Kabupaten Trenggalek yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus ya. Semoga ini bisa menjadikan kebahagiaan bagi semua warga Trenggalek agar bisa semangat terus semuanya ya. Terima kasih Ibu Pipin untuk informasinya. Saya pikir ini namanya siapa, kok tidak ada namanya. Oke, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas ya. Sudut kota Surabaya pagi hari ini sudah terpantau ada pergerakan kepadatan arus lalu lintas. Mulai dari flyover Waru sampai mengarah kawasan Ahmad Yani, mengarah ke kawasan Jalan Wonokromo ya, sampai kawasan Jalan Darmo, kemudian mengarah ke kawasan Panglima Sudirman. Bagi hari ini masih ramai lancar aja. Hanya saja ada keberatan di kawasan Jalan Bungurasih gitu ya. Ini masih ada keberatan arus lalu lintas kawasan flyover Waru sampai mengarah kawasan Bungurasih ya di pagi hari ini. Lain itu masih ramai lancar aja. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, kawasan Rungkut Madya sampai mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai ke Kenjeran ya, ini juga masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas di traffic light yang perempatan Kedung Baruk ya, mengarah kawasan Wonorejo Timur dan juga arah Mer menuju ke kawasan Rungkut Madya. Perempatan ya, itu juga ada kepadatan arus lalu lintas karena volume kendaraan ya. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Jalan Darmo ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena traffic light depan Taman Bungkul ya. Hingga di kawasan Jalan Wonokromo ini juga sudah mulai padat merambat pagi hari ini pendengar. Kemudian lepas dari itu Jalan Mastrip mengarah kawasan Gunung Sari, Prabu Siliwangi, kemudian Raya Menganti pagi hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Banyurip ya, pagi hari ini sudah cukup ramai lancar. Kemudian kawasan Dupa ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light kawasan tersebut. Kemudian kawasan Kapasan masih ramai lancar aja sampai menuju Kenjeran. Hal yang sama juga terlihat kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kedung Coek pagi hari ini juga masih ramai lancar aja ya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini mendengar, ini Surabaya dan sekitarnya cukup adem ya. Di angka Surabaya hari ini 27 derajat Celcius pagi hari ini ya. Dan nanti diprediksi pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, ini diprediksi suhunya akan naik menjadi 29 derajat Celcius. Kemudian nanti di jam 10 pagi ini cukup terik ya, angkanya ada di 32 derajat Celcius. Dan angka di pukul 12 siang nanti ada di 33 derajat Celcius pendengar. Kemudian turun dari pukul 14 ya, ini masih akan terik ya, sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat baru ada di angka 30 derajat Celcius. Lepas dari 17 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya hari ini nanti suhunya diprediksi ada di 27 derajat Celcius ya. Cukup terik hari ini, siapkan air mineral yang cukup ya agar tetap terhidrasi, dan yang pasti jangan lupa untuk selalu menyiapkan tabir surya ya. Karena hari ini Surabaya diprediksi akan cukup terik bagi Anda yang saat ini ada agenda untuk beraktivitas di luar ruangan begitu ya. Dan hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Amin amin rabbal alamin. Jangan lupa untuk dicek dulu ya kelengkapan surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK. Jangan sampai terlambat atau kadaluarsa ya, pajaknya dilihat dulu, coba dicek dulu. ternyata udah kadaluarsa. Waduh, ini pasti akan membuat perjalanannya menjadi deg-degan begitu ya. Dan yang pasti semoga hari ini bisa menjadi hari yang membahagiakan bagi kita semua, meskipun hari ini menjadi hari Senin ya, atau hari ini hari Senin ya, jangan sampai menjadi hari yang sedih ya. Jangan sampai gedubrak-gedubruk. Tetap pokoknya hari Senin harus tetap jadi sesuatu yang indah kalau kata Padi.

Mendengar, sesaat lagi pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 10 waktu Indonesia Barat.